0: Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
2: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
1: komunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital, ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anaknya miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan
6: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster. dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669, atau dapat melalui WA Center di 0858 715 669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita

0: Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Terima kasih ya buat Anda yang pagi ini masih terus bersama kami di FM 94,4 MHz. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda terkait dengan menjaga kredibilitas pers di era disinformasi. Ya, menurut Anda pendengar, apa yang harus dilakukan jurnalis gitu ya di era digital sekarang ini? Dan kira-kira tugas dari seorang jurnalis ini apa?

yang perlu dilakukan gitu ya? Apakah Anda melihat bahwa jurnalis ini harus terus mengedepankan etika dalam menyajikan berita atau seperti apa? Mali, silakan. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon WA dan juga SMS di nomor 0811-3820-9440 atau 0380-825-444. Seperti apa yang Anda harapkan terkait dengan profesi dari jurnalis gitu ya, dalam menjaga kredibilitas, menyajikan informasi-informasi dan juga informasi-informasi yang berada di media-media online agar terus mengedepankan etika jurnalistik. Silakan, apa harapan Anda untuk pers, untuk para jurnalis dan calon jurnalis dalam menjalankan tugasnya?

0: Nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Ku. Ya, pendengar, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jurnalis dan media di tengah maraknya informasi yang belum terverifikasi, berita-berita potongan, serta penyebaran kabar melalui media sosial. Menurut Anda, pendengar, apa yang paling penting dilakukan jurnalis agar tetap dipercaya masyarakat? Apakah memastikan kebenaran informasi sebelum diterbitkan? Atau menyajikan berita secara berimbang dan tidak memihak? Atau cepat memberitakan peristiwa agar masyarakat tidak ketinggalan informasi dan juga menjaga independensi dan tidak mudah terpengaruh kepentingan tertentu. Yang pastinya pendengar, ketika kita membuka HP sudah ada berita yang ramai dibicarakan. Ada video yang beredar di grup-grup WhatsApp, ada kabar yang jadi perbincangan di Facebook, bahkan ada potongan-potongan pernyataan seseorang yang langsung mengundang berbagai komentar. Tapi tunggu dulu, apakah semua informasi itu benar dan lengkap dan ceritanya sudah lengkap atau listrik? Karena itu pendengar, menurut Anda bagaimana menjaga kredibilitas jurnalis di tengah banjir informasi? Kami ajak Anda untuk bisa memberikan tanggapan, komentar, dan juga ya saran Anda gitu ya di WA Pro 1 RRI Kupang, ataupun juga untuk Anda yang saat ini lagi berselancar di media sosial. Beta sudah hadirkan informasi ataupun juga topik untuk Anda bisa berkomentar di program 1 RRI Kupang. Jadi silakan pendengar, apa pendapat Anda nih terkait dengan bagaimana cara menjaga kredibilitas jurnalis di tengah banjir informasi? Apakah memang harus dipastikan kebenaran informasinya, menyajikan berita secara berimbang dan tidak memihak, atau cepat memberitakan peristiwa agar masyarakat tidak ketinggalan informasi? Ya, pendengar, sekarang kita masuk pada pertanyaan mendasar. Sebenarnya apa yang kotong tahu terkait dengan kredibilitas jurnalis? Jadi secara sederhana, kredibilitas itu menyangkut dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jurnalis dan informasi yang disampaikannya. Ketika kepercayaan itu tidak datang begitu saja, jurnalis memang harus perlu membangunnya melalui proses kerja yang teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Misalnya nih, ketika terjadi suatu peristiwa, jurnalis tidak cukup hanya dengar cerita dari satu orang lalu menyampaikan berita. Ini perlu memeriksa informasi, mencari sumber yang relevan, dan memastikan bahwa berita yang disampaikan tidak menyesatkan. Apalagi sekarang, informasi bisa kotong dapat begitu cepat ya. Sebuah kabar yang belum jelas kebenarannya bisa menyebar luaskan sebelum masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya. Ya, kadang-kadang melihat berita dengan judul yang sangat menarik, begitu buka ternyata isinya zong gitu ya. Isinya sudah seperti yang kotong bayangkan. Judulnya buat kotong penasaran. Tapi setelah baca sampai selesai, justru bertanya-tanya, ini apa? Berita apa ini? Nah, jadi judul memang menjadi pintu masuk sebuah berita ya. Tapi judul memang harus tetap mencerminkan isi dan tidak boleh membuat masyarakat salah memahami peristiwa. Kalau begitu bagaimana? Menurut Anda seorang jurnalis menghadapi tuntutan untuk menjadi tercepat dalam menyampaikan informasi tanpa mengorbankan

korbankan ketepatan. Silakan, Anda bisa bergabung sampai nanti di pukul 9, Kotong akan berbincang bersama dengan narasumber yang nantinya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda ataupun juga komentar-komentar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Opini Publik.

0: Wih, jika pun makan bagus sih, son pakai menangis nak.
1: Aduh, Bapak Tom, pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh eh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah sah.
0: Awena, Mama Cika kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

0: apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, senang sekali Beta Fongkileta kembali menyapa Anda di pagi ini dalam dialog Kupang Menyapa. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya konten berbasis kecerdasan buatan atau AI, dunia jurnalistik saat ini berada di persimpangan jalan. Laporan dari State of Media dari Kijian ini mengungkapkan bahwa menjaga kredibilitas dalam memverifikasi kebenaran informasi menjadi tantangan terbesar bagi para jurnalis.

0: Ditambah dengan ancaman pemangkasan anggaran serta pergeseran pola konsumsi media digital, para awak media dituntut untuk terus beradaptasi demi mempertahankan integritas dan juga kepercayaan publik. Dan untuk membahasnya pagi ini, kita akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, Beta menyapa ada Pak Daud Nenotek, Bendahara Media Online Indonesia atau MOI NTT. Selamat pagi Pak Daud.
1: Selamat pagi.
0: Kabar sehat kok kakak?
1: Sehat selalu.
0: Iya. Kemudian yang berikutnya, Wakil Ketua Komisi Informasi KPID NTT, ada Pak Agustinus Ledebole Baja. Selamat pagi Pak Agus.
2: Ya, selamat pagi. Saya luruskan, bukan KPID tapi Komisi Informasi Provinsi.
0: Oh ya, Komisi Informasi Indonesia. Ya. Terima kasih ya Pak ya.
2: Belakangnya jangan ditambah KPID gitu.
0: Iya, beda. Iya. Sorry. Terima kasih untuk konfirmasinya ya. Terima kasih. Kemudian juga yang berikutnya ada Pengurus PWI NTT Bidang Ekonomi, Pak Rianong. Selamat pagi Pak Rian.
3: Selamat pagi kakak.
0: Kabar sehat ya?
3: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, nah untuk membahasnya ini kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152 dan juga di WA 0811-3820-9440. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada ketiga narasumber kita di kesempatan pagi ini. Baik, saya beri kesempatan kepada Pak Agustinus ya untuk membahas lebih dalam lagi bagaimana Bapak melihat kondisi penyebaran informasi saat ini, khususnya di NTT. Apakah masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi, tetapi juga semakin sulit memastikan kebenarannya atau bagaimana, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya menyapa. Selamat pagi untuk kita semua, terutama pendengar RRI di mana saja memantau siaran ini. Yang pertama bahwa kehadiran Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di mana tugas fungsi dan kewenangannya adalah mengawasi keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik, itu artinya bahwa supaya masyarakat mudah, cepat untuk mengakses informasi publik yang ada di badan publik. Itu tujuannya. Sehingga Komisi Informasi terus melakukan sosialisasi terhadap kepada masyarakat tentang bagaimana memperoleh informasi publik

lembaga-lembaga negara yang dalam hal ini yang menggunakan APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan sumbangan luar negeri. Maka itu wajib hukumnya diminta atau tidak diminta, badan publik itu

0: kerjasama berkolaborasi. Bagaimana yang menutup-nutupi informasi itu, bagaimana sanksinya dan sebagainya. Sekian untuk pengantar.
1: Iya. Tapi kalau dilihat Pak Agus, ini ketika masyarakat menemukan informasi-informasi yang tentunya simpang siur mengenai sebuah kebijakan dari pemerintah kah atau pelayanan publik, kemana mereka sebenarnya mencari informasi resmi yang bisa dipercaya nih, Pak Agus?
0: Ya, baik, terima kasih. Apa masyarakat atau siapapun atau pengguna informasi yang menginginkan sebuah informasi untuk diketahui adalah dia harus menuju kepada badan publik. Mm-hmm. Badan publik tadi itu yang saya maksud itu adalah yang kalau keterkaitan dengan tugas fungsi kami itu adalah khusus bagi badan publik yang menggunakan APBN, APBD, sumbangan masyarakat. Termasuk RRI ini adalah badan publik yang karena penyelenggaranya adalah menggunakan APBN. Yeah. Maka masyarakat berhak mencari informasi ke badan publik, tentu kepada pimpinan badan publiknya. Begitu. Jadi di RRI ini atau badan publik lain, kalau ada informasi yang dikecualikan, maka harus dikecualikan. Mm-hmm. Diberitahukan dengan baik bahwa informasi yang Anda butuhkan tentang ini adalah informasi yang dikecualikan sesuai dengan hasil uji konsekuensi. Yeah. Begitu. Jadi masyarakat kalau butuh informasi itu ya mulai dari level desa. Desa itu juga badan publik, Pak, karena di sana ada APBN. Ada yang 250 juta, 500 bahkan sampai 1 miliar. Nah, itu anggaran-anggaran itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, maka kalau ada masyarakat yang bertanya tentang dana 1 miliar atau 500 juta itu untuk apa saja, yang kami lihat hanya jalan pengarasan 100 meter, 200 meter, yang lainnya kemana? Nah, masyarakat berhak untuk tanya tentang itu. Nah, apakah sudah dilaksanakan apa haknya itu? Nah, kita akan lihat bersama. Masyarakat ada yang tanya, ada yang tidak. Begitu. Ya. Jadi apakah masyarakat itu malas tahu dan lain sebagainya? Ya, nah, itu juga apa pertanyaan kita bersama. Tetapi wajib hukumnya bagi badan publik, kepala desa dan lain sebagainya untuk menyampaikan informasi itu tidak ditutup-tutupi. Kalau boleh program untuk tahun ini ditempelkan di luar bahwa ini kegiatannya A, B, C, D dan lain sebagainya. Yeah, itu yang namanya transparansi anggaran begitu. Tapi kita lihat di seluruh badan publik, seluruh NTT yang kita jalan-jalan bahkan di luar NTT juga ya jarang itu. Dulu desa itu dia tempel di luar itu. Penggunaan anggaran desa di luar. Nah sekarang ketika apa transparansi kita kumandangkan kemana-mana, malah tidak ada lagi, kan begitu. Mungkin dia tahu dampaknya ketika tempel, masyarakat tahu, oh ini ada pembangunan ini nih, tapi kita cek-cek tidak ada. Hal. Mungkin orang takut itu. Nah kenapa dia hilang? Nah itu masyarakat tanya, kenapa dia hilang? Berarti ada hal yang kurang bagus di situ. Nah kadang-kadang ada pimpinan badan publik juga yang tidak mau supaya kegiatannya jangan diketahui, begitu. Nah itu kalau apa ada spekulasi seperti itu, maka ada upaya untuk namanya tidak transparan itu. Nah kalau tidak transparan itu kan ada dugaan-dugaan masyarakat. Oh, jangan sampai ada kong kali kong.
1: Mulai berprasangka ada, begitu ya.
0: Nah, itu masyarakat memang seperti itu. Jangan berprasangka, mintalah informasi itu yang Anda butuhkan informasi apa. Begitu. Jadi badan publik atau pimpinan badan publik itu berhak untuk menyampaikan informasi itu. Kecuali informasi yang dikecualikan itu memang tidak boleh juga. Okay. Begitu, di desa tidak ada yang terkecualikan itu. Dana-dana desa begitu. Tidak ada. Jadi kasih saja.
1: Baik, sekian. Baik. Terima kasih banyak. Saya lanjut lagi ke Karian nih. Dari Karian sendiri bagaimana melihat perubahan ya? Kira-kira apa perubahan paling nyata dalam pekerjaan wartawan sejak media sosial ini menjadi sumber informasi utama masyarakat? Karena tadi ketika pagi Beta buka ya polling untuk masyarakat ya, kira-kira mendapat sumber informasinya dari mana? Banyak yang bilang dapat informasinya melalui media sosial seperti TikTok, IG, Facebook dan lain sebagainya nih. Ini kira-kira pekerjaan wartawan juga semakin ini ya. Dipertanyakan gitu ya, Kak Rian ya. Silakan Kak Rian.
2: Oke, baik. Selamat pagi semua untuk pendengar RRI di mana saya berada. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Fongki, saya kira pertama mewakili PWI NTT, Pak Ketua Pak Ferry Jahang, kemudian Pak Sekretaris Pak Alo Tani dan juga teman-teman pengurus, kami mau menyampaikan selamat ulang tahun dulu ke 81 untuk RRI dan radio seluruhnya. Baru minggu lalu kayaknya.
1: Benar, tanggal 11 September. Ya, tanggal 11 September.
2: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
2: Kemudian yang berikut, ketika ditanya bagaimana kira-kira pekerjaan wartawan setelah masifnya
1: media
2: sosial sekarang, itu kita berpacu.
1: Dalam melodi.
2: Jadi, kalau biasanya sebelum media sosial, itu wartawan dari sisi kecepatan tidak terlalu dituntut, tetapi waktu itu lebih ke kedalaman. Mm-hmm. Kedalaman informasi, tingkat akurasi, kepercayaan. Tapi ketika ada informasi dan saat ini sudah masif sekali media sosial, itu kecepatan yang dituntut. Tetapi poinnya bahwa media sosial, karena media sosial itu dipegang oleh seluruh orang dan semua orang bisa menjadi narasumber untuk informasi, yeah. Maka itu, kalau dulu memang kanalnya hanya wartawan misalnya untuk penyebaran informasi publik,
1: yeah.
2: Tapi sekarang semua

0: tsunami.
1: Yeah.
0: Jadi publik itu dituntut ketika ada kecepatan seperti itu, media sosial luar biasa berkembang pesat, tiap orang punya akses untuk menyampaikan informasi. Di situ persoalannya publik itu dipaksa untuk bekerja ekstra.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dulu publik langsung menerima informasi itu akurat dan kredibel. Jadi karena sudah ada tahapan-tahapan dari jurnalistik, ada metode, ada tahapan, akhirnya produk yang disampaikan ke publik itu sudah hampir 100% clear.
1: Yeah.
0: 95% clear. Tapi sekarang ketika informasi yang disampaikan ke publik itu cepat, tapi belum tentu. Jadi publik itu dipaksa untuk harus menyaring ulang.
1: Mm-hmm. Nah,
0: jadi publik bekerja lebih keras untuk menyaring apakah ini sudah benar atau tidak. Apalagi misalnya sekarang kalau dari tema yang ditawarkan atau disampaikan oleh RRI bahwa ada, kita masuk pada era disinformasi. Kalau menurut kami atau menurut saya kira kita tidak boleh menormalisasi itu.
1: Mm-hmm.
0: Tidak boleh menormalisasi bahwa sekarang eranya tidak boleh seperti itu. Saya pikir itu tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kenapa? Karena disinformasi itu secara sadar dan sengaja orang memang mencoba untuk memberikan informasi yang salah.
1: Yeah.
0: Dengan tujuan-tujuan tertentu. Beda dengan misinformasi atau beda dengan misinformasi lah. Kekeliruan tapi tidak disengaja. Tapi kalau dis itu kan memang disengaja untuk informasi diberikan, informasi yang salah untuk tujuan tertentu. Sekarang tuh mungkin lebih banyak arahnya ke disinformasi itu, informasi yang diberikan lebih banyak arahnya karena ada kepentingan-kepentingan misalnya uang atau engagement atau apa.
1: Betul.
0: Supaya lebih banyak orang lebih cepat tahu.
1: Dapat viewers,
0: akhirnya informasi yang salah pun sengaja disampaikan atau untuk membentuk opini yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sekarang media tidak hanya melawan yang namanya informasi seperti itu, disinformasi atau misinformasi, tapi juga sekarang tuh ada gerakan seperti buzzer-buzzer dan hoax itu sudah menjadi hal yang kerap kita temui di lapangan. Jadi mungkin sekarang tugas kita tugas wartawan lebih keras karena memang harus dituntut kecepatan, tapi harus berita itu kita berlomba-lomba dengan orang per orang yang memiliki media sosial, tapi kita juga dituntut harus ada standar yang kita penuhi selama kita menyampaikan produk jurnalistik.
1: Okay.
0: Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Kak Rian. Kalau dari Kak Daud sendiri bagaimana? Kalau dalam praktik sehari-hari gitu ya, ini tekanan kecepatan dalam jumlah berita juga tuntunan aktualitas mempengaruhi kerja jurnalis seperti apa nih Kak Daud?
2: Ya baik, selamat pagi kakak dan juga teman-teman yang mendengarkan Radio RRI Kupang. Mungkin kalau dari saya pribadi, kalau dari sisi saya pribadi, memang sekarang kami sedikit menulis sebuah berita itu bukan lagi terjun langsung, tapi kami lebih banyak mengkalter isu-isu negatif menjadi benar. Itu yang persoalan sekarang.
1: Okay.
2: Di era-era digital sekarang, apalagi ada AI yang makin kacau. Ini agak sulit. Dengan adanya pemahaman banyak masyarakat bahwa media sosial itu merupakan sebuah berita yang benar, bahkan ada media-media TikTok, IG yang tidak menggunakan nama privasi secara benar,
1: anonim
2: dan lain-lain. Ini kita sulit sekali, sangat sulit untuk menjelaskan itu bukan sebuah berita yang benar. Jadi kebanyakan tulisan-tulisan kami di beberapa waktu ini malah mengkalter, lebih banyak mengkalter daripada menulis sebuah berita. Jadi memang akhirnya PR-nya jadi ke kami sebagai wartawan yang menulis sebuah berita yang harus diterima publik secara benar. Kami mempunyai PR yaitu apabila berita itu diturunkan dan kami mendapat sebuah laporan bahwa ada viral nih, ini beritanya seperti ini.
1: Iya.
2: Kita harus dengan cerdas, kita harus mengkalter. Biasanya kami menulis itu, kami menggunakan sebuah metode namanya gatekeeping. Itu adalah penyaringan awal untuk menerima sebuah berita. Karena tidak semua berita yang viral itu baik orang kasih tahu untuk

0: Kalten tidak dengan semestinya bahwa itu tidak benar atau benar, kita juga belum tahu.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi baik itu kita mendapat informasi maupun kita membaca sebuah informasi, hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai seorang media adalah penyaringan awal. Kita pakai sistem gatekeeping itu. Kita membedah itu dan kita lihat benar tidak, mengecek ke lokasi, mendapat informasi, ada teman-teman kita coba cross-check dan lain-lain, sehingga informasi yang kita berikan itu tidak salah. Memang itu PR bagi kami dalam era-era sekarang ini.
1: Butuh waktu berapa lama, Kak? Kalau misalnya ada informasi yang disampaikan dari publik, informasikan ke misalnya ke media itu, misalnya itu ada viral nih, itu kan ada proses keep apa tadi namanya. Itu butuh waktu berapa lama, Pak, untuk beritanya diterjunkan?
0: Kami butuh waktu mungkin sekitar 2-3 jam untuk kami meng-cross-check-nya. Saya kira untuk kami meng-cross-check-nya cukup waktu 2-3 jam. Tapi bisa jadi juga lebih dari 2-3 jam karena keterbatasan informasi. Mungkin teman-teman yang kita cross-check belum menerima telepon atau dan lain-lain. Teman-teman kami masih ada pekerjaan yang lain. Dan kami juga keterbatasan. Kan masing-masing kami media punya keterbatasan masing-masing. Kalau kami mungkin hanya sekitar, di media saya mungkin sekitar 4 atau 5 orang di kota. Jadi memang agak sulit. Jadi kalau masing-masing dalam pekerjaannya, kita untuk meminta ini akhirnya menunggu. Menunggu untuk kita mendapat sebuah informasi yang benar. Tapi kami pastikan bahwa informasi yang kami berikan pasti akan lebih mengedukasi dan bisa diterima oleh publik.
1: Nah, ini kan biasanya Pak Rian, kalau biasanya kan ketika ada berita informasi yang viral terkait dengan terhadap sebuah tokoh misalnya, itu kan orang pasti akan mencari tahu banyak sekali bagian-bagian yang perlu dikupas beritanya ya. Bahkan sampai ada yang mengkupas masalah korupsi misalnya, dia cari informasi yang lain yang belum tentu kredibel begitu ya. Nah, ini kita posisinya kita sebagai masyarakat bagaimana supaya jangan sampai terpancing dengan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, karena itu viral jadi segala macam diberitakan seperti itu.
2: Oke, kalau terkait dengan posisi sebagai masyarakat, saya kira masyarakat ini kan dihadapkan pada pilihan yang ini informasi nih. Jadi di media sosial itu kita harus diluruskan bahwa di media sosial itu informasi. Tidak semua informasi di media sosial itu berita. Tapi ketika dia masuk ke dalam media media pers, itu namanya produk berita. Saya sudah sampaikan di awal bahwa kalau produk berita, dia ada metode untuk sampai pada hasil itu. Jadi ada metode, kemudian ada semacam standarisasi, code of conduct, kemudian kode etik. Jadi ada proses tahapan sampai dengan sebuah informasi itu menjadi berita. Dan di sana itu ada verifikasi, kemudian ada konfirmasi, ada apa namanya dibenturkan sampai dengan informasi itu menjadi sebuah yang valid dari sumbernya. Kalau wartawan memang dia harus, kalau untuk sampai kepada hasilnya memang dia harus melalui proses-proses itu. Kalau wartawan tidak melalui proses itu, maka berita atau produk yang sampai di publik itu

0: Jadi kalau misalnya teman-teman atau kita semua yang pengguna media sosial, kita menjadi narasumber masing-masing, tapi itu hanya informasi. Bisa benar, bisa tidak. Mm-hmm. Bisa akurat, bisa tidak. Bisa juga ada informasi yang utuh, bisa juga ada yang disembunyikan. Tapi kalau ketika wartawan, dia wajib untuk melalui tahapan sampai dengan informasi itu menjadi berita, dan itu sudah konfirmasi, cover both side, cover multi side, verifikasi. Jadi ketika publik terima dari media produk jurnalistik itu hampir 100% atau hampir itu sesuatu yang sudah kredibel, sekira.
1: Artinya bahwa ketika beritanya sudah diturunkan, itu otomatis begitu ya, sudah mengikuti proses-proses yang ada gitu. Jadi kotong sendiri perlu mengedepankan siapa yang nomor satu, nomor dua kasur informasi, tapi informasinya itu sudah melalui proses
0: valid,
1: sudah valid.
0: Karena ada wartawan, kemudian ada redaktur, itu kan ada tahapan,
1: ada prosesnya,
0: jenjangnya, ada proses.
1: Betul.
0: Sampai produk itu keluar ke publik.
1: Oke, terima kasih Pak Rian. Nah, kalau dari Pak Agus gimana nih Pak, terkait dengan badan publik yang seringkali ketika masyarakat bertanya-tanya nih ya, soal mungkin pelayanan publik yang misalnya ketika menanyakan segala sesuatu yang menyangkut dengan anggaran, tetapi itu belum digubris dalam bentuk meja-meja pengaduan kah, kanal-kanal pengaduan kah, itu apa yang harus dilakukan badan resmi itu supaya bisa memberikan informasi yang akurat, dan ketika masyarakat tanya itu mereka menjawab, tidak dianggurin begitu saja nih Pak Agus.
2: Iya. Terima kasih. Jadi badan publik itu punya hak dan kewajiban. Haknya itu adalah menolak memberikan informasi yang dikecualikan. Itu hak. Kewajiban adalah menyediakan, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi kepada badan publik.
1: Nah, dikecualikan berdasarkan syarat-syarat yang dari badan publik tersebut ya?
2: Iya, informasi yang dikecualikan itu adalah informasi yang sudah dilakukan yang namanya uji konsekuensi oleh badan publik itu sendiri. Jadi contoh di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Tenggara Timur, di sana mereka melakukan uji konsekuensi terhadap beberapa informasi-informasi yang menurut mereka dan publik itu adalah dikecualikan. Dikecualikan. Kalau sudah ada informasi yang dikecualikan di badan publik tersebut, maka dibuatkan SK-nya. Bahwa informasi ini kalau dibuka sangat mengganggu kepentingan publik.
1: Maka
2: tidak boleh dibuka. Yang bisa buka informasi ini adalah kecuali berkaitan dengan penegakan hukum. Dibutuh, maka polisi, kejaksaan bisa memohonkan informasi itu untuk diberikan kepada kepolisian dan lain sebagainya. Tapi kalau masyarakat umum yang membutuhkan, ya kalau dikecualikan, ya dikecualikan. Tidak boleh memberikan informasi yang dikecualikan. Kalau badan publik memberikan informasi yang dikecualikan, nah dia akan bertanggung jawab terhadap informasi yang dikecualikan kalau nanti menimbulkan sesuatu hal yang besar di tengah masyarakat. Kewajibannya menyiapkan seluruh informasi-informasi publik yang tidak dikecualikan. Apa saja. Ya, bagaimana masyarakat memperoleh informasi publik? Tentu di dalam badan publik itu punya yang namanya SOP, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik. Ya, kita mulai dari SOP-nya apa begitu, dari apa di ada meja informasi, ada meja pelayanan informasi, dari mana ke mana dulu. Nanti itu dibuat oleh badan publik SOP-nya. Tapi jangan membuat SOP yang membuat pemohon informasi itu lama
1: menunggu jawaban.
2: Ya, dalam satu hari kan satu badan publik itu bisa 2-3 jam. Prosesnya, jangan disebut seperti itu. Jadi informasi publik itu harus diperoleh dengan mudah, cepat, dan murah. Jangan dipersulit dengan cara membuat SOP, harus begini, begitu.
1: Panjang.
2: Jadi ada yang namanya PPD, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di setiap badan publik. Dia yang menyiapkan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kewajiban badan publik juga itu, yang saya sampaikan tadi bahwa diminta atau tidak diminta terhadap informasi publik itu wajib hukumnya kepada badan publik itu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Melalui apa? Ada websitenya, ada Twitternya, ada Facebooknya, seluruh media sosial yang dia punya itu, dia punya hak untuk menyampaikan informasi itu. Sehingga apa asas daripada undang-undang ini adalah masyarakat tidak perlu harus datang di kantor begitu. Dia di mana saja dia bisa akses website. Oh, ini saya butuh informasi ini, ada keluar begitu. Nah, kecuali informasi yang dibutuhkan tidak ada di dalam media sosial kita atau website kita, maka dia akan datang.

0: tentang bersurat dan lain sebagainya. Nah, di posisi ini, apa badan publik tidak boleh mempersulit masyarakat atau siapapun yang memohonkan informasi publik itu. Nah, ketika terjadi dipersulit, bahkan informasi yang harus disampaikan tidak boleh disampaikan, nanti ya masyarakat atau pengguna informasi itu nanti akan mengajukan yang namanya permohonan sengketa informasi publik. Nah, sampai di sana baru kita melakukan sidang komisi informasi. Tentu menyampaikan laporan sengketa informasi itu ada syarat-syaratnya yang sangat ketat juga, sehingga bisa dinyatakan sengketa itu bisa dikategorikan sebagai sengketa informasi. Tidak sekedar, ada banyak wartawan yang telpon saya, Pak Agus, ini kepala dinas ini, kepala ini tidak memberikan informasi kepada kita. Nah, tidak serta-merta saya sebagai komisi informasi langsung pergi tanya, tidak seperti itu. Jadi ada prosedurnya, ada prosedurnya. Pak Rian ini kan wartawan, nanti dia datang, dia hanya mengaku wartawan. Nanti dia tidak menunjukkan kartu persnya, medianya apa, tujuan informasinya itu dibutuhkan apa, dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Jangan sampai karena bila mengaku wartawan, lalu tunjukkan kartu pers, saya lupa, tidak bisa begitu. Itu kode etiknya sudah jelas. Bahwa kita memohonkan informasi publik itu, identitas kita harus jelas. Kalau tidak, kalau identitasnya tidak jelas, maka wajib bagi badan publik untuk menolak. Jadi kalau ada wartawan yang ditolak itu karena tidak identitasnya tidak jelas, maka you harus terima. Dan badan publik atau pimpinan juga harus menolak yang identitasnya tidak jelas. Atau tujuan datang untuk tanya-tanya tentang ini, wartawan datang tanya-tanya tentang ini, untuk apa? Begitu toh. Nah, kalau pimpinan badan publik merasa ini bahwa, oh ini saya rasa-rasa tujuannya ini saya
1: menyudutkan.
0: Saya tidak yakin ini kan. Dia bisa menolak. Nah, dia menolak itu, dia harus mempertanggungjawabkan kepada publik nanti ketika, contoh Pak Rian ini mengajukan sengketa informasi, alasan menolak itu, begitu. Nah, sehingga semuanya bisa jelas. Begitu.
1: Tapi sejauh ini Pak Agus, sudah banyakkah sengketa-sengketa informasi yang diproses sama Komisi Informasi ya?
0: Ya, sejak berdirinya Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur dari 2019 sampai hari ini ada sudah 6 sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur. Ada dari KNPI Provinsi Tenggara Timur terhadap BPN Kota Kupang. Nah, itu informasi yang dimohonkan adalah berkaitan dengan sertifikat hak milik. Itu adalah sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, itu adalah informasi yang dikecualikan. Sehingga saat itu KNPI artinya kalau itu dinyatakan kalah, tidak berhak untuk mendapatkan itu. Lalu berkaitan dengan Kapolres Lembata dengan ada salah satu masyarakat, itu berkaitan dengan hasil otopsi. Pertanyaannya, hasil otopsi itu apakah informasi yang dikecualikan? Kalau masyarakat biasa yang meminta informasi tentang hasil otopsi, itu adalah dikecualikan. Tetapi kasusnya adalah ada seseorang meninggal dunia, setelah dikuburkan, maka istrinya meragukan, jangan sampai saya punya suami meninggal dengan tidak wajar ini. Saya mau minta polisi untuk otopsi. Itu artinya apa? Bahwa istrinya ini mau mengetahui kenapa dia meninggal, kan begitu tuh? Nah, maka hasil otopsi itu setelah ada, maka tidak diberitahukan, istrinya minta tidak diberitahukan, maka mereka mengajukan ke sengketa ke Komisi Informasi, maka Kapolres Lembata hadir di pengadilan, dan mereka kita tanyakan apa alasannya tidak diberikan informasi itu. Karena dia minta, ini kan dia minta supaya saya tahu kapan dia meninggal. Kalau bilang informasi yang dikecualikan, jangan dilakukan otopsi supaya tidak diberikan. Maka saat itu tidak ada alasan bagi Kapolres Lembata untuk tidak memberikan informasi itu. Diberikan kepada istrinya. Kalau orang lain yang memohonkan memang, itu untuk apa? Yang menyuruh otopsi adalah istrinya, sehingga haknya dia untuk mendapatkan kenapa dia meninggal. Begitu. Nah, itu seperti itu. Lalu ada lagi masalah dengan dinas PUPR, yang enam itu, dinas PUPR tentang pengadaan barang dan jasa. Barang dan jasa. Jadi dinas PUPR itu menyatakan bahwa ini informasi yang dikecualikan. Tetapi kalau sudah melakukan pelelangan dan lain sebagainya, tidak dikecualikan lagi. Akhirnya ketika sampai di sidang sengketa informasi publik, mungkin masyarakat itu belum terlalu mengetahui tentang yang namanya informasi yang dikecualikan. Harus ada SK-nya Pak kalau dikecualikan itu. Kalau tidak ada, nanti di depan pengadilan, di depan kami Majelis Komisioner mempertanyakan mana surat keputusan bahwa informasi yang dimohonkan ini adalah dikecualikan. Kalau tidak ada di situ, maka segera diberikan informasi. Jadi semoga masyarakat bisa memahami tentang itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak, dan kami ajak Anda pendengar setelah pariwara berikut ini untuk bisa bergabung bersama kami di Lentel telepon 0380825444 atau 8431152 setelah pariwara. Berikut ini tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: Ayo cermat memilih informasi. Stop.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Anda masih bersama kami di Dialog Upang Menyapa terkait dengan menjaga kredibilitas pers di era disinformasi bersama dengan Pak Daud dari Media Online Indonesia, Pak Agus dari Wakil Ketua Komisi Informasi NTT dan Pak Rian dari Pengurus PWI NTT di bidang ekonomi. Saya lanjut lagi ke Kak Daud nih, kira-kira bagaimana media memastikan bahwa ketika judul berita tidak menyesatkan pembaca, terutama ketika berhadapan dengan jumlah pembaca ya, tuntutan jumlah pembaca, klik dan interaksi di media sosial nih, Kak Daud.
2: Oke, baik. Mungkin kalau dari saya, kita kembali ke masing-masing media. Tentunya masing-masing media punya cara penulisan sendiri-sendiri, yeah. Cara mengambil informasinya sendiri-sendiri. Tapi kalau ditanya pada saya pribadi, biasanya untuk memastikan itu ada step-stepnya. Makanya seperti tadi saya bilang di awal bahwa kami khususnya saya pakai pola itu penyaringan di awal itu gatekeeping itu. Saya memastikan bahwa informasi yang kami dapat itu untuk kepentingan publik ataukah hanya rasa keingintahuan publik. Gitu. Karena itu dua versi yang berbeda. Mungkin kalau saya kasih contoh, misalnya ada sebuah berita tentang misalnya ada salah satu artis ternama mengalami kecelakaan. Mungkin dari versi keingintahuan publik biasanya bahwa sebelum kecelakaan itu ada kira-kira ini
1: kejadian
2: ada kejadian apa? Apakah ada putus pacarkah atau adakah
1: pertikaian
2: antar temankah ataukah dibawa alkoholkah, mobilnya menggunakan mobil apa? Semewah apa? Begitu. Punya siapa dan lain-lain, biasanya seperti itu. Nah, kalau kepentingan publik biasanya kita kemas itu dalam sebuah kejadian itu menjadi contoh misalnya ada tortor dalam mengendalikan sebuah kendaraan roda 4. Contoh misalnya tidak dibawa pengaruh alkohol ataukah tidak dalam keadaan ngantuk gitu ataukah dalam berkendara coba cek jalur-jalur lalu lintas apakah ada lampu merah, ada tanda belok ataukah ada bahkan ada ukuran kecepatan dalam berkendara. Biasanya seperti itu. Jadi kita ramu itu dalam sebuah berita sehingga berita itu kita bisa mengedukasikan kepada masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, persoalan daripada berapa nanti jumlah orang yang akan membaca dan senang terhadap berita kita, memang itu akan menjadi siapa yang kita tulis, biasanya gitu. Siapa yang lagi viral-viral sekarang nih yang kita tulis biasanya
1: yang lagi hangat diperbincangkan.
2: Di luar daripada seberapa lama media itu berdiri. Gitu. Biasanya kalau dia makin lama dia tentunya sudah punya banyak pembaca yang senang dengan pola-polanya dia. Jadi kan baru juga kalau dia polanya bagus dan diterima oleh masyarakat itu saya kira akan sama. Jadi kalau ditanyakan sejauh mana, saya kembalikan nanti itu kepada teman-teman semua bahwa semua penulisan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tapi tentunya kalau sudah menjadi sebuah seorang jurnalis atau wartawan, tentunya kita menggunakan metode-metode yang saya kira rumusnya sama, walaupun bahasanya berbeda-beda.
1: Oke. Dari Karian sendiri bagaimana tambahannya? Karena kalau kita lihat judul ini kan merupakan jadi sebuah pintu untuk kita bisa mengakses informasi ya. Kadang-kadang ketika judul beritanya lain, kita lihat isinya, nah kok begini? Bagaimana menurut Karian?
3: Oke, baik. Kevok ini dan pendengar dan pemirsa RRI, terkait judul itu kebijakan redaksi masing-masing, saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Kak Daud. Tiap-tiap media punya kebijakan redaksi terkait judul. Ada yang memang awal-awal sekali waktu zaman digital konvergensi media dari cetak ke online itu kan banyak kebijakan media yang bombastis waktu itu. Awal-awal, pokoknya yang penting orang senang lihat langsung klik. Apakah itu apa namanya isinya sama atau tidak, tapi yang penting pertama judulnya, karena judul itu menarik pembaca untuk membaca atau membuka itu situs itu misalnya di online. Tapi kemudian ini kan pelajaran-pelajaran, kemudian berubah waktu, orang lebih sederhana. Akhirnya judul-judul sekarang lebih simpel, tidak lagi terlalu yang bombastis tapi yang mengena. Dan sekarang tiap-tiap media punya strategi masing-masing untuk sampai ke situ. Tapi banyak juga judul-judul yang sederhana malah itu yang lebih kuat. Tidak harus bombastis, tapi publik akan melihat. Kan kalau media ini kan kekuatan utamanya di trust media sebagai sebuah pembawa pesan, satu dari sekian pembawa pesan itu media itu, dia pun kekuatan utama di trust. Kalau media sudah tidak ada trust, tidak ada guna.
1: Sulit ya.
3: Ya, jadi ketika orang sudah tidak percaya pada media A, dia tidak mungkin buka lagi meskipun judulnya bagus. Jadi memang tantangan terbesar itu ya tetap istilah, kalau istilah di media itu kredibilitas media. Jadi tugas dan tantangan utama media dan wartawan harus memastikan bahwa apa yang disampaikan ke publik itu bisa dipercaya. Itu saja. Jadi soal teknik judul, teknik isi, itu kan menyesuaikan. Tapi poin paling penting itu bahwa media tetap mengedepankan informasi yang benar, informasi yang akurat, informasi yang bisa mencerahkan pembaca. Dan intinya itu, kalau orang percaya pada satu media, tidak mungkin orang akan lari dari media itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Dari Pak Agus sendiri, bagaimana kalau dalam praktik selama ini, adakah tantangan terbesar gitu ya Pak ya, dalam membangun keterbukaan informasi di NTT, khususnya untuk badan-badan publik? Apakah lebih banyak itu berkaitan dengan akses, kemampuan masyarakat, atau justru kesiapan dari badan publik itu sendiri, Pak Agus?
4: Ya, badan publik itu sendiri memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan bersifat mengikat secara hukum untuk menyediakan informasi yang akurat serta mudah diakses oleh masyarakat. Nah, di Indonesia, juga di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, bahwa kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ini yang merupakan tanggung jawab daripada badan publik, antara lain bahwa cakupan informasi yang wajib disediakan. Ada informasi yang harus wajib disediakan oleh badan publik sehingga masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah. Begitu. Ada informasi berkala, ada informasi serta-merta, ada informasi tersedia setiap saat dan sebagainya. Itu badan publik harus menyediakan itu. Nah, kadang-kadang informasi itu sudah ada semua. Nah, proses yang terjadi sekarang, sebagaimana penggalangan kami, bahwa badan publik atau pimpinannya itu jarang sekali untuk menyampaikan informasi itu kepada publik. Nah, kalau masyarakat tidak bertanya, wartawan tidak bertanya, maka ya sudahlah, begitu saja. Yang penting ada informasinya. Kan begitu. Harus ada proaktif daripada badan publik sebenarnya untuk menjawab daripada undang-undang ini. Sehingga masyarakat, ya dengan sendirinya dia tahu lah informasinya, tidak perlu dia tanya sebenarnya, begitu. Apa asas undang-undang ini, tidak perlu dia tanya. Yang masyarakat tanyakan itu yang memang yang belum ada, yang belum ada, yang badan publik belum sampaikan. Tetapi kenyataannya selama ini hal-hal kecil juga kita mesti tanya, begitu.
1: Sampai akar-akar.
4: Ya, hal-hal kecil yang harus disediakan oleh badan publik itu. Nah, itulah kondisi kita di Nusa Tenggara Timur. Maka kami ke depan ini akan mengadakan yang namanya monitoring dan evaluasi terhadap seluruh badan publik yang pada akhirnya nanti akan kita berikan penghargaan terbaik. Termasuk RRI adalah salah satu badan publik yang akhir-akhir ini mendapatkan apa kategori informatif. Itu artinya bahwa seluruh informasi publik yang ada di badan publik itu tersedia, dan masyarakat yang memohonkan informasi selama ini itu kan diberikan sesuai dengan permohonan informasinya dan sesuai dengan informasi yang ada di sini. Harapan kita di seluruh badan publik itu seperti itu juga. Apakah sudah seperti itu? Ya, masih belum. begitu. Nah, kita menyadarkan supaya badan publik benar-benar menyiapkan informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diminta atau tidak diminta. Saya omong kata ini sudah 3 kali. Ya, diminta atau tidak diminta gitu. Karena kanal yang disiapkan itu sudah banyak. Media-media sekarang ya sudah banyak. Dulu sekali-sekali jumpa pers, sekali-sekali jumpa pers kan gitu. Nah, sekarang tidak perlu harus seperti itu, kecuali ada hal-hal yang urgent itu baru undang pers, kita konferensi pers dan lain sebagainya. Sekarang tidak perlu tidak sampai ke sana juga sudah bisa, seluruh channel yang ada kita sudah bisa manfaatkan gitu. Titik ini juga informasi orang sudah tahu.
1: Begitu, tinggal gitu mengakses informasinya di kanal-kanal yang ada gitu ya untuk mendapatkan informasi. Tapi kalau misalnya begini Pak, ketika masyarakat ingin mendapatkan sebuah informasi pelayanan misalnya tidak disediakan, apakah kita sebagai masyarakat bisa melaporkan hal itu kepada Komisi Informasi, dan kira-kira kita bisa menghubungi Komisi Informasi lewat kanal mana nih Pak?
4: Ya, ini pertanyaan bagus sekali karena dia tidak sesimpel itu kita jawabnya begitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa informasi publik itu ada di badan publik. Nah, masyarakat memohonkan informasi publik. Ternyata badan publik itu tidak menyediakan informasi atau tidak memberikan informasi itu. Maka apakah langsung kita telpon komisioner komisi informasi? Bisa-bisa saja. Tetapi dalam proses hukumnya dia tidak seperti itu. Begitu. Kalau telepon saja ya kita bisa bilang nanti kita akan beritahukan kepada badan publiknya supaya dia mengikuti SOP. Standar operasional dulu penyiapan informasi, standar menyiapkan informasi di badan publik seperti apa. Tetapi kalau nanti masuk dalam ranah sengketa informasi, maka tadi yang saya bilang bahwa orang yang memohonkan informasi identitasnya harus bisa, siapa dia, perorangan bisa, organisasi bisa. Kalau perorangan ya jelas KTP-nya, dia sebagai apa, memohonkan informasi publik itu untuk apa, begitu. Apakah dia datang sendiri atau kalau dia melalui online memohonkan informasi publik. Nah, ketika informasi itu tidak diberikan, maka selama 10 hari, hari berikutnya adalah 7 hari, 7 hari berikutnya 30 hari, panjang Pak. Nah panjang, setelah 30 hari tidak diberikan informasi itu, maka hari ke-31 atau hari berikutnya sudah bisa diajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur. Nanti ketika mereka datang kita bisa tanya, mana permohonan informasinya, tanggal sekian, tanggal sekian, sudah dikasih kesempatan 10 hari tidak dibalas, tambah 7 hari tidak dibalas, ada suratnya? Ada. Hari berapa, masuki hari untuk ke-30 harinya surat keberatan. Sudah 30 hari belum? Sudah 30 hari tidak ada jawaban. Kalaupun ada jawabannya, tidak sesuai dengan permohonan. Contoh saya memohonkan informasi tentang jumlah pendengar di RRI. Yang dikasih tidak seperti itu, dikasih setengah dan sebagainya. Itu kan berarti saya tidak puas. Dengan karena tidak puas mengajukan sengketa. Nah, dokumen-dokumen ini nanti ketika diajukan sengketa ke Komisi Informasi, kami akan tanya, mana surat permohonan informasi? Apa tujuannya? Keberatannya mana? Kalau sudah lengkap itu, maka kita baru menyampaikan kepada badan publik bahwa ada sengketa informasi. 1 minggu kemudian kita memanggil untuk sidang sengketa informasi dalam pemeriksaan awal. Nanti ada mediasi dan lain sebagainya. Mungkin karena saya tidak tahu kalau ada undang-undang, bisa kami kasih saja, bisa begitu toh, dan lain sebagainya. Jadi sidang mediasi. Tapi kalau mediasinya kita tidak capai, ya masuk sidang adjudikasi non litigasi. Nah, di situ baru kita bicara tentang bukti-bukti. Begitu. Kalau bukti tidak ada, putusan akhirnya ya dimohonkan kepada badan publik itu untuk memberikan informasi sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik.
1: Baik. Begitu. Baik, terima kasih banyak. Ini saya berikan kesempatan untuk Pak Daud ya. 2 menit boleh ya Pak ya, karena waktu kita sangat terbatas, tinggal 4 menit lagi. Kalau dari Pak Daud sendiri bagaimana? Sekarang kita sudah ada di teknologi yang semakin canggih, yaitu artificial intelligence begitu ya. Ini peluang atau justru tantangan nih?
2: Kalau ditanya peluang atau tantangan, dua-duanya.
1: Dua-duanya.
2: Karena tergantung dipergunakan untuk apa. Biasa kalau itu untuk memajukan sebuah usaha ataukah membantu sebuah pekerjaan, it's okay. Tapi kalau itu justru untuk dipakai menyerang seseorang atau untuk membuat sebuah berita yang tidak benar dengan menggunakan orang, tapi apa ya, suaranya yang di kamuflase begitu, padahal bukan dia yang berita, seperti banyak yang terjadi di beberapa media-media seperti contoh TikTok, Instagram. Orangnya berbeda tapi suara yang dipakai adalah suara AI itu. Yeah. Jadi itu yang akhirnya menjerumuskan beberapa masyarakat kita ke hal yang tidak bermanfaat. Contoh seperti penawaran hadiah-hadiah yang sering terjadi. Yang sering terjadi. Dipakai oleh beberapa artis ternama atau bahkan dipakai oleh dinas-dinas tertentu untuk, oh kamu mendapat hadiah ini, tapi ngomongnya benar tapi bahasa yang dipakai itu adalah bahasa AI. Nah, tidak semua masyarakat paham soal itu. Nah, itu menjadi persoalannya, tidak semua masyarakat paham soal itu dan akhirnya terjebak, dan akhirnya ya
1: masyarakat dirugikan, masyarakat
2: dirugikan. Jadi tergantung pemanfaatannya. Jadi baik, kalau saya ditanyakan seperti itu, kalau saya justru mari kita belajar supaya jangan mau ditipu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak. Waktu 2 menit saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement ya terkait dengan topik kita di pagi hari ini, dimulai dari Pak Rian, disusul sama Pak Agus, nanti ditutup sama Pak Daud. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Fongki. Untuk pendengar dan pemirsa RRI di mana saya berada, ada satu hal yang penting mungkin diingat untuk kita semua. Tidak semua informasi di media sosial itu betul 100%. Butuh apa namanya verifikasi dan harus dicek dulu kebenarannya. Jangan sampai kita mudah percaya pada informasi di media sosial. Kalau di media sosial itu namanya informasi, tetapi kalau di media massa itu namanya berita. Hasil kerja jurnalistik di media massa yang menjadi berita itu yang sudah melalui tahapan karya jurnalistik, itu persentase kebenarannya hampir mendekati 100%, dan itu mungkin bisa diterima. Tapi kalau di media sosial harus jeli-jeli melihat lagi, memverifikasi lagi apakah itu betul atau tidak. Dan ini tugas kita semua, jangan sampai menjadi pembawa atau jangan sampai menjadi penyebar disinformasi dan hoax.
1: Baik,
3: itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak. Pak Agus silakan.
4: Ya, terima kasih. Informasi publik hak Anda untuk tahu. Karena itu saya mengharapkan kepada badan publik menyiapkan seluruh informasi publik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, supaya masyarakat mengakses informasi kapan saja, di mana saja, dengan cara mudah, murah, dan tidak menyesatkan. Bagi masyarakat, silakan menggunakan hak Anda untuk tahu informasi apa saja yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, silakan memohonkan ke seluruh badan publik, mulai dari desa sampai ke tingkat pusat. Sekian.
1: Oke, terakhir.
2: Oke, baik.
1: Pak Daud.
2: Di tengah derasnya arus informasi digital dan godaan kecepatan, tugas utama media bukanlah menjadi yang pertama, melainkan menjadi yang paling dipercaya. Kecepatan mungkin mendatangkan traffic sesaat, tetapi akurasi dan integritaslah yang menjaga kelangsungan hidup media. Pada akhirnya, media massa tetap relevan bukan karena seberapa cepat ia membagikan rumor, melainkan seberapa tangguh ia memverifikasi sebuah fakta demi kepentingan publik.
1: Mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Rian, Pak Agus, dan Pak Daud. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kami di Dialog Kupang Menyapa. Sebelum tutup kita punya pantun, mohon dibantu cakepnya. Pergi ke pasar membeli pepaya.
5: Caper.
1: Pulangnya singgah membeli ikan.
5: Caper.
1: Kalau berita belum jelas sumbernya, jangan terburu-buru disebarkan. Terima kasih banyak, selamat pagi jelang siang, dan sampai jumpa.
4: Terima kasih.
0: Dengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, selamat siang. Jumpa kembali kali ini bersama Beta Fongki Lete. Dan pagi ini Beta ajak Anda pendengar untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan. Keluhan apa sih yang terjadi di lingkungan Anda? Dan apa yang ingin Anda harapkan dari keluhan itu? Biar kita sama-sama cari solusi bersama dengan stakeholder ataupun juga narasumber yang kompeten untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan. Yang pastinya di hari ini kami buka line telepon, WA dan juga SMS untuk Anda, biar Anda bisa lebih mudah mengakses keluhan-keluhan Anda yang bisa disampaikan ke kami di Halo RRI. Pastinya pendengar, untuk keluhan-keluhan yang Anda sampaikan beberapa hari yang lalu di siaran kita Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat, kami bersama dengan tim Halo RRI sudah mencoba mengkonfirmasi kepada narasumber-narasumber untuk bisa memberikan jawaban, memberikan solusi, memberikan pernyataan terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Karena itu pendengar, sekali lagi kami ajak Anda, sekiranya dalam menjalani aktivitas Anda ada hal-hal yang perlu mendapatkan jawaban, perlu mendapatkan konfirmasi langsung begitu ya, terkait dengan permasalahan ataupun juga pengeluhan-pengeluhan yang Anda alami, Anda temui di lapangan, kami ajak untuk bisa memberikan tanggapan, memberikan ya informasi-informasi, misalnya ya soal sampah yang berserakan, kemudian ada informasi yang Anda minta ke badan-badan publik, instansi-instansi, tapi sejauh ini Anda belum mendapatkan jawaban, boleh Anda sampaikan kepada kami, ataupun informasi soal kehilangan, ada di antara Anda yang kehilangan barang-barang berharga yang entah kemana barang itu hilang, misalnya Anda parkir di salah satu tempat begitu ya, terus helm Anda hilang, ataupun mobil Anda hilang, HP Anda hilang, boleh Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Nanti kita akan mencoba membahas bersama dengan narasumber. Tadi pagi sempat beta buka untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya, dan di kesempatan itu ada yang sudah memberikan keluhan terkait dengan keamanan gitu ya, keamanan yang ada di tempat-tempat wisata. Salah satunya itu di Danau Fatukoto, di mana ada pengunjung yang membawa speaker begitu ya, terus diputar dari malam sampai pagi. Nah, ini tentunya di dalam tempat ini ya, di dalam sebuah lokasi wisata, tentunya ada orang yang berkemah, ada orang yang datang untuk mencari kenyamanan, mencari refreshing begitu ya. Tapi di salah satu sisi ada yang mengganggu gitu ya kenyamanan orang, sementara berwisata. Dan itu yang dialami oleh salah satu pengunjung yang sementara ini dia berada di Danau Vatukoto, ya, Nyonggalang. Dia mengatakan bahwa ada pengunjung yang membawa speaker itu karaoke memutar musik besar-besar di Danau Vatukoto di tempat wisata itu sampai pagi, sampai membuat ini ya ketidaknyamanan berada di tempat tempat wisata. Itu dia, nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber Dinas Pariwisata gitu ya untuk menjawab akan hal itu. Dan ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo RRI, selamat siang.
3: Selamat siang Kakak Fungsi.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Biasa dengan Mamiri.
2: Mamiri, kabar sehat kok Mama?
3: Puji Tuhan, kabar baik Kakak.
2: Baik Mama, ada keluhan Mama?
3: Keluhannya begini Kakak Fungsi.
2: Iya.
3: Saya ada di Kelurahan Alsa sejak September 1999.
2: Mm-hmm.
3: Sampai hari ini kami penjalan setapak ini, dia masih berlumpur dan air, kalau hujan itu air tergenang, lutut orang dewasa.
2: Jadi, jalan setapak di bagian mana nih Mama?
3: RT 45 RW 15.
2: Jalan setapak di RT
3: 45 RW 15. Kita ada di tempat itu 99 bulan September ke Fungsi.
2: Iya.
3: Sampai hari ini dia berjalan setapak sama itu hari saya baru datang ke dia berjalan itu.
2: Mm-hmm.
3: Hanya waktu itu ada salah seorang dewan yang salah di RT lingkungan kami, jadi dia kasih bantuan tanah putih.
2: Tanah putih?
3: Iya, tanah putih juga kami kerjasama.
2: Iya.
3: Jadi kami apa kasih makan anak-anak muda, jadi kasih rata itu kami.
2: Mm-hmm.
3: Sampai hari ini juga belum ada jawaban. Nah,
2: tanah putihnya sudah diturunkan atau belum?
3: Iya.
2: Tanah putihnya sudah diturunkan?
3: Sudah satu waktu salib itu sudah kita turun kita rasa.
2: Oh sudah.
3: Salib ini. Jadi kalau hujan kita fungsi got di depan gang kami itu tidak ada fungsi karena ditutup oleh
2: tanah.
3: Penyebab kami itu.
2: Oh,
3: jadi okay. Airnya semua itu meluap ke kolam rumah. Bukan kesedihan kami yang di belakang ini. Air itu mengalir semua ke sebelah itu jalan. Segala putih kalau ada pertama tinggal di tempat-tempat, tapi kalau hujan itu licin sekali pada fungsi.
2: Yeah.
3: Biar mau pakai sendal atau motor pun tetap dia licin sekali. Dari depan gang sebelah juga sampai di sekolah generasi unjuk dan gereja juga itu juga tetap. Dari tahun 99 saya ada, dia hanya tanah putih. Kalau hujan itu air itu tengah-tengah jalan.
2: Yeah.
3: Nah, mungkin kalau mau perhatikan ya boleh. Sampai diperserahkan.
2: Baik.
3: Begitu dari pinjam semua kasih aspal atau bagaimana karena di gang-gang lain lebih dari kami sini.
2: Berarti mampu rumah dekat ini ya, dekat jalan utama.
3: SMA Negeri 1 Kupang Timur.
2: Oh, itu posisi rumah berarti di bawah ini ya, di bawah aspal ya.
3: Ya turun semua ke manggil saya diapit oleh 3 kali kecil yang deras sekali.
2: Oke.
3: Okay. Mengalkan begitu. Bos tidak fungsi itu,
2: mm-hmm.
3: Jadi itu ada mama satu di depan, itu ada beberapa rumah di depan. Itu kalau hujan itu air bertamu dari muka sampai ke dapur.
2: Iya, iya.
3: Lewat ke dapur, dia lewat juga.
2: Di atas lutut ya?
3: Iya. Itu kalau tiap kali hujan, saya tuh angkat ini ulang-ulang di haluran ini juga.
2: Iya.
3: Tapi belum ada jawab, mungkin masih halangan atau permantaman dan itu memirgi.
2: Tapi Ibu mungkin sejauh ini sudah menghubungi pihak di sana kantor desa atau kantor kelurahan ya?
3: Kantor kelurahan, namanya iya. Kelurahan kan dia su permane, dia berdiri sendiri atau bagaimana itu kantor. Jadi tolong diperhatikan kita kalau hujan kalau saya takut.
2: Iya.
3: Karena air bertamu dari muka sampai ke rak dan begitu.
2: Betul.
3: Kalau sejarahnya ini apa tinggi baik total pendek air dari muka sampai ke tungku-tungku di belakang.
2: Iya.
3: Nah, tolong perhatikan
2: baik.
3: Itu untuk apa itu got di depan.
2: Drainase ya.
3: atau air mengalir turun ke di sawah.
2: Iya.
3: Saya waktu itu hampir mau tahan saja itu Pak Sentar satu yang lewat itu. Saya mengadap tapi dia lari tinggi. Nanti saya tahan itu. Sentar tolong dia itu. Bagaimana santai yang boleh turun kerja bakti itu atau apa.
2: Iya.
3: Buka itu sumbatan itu desa itu bisa dibuka air mengalir. Dia masih tembak ke rumah warga itu bahaya.
2: Deker itu posisinya di depan SMA 1 Kupang Timur, kok Mama?
3: Ya kiri kanan kata fungsi.
2: Oh.
3: Dari arah saya matahari naik itu dia di sebelah kanan kiri itu ditutup oleh pasti turun sana kemudian tutup kan?
2: Iya iya iya.
3: Dalam rumah, nah, bagaimana kalau pemerintah ke sana atasnya dia bang tutup tidak toh? Tidak ada banjir masuk.
2: Baik Mama.
3: Itu saja kakakku.
2: Kami tampung ya Mama ya.
3: Iya.
2: Terima kasih Mama Mary.
3: Iya.
2: Selamat siang. Mama Mary di Oesao mengeluhkan begitu ya, setiap kali musim hujan rumahnya selalu terjadi banjir dan banjir itu bahkan sampai di atas lutut ya, sampai membuat beliau kesulitan untuk beraktivitas begitu. Ini karena dikarenakan karena ya drainase yang sejatinya airnya bisa masuk ke situ, tapi karena sudah tertutup sama tanah sehingga drainase ini tidak berfungsi. Bahkan disampaikan juga bahwa di situ ada sebanyak 3 sungai yang kalau musim hujan itu airnya cukup deras gitu ya. Jadi ini yang membuat Mamiri kesulitan kalau di musim hujan begitu ya. Kalau di musim kemarau begini aman-aman, tapi nanti tunggu kalau musim hujan ya beliau merasa ini ya sengsara karena harus berhadapan dengan banjir yang setiap kali menimpa rumahnya ketika musim hujan. Terima kasih untuk Mama Mary di Oesao yang sudah menyampaikan keluhannya di kesempatan siang hari ini. Beta masih ajak Anda pendengar yang sementara monitor gotong di RRI_Kupang melalui akun TikToknya. Mari silakan untuk Anda yang sekiranya punya keluhan-keluhan lain yang terjadi di lingkungan Anda yang perlu Anda sampaikan kepada kami, boleh silakan langsung saja ketik keluhan-keluhan Anda di layar di depan ini ya, di kolom komentar maksudnya, dan juga bisa melalui sambungan telepon kami di nomor 0380-825-444 atau 843-1152. Ya, dan ada juga yang sudah masuk. Ini keluhannya seperti ini. Kami ya bahwa terjadi ini ya, ada beberapa hewan, sekitar 20-an kambing dibiarkan berkeliaran bebas di permukiman masyarakat dari pukul 7 hingga maghrib, yang tentunya ini merugikan masyarakat di sekitar karena hewan tersebut memakan tanaman hingga mengganggu usaha warga sekitar. Ini dari Ibu Angelina yang kami dapatkan informasinya di Halo RRI beberapa hari yang lalu. Lokasinya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan 1, RT 18, RW 5, dekat Pustu Kayu Putih ya. Dan ini merupakan keluhan yang kedua beliau sampaikan. Yang pertama dulu pernah dihubungi Satpol PP juga, namun hingga saat ini masih ada laporan yang sama atau belum terselesaikan. Dan ketika kita menghubungi dari Satpol PP, ya memberikan jawaban ya berkaitan dengan hal itu bahwa nanti akan diselesaikan oleh Satpol PP Kota Kupang, ya akan tindak lanjut. Namun karena baru dapat informasinya hari ini, maka akan dijadwalkan gitu ya dikatakan bahwa hari ini, dijadwalkan hari ini akan ke lokasi tersebut untuk melihat. Ya, jadi memang untuk hewan-hewan yang berkeliaran di Kota Kupang ini juga apa ya, sangat mengganggu juga yang mengendarai sepeda motor, takutnya terjadi kecelakaan karena menabrak hewan tersebut dan akhirnya menyebabkan kecelakaan begitu ya. Artinya bahwa ini sudah akan menjadi perhatian dari Satpol PP. Untuk informasi dari Ibu Angelina, terima kasih. Kemudian ada satu lagi yang masuk beberapa waktu yang lalu. Ini dari Bapak Nitanel di Desa Fatuteta yang menyampaikan bahwa ada satu RT di Desa Fatuteta yang belum teraliri listrik. Ya, ia mengharapkan ada bantuan sumur bor karena selama ini hanya ada satu sumur bor di desa tersebut. Lalu ia juga menyampaikan bahwa lahan di dekat Kali Oesau kesulitan untuk dikerjakan karena terkendala pompa air. Beliau sempat mengajukan proposal bantuan ke Dinas Pertanian Kabupaten Kupang tapi belum ada tanggapan. Dari Bapak Endang juga di Cabang Ragnamo yang juga sudah mengajukan bantuan rumah melalui aplikasi namun gagal begitu ya. Disampaikan kalau ada aplikasi tersebut lama. Apakah aplikasi yang baru akan, aplikasi yang baru ini sudah tersedia? Beliau juga sudah pernah pergi ke dinas terkait dan kantor Bupati Kupang namun belum ada respon. Jadi ketika kami menghubungi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang, jawabannya itu akan dilakukan ini ya, verifikasi hari ini hari Senin. Untuk dilakukan verifikasi ya dari Bapak Tunci Teuf, Kadis PUPR Kabupaten Kupang. Artinya bahwa semua keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI, sementara ini akan ditindaklanjuti oleh narasumber kita ataupun juga pihak-pihak stakeholder terkait yang kompeten untuk menjawab permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Baik, tadi disampaikan itu masalah keamanan gitu ya, masalah keamanan di tempat-tempat wisata. Kalaupun ada di antara Anda yang merasa tempat-tempat wisata tidak aman gitu ya, adakah keluhan-keluhan yang Anda ingin sampaikan kepada kami? Mungkin di tempat-tempat wisata tidak ada ini tempat-tempat sampah begitu ya. Kalaupun tidak ada, orang pasti membuang sampah sembarang gitu ya. Atau Anda mengeluhkan tidak ada akses untuk misalnya toilet ke toilet gitu ya. Karena itu ada yang dikunci, ada yang rusak. Sehingga ketika ingin ke kamar kecil terhambat begitu ya. Karena tidak disediakannya toilet yang memadai misalnya. Ataupun ada tapi rusak. Ataupun keluhan-keluhan lain pendengar yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Di Halo RRI kami buka untuk Anda, buka saluran telepon untuk Anda sampaikan keluhan-keluhan Anda di line telepon 0380.

Dan ketika dilihat fotonya, ini banyak tumpukan sampah di bahu jalan sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Ada sampah yang didominasi oleh popok bayi ya, popok-popok bayi serta berbagai jenis sampah rumah tangga. Yang terlihat itu ada, kalau dilihat di fotonya ya, itu ada sampah plastik. Jadi sampah-sampah yang sudah dikemas di dalam satu plastik terus dibuang di lahan kosong tersebut ya, di kawasan industri Bolok. Nah, jadi ada warga di kawasan tersebut juga menyayangkan ya, masyarakat yang membuang sampah sembarang di sejumlah ruas jalan tersebut. Keberadaan sampah rumah tangga ini di kawasan tersebut cukup mengherankan karena berdasarkan pantauan tidak ada pemukiman di pemukiman warga di lokasi tersebut ya. Jangan sampai ini juga menjadi tempat untuk membuang sampah. Di kawasan tersebut menunjukkan sejumlah fasilitas yang berada di kawasan, antara lain ada kantor kawasan industri Bolok, stasiun Bumi PLTU Bolok, dan juga PT Tom. Pertanyaannya, itu sampah dong dari mana begitu ya, sehingga bisa menumpuk di situ, di jalan di ruas jalan kawasan industri Bolok Kabupaten Kupang ya. Itu dia informasinya yang kami terima di kesempatan siang hari ini. Silakan pendengar, kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan, informasi-informasi kehilangan ataupun juga informasi-informasi umum lainnya, bisa disampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Setelah pariwara berikut ini, kita akan lanjut lagi dengan menerima setiap keluhan-keluhan yang Anda ingin sampaikan kepada kami.

dong yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang. Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Tentunya siang-siang bolong seperti ini, enaknya kita bahas keluhan gitu ya. Keluhan plus bisa dapat solusi. Jadi silakan kami ajak Anda pendengar, untuk Anda yang punya permasalahan-permasalahan, informasi-informasi umum yang terjadi di lingkungan Anda yang sampai sekarang ini belum diselesaikan, boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon, WA, dan juga SMS. Baik. Ini ada yang sudah bergabung bersama kami, Pak, tapi posisinya jauh gitu ya, berada di Kabupaten Sabu Raijua. Oh ya, baik. Ada juga informasi yang kami dapatkan ya, bahwa di desa mana nih? Di Desa Balu, sepanjang jalan di tiap tiang itu isolatornya ada percikan api ya. Ini fakta yang beta lihat. Tolong PLN turun ke lokasi, ini berita yang sesuai fakta gitu ya. Terima kasih untuk informasinya, dan kami ajak Anda juga untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan lain, mungkin menyangkut juga dengan ketahanan energi yang ramah lingkungan, lebih hemat, lebih ya pastinya bisa membuat Anda nyaman begitu ya untuk menggunakan listrik. Karena ada satu keluhan yang masuk di TikTok ya, TikTok Programa 1 RRI Kupang, TikTok RRI Kupang maksudnya, itu di Desa Balu, Desa Balu itu di mana ya? Desa Balu ini di kecamatan mana? Coba kami lihat dulu, Desa Balu ya, biar informasinya jelas begitu ya. Oh ya, Desa Balu itu posisinya berada di Kabupaten ya, Kabupaten Sabu Raijua ya. Semoga ini informasinya benar gitu ya. Tapi memang yang masuk ke kita ini tidak disebutkan nama kabupatennya apa, tapi disebutkan itu di Desa Balu, sepanjang jalan di tiap tiang itu isolatornya ada percikan api yang takutnya ini berbahaya bagi Anda pengendara sepeda motor kah, ataupun juga untuk Anda yang melintasi jalan tersebut yang ada tiang listriknya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasinya dan juga keluhannya untuk kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kemudian juga kami punya informasi ataupun juga informasi lain yang Anda sampaikan kepada kami. Ini menyangkut dengan permasalahan dari Bapak Nitanel di Desa Fatuteta. Ya, ini juga tadi disampaikan ya, bahwa berharap bantuan sumur bor, karena di desa tersebut cuma satu ya, satu sumur bor. Dan kami ajak Anda juga untuk, kok bukan ajak Anda ya, tapi untuk Bung Endang misalnya ya, Bung Endang yang sempat waktu itu juga mengeluhkan bantuan rumah, yang mana rumahnya itu sampai sekarang ini belum mendapatkan bantuan. Boleh kami konfirmasi ke Bung Endang apakah memang untuk tanah Bung Endang itu milik sendiri atau tidak nih, karena pastinya untuk memverifikasi dapat bantuan itu yang dilihat adalah rumah itu atas milik sendiri atau justru itu bukan milik orang lain gitu ya. Mohon dikonfirmasi balik untuk Bung Endang yang ada di Kabupaten Kupang yang mengeluhkan bantuan rumah yang sampai sekarang ini belum mendapatkan jawabannya dari pihak Kabupaten Kupang. Nah, juga disampaikan bahwa semua alat pertanian ini masih dalam proses pengadaan dan nanti akan dihubungi kembali oleh Bupati untuk panen jagung di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamo. Baik, terima kasih ya untuk konfirmasinya dari Ibu Sarlince Lado SPT yang merupakan PLT Kadis Pertanian Kabupaten Kupang. Itu informasi-informasi yang kami terima, pendengar, dan kami ajak Anda lagi untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Tadi ada yang masuk begitu ya, menyangkut dengan sampah, sampah yang dibuang di coba lihat dulu ya biar informasinya jelas begitu. Sampah di kawasan industri Bolokupang. Sekiranya pendengar, kalau Anda melihat ada sampah-sampah yang berserakan juga, boleh Anda sampaikan kepada kami untuk kami menyampaikan begitu ya kepada narasumber-narasumber untuk bisa mendapatkan solusi begitu ya. Nah, pendengar, Beta punya informasi dari rri.co.id di mana Polda NTT menginisiasi program pembangunan 93 titik sumur bor serta penyaluran bantuan sosial secara masif di berbagai wilayah di NTT melalui inisiatif kemanusiaan yang fokusnya pada penyediaan kebutuhan dasar. Langkah nyata ini merupakan wujud penjabaran dari semangat Polda NTT ya, di mana institusi ini tidak hanya mengemban fungsi untuk keamanan dan juga perdamaian masyarakat atau Kamtibmas, tapi juga menjawab permasalahan mendasar warga, terutama ketersediaan akses air bersih yang layak. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko SIK MSI melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa program pembangunan sumur bor ini dirancang sebagai solusi atas tantangan geografis dan ketersediaan air bersih di sejumlah daerah di NTT. Dan disampaikan bahwa saat ini jajaran Polda telah memetakan dan juga menyiapkan total ada 90 titik lokasi pembangunan sumur bor yang tersebar merata di berbagai kabupaten kota. Dan dari jumlah tersebut, progres pengerjaan berjalan secara bertahap dan terukur. Sebagian sudah dibangun dan sebagian lainnya telah dilakukan survei serta sedang dalam proses pengerjaan. Diharapkan seluruh proses ini berjalan dengan baik sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Jadi pendengar, selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur air bersih yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, Polda NTT juga menyeimbangkan dengan aksi penyaluran bantuan sosial. Langkah ini dinilai efektif untuk mempererat tali silaturahmi serta membangun kedekatan emosional antara Korps Bayangkara dan juga masyarakat. Dengan hadirnya puluhan titik sumur bor dan juga program sosial berkelanjutan ini, Polda NTT berharap beban dalam mencari sumber air bersih dapat teratasi secara signifikan. Lebih dari itu, bersinergi dengan kemitraan yang erat antara Polda dan masyarakat diharapkan mampu terus terpelihara demi mewujudkan lingkungan sosial yang aman, nyaman, rukun, dan sejahtera di bumi Floba Morata. Info tadi pendengar Beta kutip dari rri.co.id untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini. Ya, ada yang sempat bertanya juga di WA. Selamat pagi, boleh saya tanya kalau ada kesempatan untuk mengajukan permohonan agen minyak tanah di Tarus Jalan Tirosa. Ya, karena memang saat ini ingin mendapatkan informasi untuk ajukan pangkalan baru minyak tanah sehingga bisa membuat masyarakat tidak sulit lagi untuk mendapatkan minyak tanah. Ternyata sungguh sulit itu ya untuk mengajukan diri menjadi agen minyak tanah. Banyak agen yang monopoli dan masyarakat tidak mendapat bagian. Iya, dan ini ditanyakan, sebentar Beta coba lihat lagi sama Eta Koneli yang ingin mendapatkan link ataupun juga mengajukan permohonan agen minyak tanah di Jalan Tirosa. Ya. Baik. Nah, untuk pengajuan pangkalan baru minyak tanah ini beta langsung jawab ya untuk Ibu Eta, karena memang beberapa minggu yang lalu kita sempat bahas ini ya bersama dengan Pak Ahad Rahedi, manajer CSR dari Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, yang mana Pak Ahad ini menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengajukan pangkalan baru minyak tanah dapat menyampaikan melalui agen-agen Pertamina di daerah ya. Jadi untuk Ibu Eta bisa langsung ke agen-agen Pertamina ya, bukan agen-agen minyak tanah, agen-agen Pertamina di daerah. Pengajuan itu akan mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya wilayah pelayanan, jumlah pangkalan yang tersedia, serta kelengkapan perizinan berusaha yang dipersyaratkan. Setelah berkas pengajuan diterima di agen-agen Pertamina tersebut, Pertamina akan langsung melakukan proses validasi untuk memastikan seluruh persyaratan dan kondisi lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain aspek administrasi dan kebutuhan wilayah, faktor lingkungan serta keselamatan juga menjadi perhatian penting dalam penentuan pangkalan baru. Hal ini karena minyak tanah merupakan bahan yang mudah terbakar, sehingga pengelolaan, penyimpanan, dan penyaluran harus memperhatikan standar keselamatan. Jadi nanti informasi ini akan beta teruskan ya untuk Ibu Eta yang sempat bertanya soal ingin dibukanya pangkalan baru ya, agen minyak tanah, kira-kira caranya seperti apa. Nanti kita akan langsung teruskan ya percakapan antara Pak Ahad dengan presenter Halo RRI untuk Anda, sehingga bisa menjadi acuan untuk membuka agen minyak tanah yang baru. Ada yang sudah bergabung lagi? Halo RRI. Oh ya, terputus. Bisa kembali dicoba untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Saya menyapa ada Kakak Reti Manen. Ya, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang juga. Sekiranya kalau Kak Reti ada keluhan-keluhan yang ingin diselesaikan bersama dengan ya stakeholder terkait untuk permasalahan-permasalahan yang Kakak sampaikan juga boleh ya. Silakan bergabung di line telepon, WA, dan juga SMS. Baik, pendengar, terima kasih banyak ya. Hampir 50 menit kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, yang pastinya untuk beberapa permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami, tim kami sementara berusaha untuk memberikan solusi ya, sudah menghubungi narasumber-narasumber untuk memberikan jawaban, memberikan solusi untuk Anda. Jadi misalnya untuk Anda yang bertanya soal agen minyak tanah ini, nanti akan kita teruskan gitu ya percakapan Pak Ahad begitu ya, dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga pengeluhan-pengeluhan yang Anda sampaikan kepada kami, khususnya kayak tadi ada binatang seperti kambing yang berkeliaran begitu ya, itu tadi sempat disampaikan ke Satpol PP yang nanti akan turun langsung ke lokasi katanya hari ini begitu ya, untuk dilihat dan memverifikasi kejadian yang terjadi di lokasi tersebut. Kami masih terus ajak Anda pendengar, nanti di hari Rabu dan Jumat Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan yang terjadi di lingkungan Anda, boleh Anda sampaikan kepada kami. Line WA ya, bisa dicatat nomornya, bisa Anda tinggalkan pesan di situ, nomornya 0811 3820 9440 ya. Sekali lagi 0811 3820 9440. Anda bisa sampaikan semua keluhan-keluhan Anda ataupun pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor tersebut. Nanti tim kami akan mencatat itu dan langsung berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas ataupun juga narasumber-narasumber yang bisa, yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan ataupun juga permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Oke, saya Fongki Lete pamit. Terima kasih atas nama seluruh kerabat kerja Hal RRI untuk edisi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mempercayakan RRI untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan. Yang pastinya kami akan terus mencatat dan juga akan mencari narasumber untuk menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Sekaligus juga Beta pamit, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Setelah ini ada rekan Erika yang akan temani Anda sampai di pukul 17:30. Selamat siang dan tetap semangat. Sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang-kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia
0: Pro 1 hanya RRI Pro Kupang, 1, kanal RRI. Informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
3: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, September ceria dari Maruli Tampu Bolon. Ya, kita masih di September ya. Walaupun di ujung-ujungnya gitu ya. Sudah tanggal 28 hari ini ya. Nah, tapi masih ada tersisa 2 hari lagi. Jadi belum di ujung sekali begitu ya. September ceria, semoga bisa membawa berkah untuk kita semuanya ya. Sampai selesai Septembernya gitu ya. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Diana edisi hari ini Senin 28 September 2026. Kembali menemani Anda dari sekarang sampai nanti di jam 17.30 ya. Ada Dinamika Olahraga di pukul 12, Aneka Berita Daerah NTT nanti di pukul 13, Cek Fakta pukul 14, 14.30 ke pukul 16, Request dan juga Sharing Informasi. Terus di pukul 16 nanti Beragam Informasi di Kupang sore ini dihadirkan untuk Anda, dan di pukul 17 nanti Warta NTT Sore Penjaringan yang menjadi hostnya RRIND untuk edisi hari ini ya. Hari ini hari Senin ya. Hari Senin harus semangat yang luar biasa dong, karena kemarin-kemarin itu di akhir pekan kita sudah menikmati ya kan, berapa hari kemarin itu kan libur akhir pekannya. Jadi hari ini kita mulai lagi untuk minggu ini, semangat yang luar biasa. Jadi apapun yang kita program berjalan baik semuanya ya, apapun itu titik-titik apa itu titik-titik itu Mbak Erika? Ya pokoknya semuanya dari A sampai Z, apapun yang kita program berjalan baik semuanya begitu ya. Oke, panas cuacanya, terus angin juga lumayan kencang juga ya siang ini ya. Arus lalu lintas aman lancar di seputaran Tompelo. Ini kondisi terkini ya. Benar ya, karena memang kita sudah di musim kemarau, jadi memang kondisi cuaca kita ya seperti ini ya. Untuk Anda yang masih berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan di tempat terbuka ya, harus pintar-pintar mensiasatinya agar tugas-tugas kita berjalan baik semuanya ya, karena memang harus ya. Jadi kita boleh siasati ya agar kita aman dan nyaman dalam beraktivitas di tempat terbuka. Oke, di Kupang siang ini dengan beragam informasi dan teman-teman apik saya hadirkan untuk Anda.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kompas ya, gini. Pendengar, hari ini Senin 28 September 2026 ya. Jadi setiap tanggal 28 September itu ada peringatan penting yang jatuh pada tanggal 28 September. Yang pertamanya itu Hari Kereta Api Nasional. Ini sejarah Hari Kereta Api Nasional ini tidak terlepas dari perjalanan panjang perkereta apian Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan jalur kereta api itu telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka ya. Pembangunannya diawali dengan pencangkulan pertama jalur Semarang Fontaine London atau Solo Yogyakarta di Desa Kamijen pada 17 Juni 1864. Pencangkulan dilakukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Sloyd Van de Bil ya. Dan jalur ini dibangun perusahaan swasta Namlos Venuska Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NV NISP dengan lebar rel 1435 mm. Perkembangan berikutnya itu ditandai dengan pembangunan jalur kereta api negara oleh pemerintah Hindia Belanda pada 8 April 1875. Ini masih dalam memperingati Hari Perkeretaapian ya. Pembangunan melalui Start Spoorwegen menghubungkan rute Surabaya, Pasuruan, Malang, dan setelah itu jaringan kereta api terus berkembang menuju berbagai wilayah di Jawa maupun luar Jawa. Perluasan berlangsung hingga Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi. Panjang jalur kereta api dan tram di Indonesia itu pada akhir 1928 tercatat mencapai 7.464 km. Nah, dari jumlah ini ya, dari jumlah ini sepanjang 4.089 km itu merupakan jalur milik pemerintah dan 3.375 km itu dikelola pihak swasta. Perjalanan perkeretaapian kemudian memasuki babak baru ketika Jepang mengambil alih pengelolaannya pada tahun 1942. Selanjutnya ya, Jepang selanjutnya mengubah pengelolaan kereta api itu menjadi Rikuyu Sokuyoku atau Dinas Kereta Api. Setelah Indonesia merdeka, stasiun dan kantor kereta api yang sebelumnya dikuasai Jepang itu mulai diambil alih Indonesia. Ya. Puncak pengambil alihan berlangsung pada 28 September 1945 ketika kantor pusat kereta api Bandung berhasil dikuasai. Peristiwa ini kemudian menjadi tonggak lahirnya peringatan Hari Kereta Api Nasional setiap tanggal 28 September. Momentum ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau DKRI, dan peristiwa ini menjadi bagian penting perjalanan pengelolaan perkeretaapian oleh bangsa Indonesia setelah merdeka. Sampai saat ini setiap tanggal 28 September itu diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional ya, setiap tanggal

28 September. Setelah itu pendengar, di 28 September juga diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia ya. Ini sebagai Hari Rabies Sedunia ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit ya. Dan peringatan ini menyoroti bahaya dan juga pencegahan serta pentingnya pengendalian rabies. Momentum ini melibatkan pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, dan juga berbagai komunitas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi terutama diarahkan pada upaya mencegah penularan rabies terhadap hewan peliharaan maupun manusia. Nah, salah satu langkah dasar dalam pencegahan rabies dilakukan melalui vaksinasi serta kepemilikan hewan secara bertanggung jawab. Aliansi Global untuk Pengendalian Rabies atau GARDS ini juga mendukung berbagai kegiatan untuk mendorong pengendalian rabies secara berkelanjutan. Anjing menjadi salah satu hewan yang paling umum menularkan rabies kepada manusia. Dan lebih dari 99% kasus rabies pada manusia dilaporkan terjadi akibat gigitan anjing. Pencegahan terhadap penularan dari hewan karena itu menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan penyakit tersebut. Rabies juga masih menyebabkan kematian dengan lebih dari 60 ribu orang dilaporkan meninggal setiap tahun di dunia. Hari Rabies Sedunia akhirnya menjadi momentum meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyakit tersebut. Masyarakat juga didorong memahami langkah yang diperlukan untuk melindungi hewan peliharaan dari rabies. Ya, sampai saat ini juga ya selalu ada pengumuman atau informasi-informasi mengenai rabies ini ya. Jadi dalam Kota Kupang juga rabies ini terus anjing-anjing yang dipelihara oleh masyarakat terus dikasih vaksinasi ya, divaksin ya, agar tidak menyebarkan rabies begitu ya. Jadi didata door to door, luar biasa ya, door to door didata terus divaksin begitu ya. Oke, setelah itu ada lagi Hari Internasional untuk akses universal terhadap informasi. Ini juga diperingati setiap tanggal 28 September ya, Hari Internasional untuk akses universal terhadap informasi. Dan Hari Internasional untuk akses universal terhadap informasi ini menyoroti hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan juga menyebarluaskan informasi. UNESCO mengadopsi resolusi pada 17 November 2015 yang menetapkan 28 September itu sebagai hari peringatan tersebut. Selanjutnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan peringatan serupa pada 2019. Sebelum penetapan tersebut, hari hak untuk mengetahui telah diperingati di berbagai negara sejak 2002. Peringatan ini juga berkembang melalui dukungan pada para pegiat masyarakat sipil yang mendorong keterbukaan informasi. UNESCO bersama program antar pemerintahnya kemudian menyediakan forum untuk membahas akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Upaya ini juga melibatkan berbagai pihak dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya akses terhadap informasi. Peringatan setiap 28 September juga ini menjadi momentum meningkatkan kesadaran mengenai keterbukaan informasi bagi masyarakat. Akses ini berkaitan dengan transparansi pemerintahan, akuntabilitas, dan juga kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan publik. Inilah hari-hari yang selalu diperingati di setiap tanggal 28 September 2026. Seperti hari ini ya, kita peringati sebagai Hari Kereta Api Nasional, terus kita peringati juga Hari Rabies Sedunia, dan kita peringati juga Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih di Kupang siang ini. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas akan menerapkan digitalisasi penuh terhadap 470 jenis layanan publik di Kementerian Hukum, meningkatkan efisiensi sekaligus memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di lingkungan Kementerian Hukum. Ini merupakan bentuk efisiensi termasuk memangkas pelayanan manual berbasis kertas ya atau paperless di Kementerian Hukum. Dan seluruh produk layanan termasuk surat keputusan nantinya diterbitkan dan diserahkan dalam format digital. Jadi ke depan seluruh produk layanan termasuk surat keputusan nanti akan diterbitkan dan diserahkan dalam bentuk format digital. Penghapusan penggunaan kertas dan alat tulis kantor ATK akan memberikan efisiensi yang signifikan bagi kementerian. Kebijakan paperless ini juga diterapkan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan undang-undangan dari pemerintah daerah. Dokumen rancangan yang diajukan wali kota, bupati hingga gubernur kini diwajibkan dalam bentuk soft copy ya. Dan tentunya ini satu-satunya jalan untuk memangkas efisiensi, menghemat anggaran dan juga menghindari praktik-praktik koruptif adalah dengan digitalisasi layanan publik.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilo's giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grande lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Teduh Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya. Kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu, tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 AI Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: As always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

0: tinggi.
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menang.

0: Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Puke Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan

0: kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi dari Rosa. Aku baik saja ya. Aku baik saja di sini. Seperti apakah Anda di sana? Baik juga kah? Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Jam makan siang, jangan sampai dilewatkan ya. Makan siang tepat waktu ya. Makan siang tepat waktu atau waktu makan siang yang ideal itu adalah pukul 12 hingga pukul 13.30 begitu ya. Atau sekitar 4 sampai 5 jam setelah kita sarapan ya. Jadi itulah waktunya untuk makan siang. Manfaatnya mengisi ulang energi ya, mengembalikan stamina tubuh yang terkuras setelah beraktivitas sejak pagi. Terus mencegah penurunan energi drastis atau lemas di tengah hari ya. Jadi kita perlu untuk menjaga gula darah dan setelah itu mengontrol porsinya, menghindari rasa lapar berlebihan yang sering memicu makan terlalu banyak pada sore hari atau malam hari, dan juga menstabilkan suasana hati. Ini manfaat dari makan siang tepat waktu ya. Jadi itu semuanya kita alami atau kita rasakan kalau kita makan tepat waktu ya. Misalnya sarapan ya, sarapan pagi, makan siang, makan malam tepat waktu ya, kita dapatkan manfaatnya banyak ya. Yang pasti kesehatan kita itu terjamin kalau kita makan dengan tepat waktu. Kalau tidak, kalau kita mengabaikan misalnya makan siang seperti sekarang ini, jadinya kita makannya nanti misalnya kita makan misalnya makan sore, jadinya itu porsinya itu sudah nambah lagi begitu ya, nambah lagi dari porsi yang biasanya kalau kita memang mau makan malam begitu ya, jadi nambah lagi. Terus begitu juga dengan ngemil ya, ngemil jadinya tidak ngemil sehat lagi, ngemil yang asal-asal. Ada ya, ngemil yang asal-asalan. Jadi berusahalah agar kita itu makan tepat waktu begitu ya. Itu bisa kita rasakan manfaatnya. Sarapan tepat waktu, makan siang tepat waktu, makan malam juga tepat waktu. Oke. Porsinya juga begitu ya. Jadi porsi makan siang dengan sarapan pagi itu tidak sama. Porsi sarapan pagi itu ya memang agak sedikit gitu ya. Karena di tengah-tengah dari pagi ke siang nanti itu kan kita biasanya ada camilan-camilan juga ya, camilan sehat ya. Jadi itulah porsi sarapan, tidak terlalu banyak sih. Lain kalau kita, kata orang Kupang begitu ya, kalau tidak makan nasi yang banyak di saat sarapan itu bukan. Nah, jadi memang harus makan yang lumayan, kan aktivitas kita itu banyak begitu ya. Tapi dari sekarang ini apalagi usia-usia 40 tahun ke atas itu harus benar-benar porsi nasi itu cukup-cukup begitu. Jangan sampai kita mengalami yang namanya sakit gula gitu ya, diabetes gitu ya. Jadi dari sekarang itu memang harus sudah ditakar-takar makannya, makan nasinya begitu. Jadi porsi sarapan tidak sama dengan makan siang. Kalau makan siang itu ya agak banyak sedikit karena kita, karena energi kita itu habis di saat pagi kan, kerja. Jadi siang ini makannya agak banyak. Lain lagi kalau di sore hari atau malam itu malah lebih sedikit lagi begitu ya, waktunya juga lebih awal karena setelah kita makan malam ya jeda beberapa jam baru kita istirahat malam ya kan. Jadi harus nurut begitu biar kita sehat. Jangan sampai seperti kita sekarang ini yang usia 50 tahun ke atas ini udah banyak sakitnya gitu ya. Ini karena kita tidak memperhatikan pola makan, pola istirahat di saat-saat kita muda gitu. Ini curhat nih. Oke, sekali lagi selamat siang ya. Nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

0: Moko kita teka, ne pehle monia amoneari.
1: Ale ketiga.
0: Era palai domina he de era palai made mata mara. Hidup kita ini ketileli lembura itu kova. Lamua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 28 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kapolda NTT bangun 93 titik sumur bor untuk masyarakat NTT. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao memperkuat peran penyuluh agama dalam membina generasi muda. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Polda NTT menginisiasi program pembangunan 93 titik sumur bor serta penyaluran bantuan sosial secara masif di berbagai wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui inisiatif kemanusiaan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Langkah nyata ini merupakan wujud penjabaran dari semangat Polda NTT penuhi Masuk kami, langkah nyata ini merupakan wujud penjabaran dari semangat Polda NTT penuh kasih, di mana institusi kepolisian tidak hanya mengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, tetapi juga aktif menjawab persoalan mendasar warga, terutama ketersediaan akses air bersih yang layak. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan program pembangunan sumur bor ini dirancang sebagai solusi atas tantangan geografis dan ketersediaan air bersih di sejumlah daerah di NTT. Kabid Humas merinci bahwa saat ini jajaran Polda NTT telah memetakan dan menyiapkan total 93 titik lokasi pembangunan sumur bor yang tersebar merata di berbagai kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, progres pengerjaan berjalan secara bertahap dan terukur. Selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur air bersih yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari, Polda NTT juga mengimbanginya dengan aksi penyaluran bantuan sosial. Langkah ini dinilai efektif untuk mempererat tali silaturahmi serta membangun kedekatan emosional antara Korps Bayangkara, dan masyarakat. Mengakhiri keterangannya, Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan pesan moral dari pimpinan Polda NTT terkait esensi pelayanan kepolisian yang humanis. Dengan hadirnya puluhan titik sumur bor dan program bantuan sosial berkelanjutan ini, Polda NTT berharap beban masyarakat dalam mencari sumber air bersih dapat teratasi secara signifikan. Lebih dari itu, sinergi dan kemitraan yang erat antara Polri dan masyarakat diharapkan mampu terus terpelihara demi mewujudkan lingkungan sosial yang aman, nyaman, rukun, dan sejahtera di bumi Floba Morata. Kodim Sumba Barat tanam pohon hijaukan kembali hutan gundul. Laporan Jerry Lende.
2: Kodim 1613 Sumba Barat melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Sobrade, Kecamatan Ruli, Kabupaten Sumba Barat pada hari Jumat 25 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TDI yang ke-81 yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026 mendatang. Komandan Kodim 1613 Sumba Barat Letkol Infantri Ignatius Halisogen mengatakan kegiatan penanaman pohon tersebut bertujuan untuk menghijaukan kembali kawasan hutan yang mengalami kegundulan. Dalam pelaksanaannya, Kodim 1613 Sumba Barat menggandeng Dinas Kehutanan serta sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Ignatius mengatakan penanaman pohon tidak boleh berhenti pada kegiatan menanam semata. Menurutnya, pohon-pohon yang telah ditanam perlu dirawat dan dijaga bersama agar tumbuh serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
3: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon di sini tempatnya di Desa Sobrade, Kecamatan Kota Waikabubak. Nah, hari ini kami bersama-sama dengan Dinas Kehutanan dan teman-teman ini yang terlibat di sini banyak dari Pol PP, dari desa, beberapa desa sekitar, dan dari masyarakat. Nah, ini dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke-81. Jadi jumlah pohon yang kita tanam hari ini 100-an ya? Oh ya, 300-an pohon. Dengan 3 jenis ya?
4: 3 jenis
3: pohon.
5: Apa saja jenis pohon yang ditanam, Pak?
2: Nani menegaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu aksi nyata TNI Angkatan Darat dalam memberikan perhatian terhadap keseimbangan dan kelestarian ekologi. Karena itu, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Ignatius juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan hutan. Ia berharap gerakan penghijauan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kawasan hutan yang mengalami kerusakan dapat kembali hijau dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao memperkuat peran penyuluh agama dalam membina generasi muda. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama BNN Kabupaten Rotendao untuk meningkatkan kesadaran bahaya narkotika. Laporan Raja Ewaldus.
6: Kolaborasi ini melibatkan penyuluh agama Kristen Kemenak Rotendao Elizabeth Dorcas Detan dan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama BNN Kabupaten Rotendao Robin Eken. Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 1 Rote Selatan Jumat 25 September 2026. Pembinaan menyasar peserta didik kelas 11 dan menggabungkan edukasi narkoba dengan penguatan nilai keagamaan. Pendekatan tersebut diharapkan membentukkan karakter dan ketahanan diri generasi muda. Elizabeth mengatakan generasi muda memiliki peran penting menjaga masa depan diri, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ia mengingatkan pentingnya iman kuat, karakter baik, serta kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana. Menurut Elizabeth, nilai keagamaan dapat menjadi salah satu dasar pembinaan generasi muda. Peserta didik juga didorong memiliki keberanian mengatakan tidak terhadap penyalahgunaan narkotika. Antusiasme peserta didik terlihat melalui berbagai pertanyaan selama kegiatan berlangsung. Sebagian peserta mengaku semakin memahami bahaya narkoba setelah memperoleh edukasi tersebut.
7: Saya sangat berharap bahwa generasi-generasi muda ini harus mengutamakan imannya supaya bisa menghasilkan karakter yang positif, bisa mengendalikan diri mereka saat mereka berada di lingkungan-lingkungan yang bisa membuat mereka jatuh. Respon dari anak-anak sendiri itu kan mereka sangat antusias sekali. Pada saat kita melontarkan pertanyaan, ada yang sudah mengerti tentang narkoba setelah mendapatkan edukasi-edukasi itu.
6: Sementara itu, penggerak swadaya masyarakat ahli pertama BNN Kabupaten Rotendao, Robin Eken, mengajak generasi muda membangun daya tangkal terhadap narkoba. Menurutnya, pengetahuan dan iman perlu berjalan bersama untuk menjaga Rotendao tetap bersih dari narkoba. Robin juga memperkenalkan sejumlah hal yang perlu diwaspadai generasi muda. Edukasi tersebut mencakup penyalahgunaan zat vape serta tanaman kecubung yang dapat membahayakan kesehatan. Ia menjelaskan peserta didik perlu mengenali perkembangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Pengetahuan tersebut penting agar generasi muda mampu menghindari penyalahgunaan dan melindungi teman sebaya.
8: Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka juga bisa memahami ternyata narkoba ini sangat berbahaya untuk masa depan mereka. Dan ada berapa jenis tren perkembangan narkoba sekarang ini kan ada yang vape dan ada juga tanaman lokal ya di Rotendao seperti kecubung. Itu kan mereka ternyata mereka bilang, aduh, ternyata tanaman ada tumbuh di sekitar kita. Nah, ada korban yang menyalahgunakan kecubung ini, kakak. Walaupun kecubung ini nilai jualnya tidak ada, tetapi efeknya terhadap kesehatan itu sangat berbahaya.
6: Kolaborasi Kemenak dan BNN Kabupaten Rotendao akan dilanjutkan melalui edukasi di tingkat sekolah lainnya. Kegiatan berikutnya direncanakan berlangsung di SMP Negeri 4 Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kupang terus mendorong peningkatan kapasitas dan keterampilan warga binaan melalui berbagai program pembinaan, salah satunya diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran bahasa aksara yang diikuti oleh warga binaan Sabtu 29 September 2026 lalu. Kegiatan pembelajaran tersebut diberikan oleh pegawai magang Hub Kemenaker yang turut berperan dalam memberikan materi dan mendampingi warga binaan selama proses pembelajaran. Kegiatan berlangsung dengan suasana edukatif dan interaktif, di mana warga binaan mengikuti materi yang disampaikan serta berkesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan yang telah diberikan. Dalam siaran pers diterima RRI Senin 28 September 2026, Kalapas Kupang Wawan Irawan menyampaikan bahwa pembelajaran bagi warga binaan merupakan bagian penting dari proses pembinaan di Lapas Kupang. Menurutnya, kegiatan edukatif seperti pembelajaran bahasa aksara dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk meningkatkan kemampuan diri. Melalui kegiatan ini, Lapas Kupang tidak hanya memberikan pembinaan dalam aspek kepribadian, tetapi juga membuka ruang bagi warga binaan untuk terus belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Kehadiran pegawai magang Hub Kemenaker dapat dalam memberikan materi turut mendukung pelaksanaan pembinaan pendidikan di lingkungan lapas. Wawan berharap kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak warga binaan yang memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolda NTT bangun 93 titik sumur bor untuk masyarakat NTT. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao memperkuat peran penyuluh agama dalam membina generasi muda. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: aku.
1: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Apa kabar di siang ini, di menit yang ke-30 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ya, satu informasi, kita masih terus di Kupang siang ini ya, dengan beragam informasi untuk Anda. Saya hadirkan sambil kita menjelang pukul 14, nanti ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda ya. Satu informasi, pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan kepada Dirut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar pada Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 di Jakarta. Baru-baru ini LKBN Antara meraih penghargaan kategori media massa pada Anugerah Hari Statistik Nasional 2026.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Pendengar, kembali satu informasi dari antaranews.com. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengapresiasi kepemimpinan Antonio Guterres di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menjelang berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jenderal Sekjen PBB tersebut pada akhir 2026. Sekjen Antonio Guterres telah memimpin organisasi melalui masa yang sangat menantang, perang dan ketegangan geopolitik, pandemi global, darurat kemanusiaan, dan juga transformasi teknologi yang cepat. Indonesia menyatakan apresiasi atas kepemimpinan dan bakti beliau sepanjang satu dekade terakhir. Dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan sistem multilateral yang efektif memerlukan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan bukan berarti memberi perintah semata, tetapi juga menjaga kebijaksanaan dan juga memberi kekuatan bagi semua untuk maju. Indonesia menilai meski di tengah tantangan yang dihadapi, Sekjen Antonio Guterres berhasil menjaga PBB sebagai wahana yang penting untuk dialog dan penyelesaian masalah secara kolektif. Sekjen PBB yang nantinya akan menggantikan Antonio Guterres memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan piagam PBB, memperkuat organisasi, dan juga memastikan multilateralisme membawa manfaat nyata bagi rakyat. Kepemimpinan yang efektif juga harus diiringi dengan komitmen penuh negara-negara anggotanya untuk membuat multilateralisme berjalan baik. Masa jabatan Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB akan berakhir pada 31 Desember 2026 dan Sekretaris Jenderal berikutnya akan mulai menjabat pada 1 Januari 2027. Sementara itu, proses pemilihan Sekjen PBB yang baru sudah berjalan di Dewan Keamanan dengan jajak pendapat informal ketiga untuk calon Sekjen yang baru digelar pada 18 September. Sesuai pasal 97 piagam PBB, Sekjen diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kembali cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU kepada para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker Farid Abdurrahman Nur Yuli Yono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kenaikan kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat dihimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Pendengar, demikian cek fakta mengenai tautan pencairan BSU September 2026 sebesar Rp600.000 adalah hoax atau tidak benar. Dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih terus di Kupang siang ini. Ya, nanti ada request dan juga share informasi yang dihadirkan untuk Anda dari pukul 14.30 nanti sampai di pukul 16 ya. Kita bicara mengenai bagaimana cara untuk mengelola emosi ya, cara kelola emosi nanti ini topik di request dan juga sharing informasi ya. Boleh nanti Anda bergabung di line teleponnya Pro 1 siap-siap dari sekarang. Cara kelola emosi seperti apa, yang namanya emosi ya kadang kita bisa kelola dengan baik, kadang kita lupa juga tidak bisa kelola emosi, meledak-ledak gitu ya. Jadi boleh nanti bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, request dan juga share informasi bagaimana cara kelola emosi. Oke, sementara sekarang pukul 14 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, dari miliknya semisi morangkir, luka yang luas. Bisa ya, bukan lahan atau tanah yang luas, tapi bisa luka yang luas. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi di sajian request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, sampai nanti di jam 4 sore. Cukup panjang kan waktunya ya kan. Oke, seperti biasa ada lagu pop Indonesia dan juga ada topik ringan yang kita bicarakan ya. Yura Yunita dengan Tanda, Vidi Aldiano, Pulukmu Sementara, Hatiku Selamanya, Tisa Biani Tegar, Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, terus ada The Rain, Sendiri Tak Sendirian, terus Windy Apsari, Cinta Hilang, Warna Rahasia Hati, dan Anmes Kamaling, Bukan Lagi Rumahmu, ya. Ini lagunya di sesi pertama ya, sampai nanti di pukul 15 ya. Dan kita juga live TikToknya RRI Kupang ya, boleh juga chat ya. Kita baca semuanya ya. Oke, 8254448434 843 1152. Cara mengelola emosi ya, cara kelola emosi ya. Emosi itu adalah ekspresi normal ya, manusia ya, ekspresi normal kita atas berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, begitu ya. Jadi kadang-kadang atau bisa juga emosi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam diri kita manusia ya. Namun tidak jarang dalam keseharian kita sulit mengontrol emosi, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Meluapkan amarah yang meledak-ledak atau mengekspresikan kegembiraan secara berlebihan saat menghadapi sesuatu ya. Nah, itulah ya emosi. Jadi penting ya bagi setiap orang untuk belajar mengelola atau meregulasi emosi agar bisa terekspresikan, begitu ya, terekspresikan secara wajar dan sehat. Mengekspresikan emosi dengan pas sehingga tidak menimbulkan efek buruk bagi diri sendiri dan juga orang lain. Bisa ya, bisa kita kelola emosi kita itu dengan pas, begitu ya. Dengan pas, jadi tidak merugikan diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, begitu ya. Nah, jadi emosi itu perlu dikelola ya, mengekspresikannya dengan sehat dan pas, tidak menahan-nahan namun tidak meledak-ledak juga. Keren kan? Oke, Anda juga bisa punya pendapat seperti apa kelola emosi ya, mengelola emosi Anda, begitu. Pengalaman, aduh saya Kak Erika tidak bisa saya kelola emosi. Kalau apa yang ada di samping saya itu terbang semuanya walaupun tidak ada sayapnya gitu. Tapi ada juga diam seribu bahasa ya. Kalau saya diam seribu bahasa, apapun yang diomongin tetap tidak ada jawaban, alias diam saja, begitu ya. Terus ada yang nyampein begitu ya. Terus ada lagi bilang begini, kalau saya dalam mengelola emosi itu diam, saatnya diam sebentar, begitu ya. Tapi saya juga harus mengeluarkan kalau memang tidak enak di hati, tidak pas di hati, pasti saya keluarkan daripada saya sendiri yang pendam, yang ngerasakan gitu ya. Nah itu ya. Terus Anda juga punya pengalaman seperti apa mengelola emosi ya, kita berbagi ya. Jadi kita pilih-pilih nanti ini dalam kelola emosi itu seperti apa. Jadi nanti kita bisa ambil satu kesimpulan yang memang yang pas, begitu ya. Oh ya, begitu. Oke. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya, pendengar ya. Boleh yang mau bergabung ya. Tadi ada siapa yang menyapa tadi ya? 8254448431152 ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Salam dari Kalimantan katanya tadi, begitu ya. Ya, salam balik juga dari Kupang ya. Salam balik juga dari Kupang. Oke. Okay. Oh iya, salam kenal ya gitu ya dari Erni
Kabuseo. Salam kenal kembali ya. Oke. Yang mau bergabung lagi, selamat siang Bunda. Dari siapa ini? Dari Gemini. Gemini, selamat siang juga ya. Boleh berbagi pandangan, boleh berbagi pendapat seperti apa Anda mengelola emosi ya. Memang jujur ya. Kadang-kadang kita juga tidak bisa mengelola emosi ya. Jadi karena di saat itu juga kita bisa lampiaskan ya, bisa dalam arti ya ke hal-hal negatif itu tidak boleh ya, kalaupun kita emosi tapi harus bisa terkontrol, dalam arti ya pikiran dan hati kita itu harus sejalan gitu ya. Kalau hati kita bilang aduh, pasti hati duluan ya, baru ke pikiran begitu ya. Nah, jadi bisa dikelola untuk emosi ini ya. Oke, 825-444-843-1152. Lagu-lagunya tadi saya sudah sebutkan. Anda juga boleh mau request lagu apa juga boleh, nanti saya coba cari lagunya, kita puterin ya. Oke, saya tunggu di line teleponnya Pro 1038082548431152 ya. Jadi emosi itu perlu dikelola. Mengekspresikannya dengan sehat dan pas, tidak menahan-nahan, namun juga tidak meledak-ledak. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Oke, nanti dikasih salam ya. Nanti dikasih salam. Sudah pensiun ya, Kak Dilan sudah pensiun ya. Oke, nanti kita salamin begitu ya. Kita ke lagu dulu, ada lagu siapa ini? Oh iya, ada lagu Warna ya. Kita coba pilihkan lagu Warna dulu nih, dengan Rahasia Hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi.

Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di Rekas Jog dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026. Tadi sudah diawali dari miliknya Wijaya dengan anak muda, ya itu judul lagunya ya. Oke, 825-444-843-1152 di request dan juga sharing informasi kembali saya buka untuk Anda. Sedangkan lagu-lagunya yang ada di sesi yang terakhir ini ada Sakit Mau Tak Mau, ada Vanessa Z featuring Yovi Widianto, Enggak Ngerti, terus ada Arda featuring Tantri, Tumbuh Bersama Anet, Jauh Sejatuh-Jatuhnya, masuk kami Jatuh Sejatuh-Jatuhnya, dari Armada Terima Kasih, Berisia Jodi, Rindu Tak Berujung, Baila Mau Sampai Kapan, The Cinnamons Cerita Semesta, Budi Doremi Itu Kamu, Geisha Jika Bukan Karenamu, dan Hara Jurus Jitu, itu lagunya ya. Boleh di luar lagu ini juga boleh untuk Anda yang mau dengar lagu apa, boleh request lagu ya. Ada 825-444-843-1152. Kita masih bicara mengenai bagaimana cara kelola emosi ya, bagaimana cara kelola emosi. Ya, kalau emosi itu tadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam diri kita ya. Tidak jarang dalam keseharian kita itu ya, dalam keseharian kita itu sulit untuk mengontrol emosi, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Meluapkan emosi marah yang meledak-ledak atau mengekspresikan kegembiraan secara berlebihan saat menghadapi sesuatu. Ya, jadi itu yang perlu kita kelola ya. Walaupun kita dalam kondisi yang senang juga, kita bisa kelola tidak berlebihan senangnya, begitu ya. Emosi juga begitu ya. Nah, dalam kelola emosi ini ada beberapa hal-hal sederhana ya yang bisa kita lakukan ya. Ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu dalam kelola emosi ini ya. Kita memang tidak semua emosi itu harus diekspresikan ya, tidak semua emosi harus diekspresikan atau dilepaskan. Namun harus selektif dalam melepas dan juga menahan emosi. Jadi harus kita pilih-pilih. Kadang harus melepas dalam ukuran yang pas, tetapi kadang kala harus menahan, begitu ya. Bisa ya, kalau memang benar-benar kita tidak bisa luapkan, ya kita lebih baik diam saja, begitu ya. Kalau tidak, wah meledaknya luar biasa ya, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa cara ya dalam mengelola emosi ya. Ini bisa menjadi pembelajaran juga sih untuk kita ya, dalam hal mengelola emosi ya. Melakukan pemilihan situasi ya, jadi memilih akan merasakan emosi atau tidak, begitu ya. Misalnya ya, setiap kita apa ya, kita lagi nonton dialog politik di televisi misalnya, begitu ya. Ini kan kadang-kadang kita juga mudah tersulut amarah, begitu ya. Jadi setiap melihat dialog politik di televisi mudah tersulut amarah, maka sebaiknya hal tersebut dihindari, gitu ya. Sebelum melakukan pemilihan situasi, kita harus punya self awareness, gitu ya, yaitu mengenal emosi dulu ya. Apa yang membuat kita itu marah, apa yang membuat kita itu kecewa, begitu ya. Jadi kita perlu untuk melihat atau mengenal ya, melihat atau mengenal emosi yang kita alami itu seperti apa, begitu ya. Setelah itu memodifikasi lingkungan ya. Jadi saat kita merasa galau misalnya, atau sendu, ini bisa menata ulang kamar agar lebih bersemangat ya. Kalau bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa emosi tadi ya, mungkin dengan cara oke deh, kita bersih-bersih kamar biar kita semangat untuk tidur juga nanti. Bisa untuk apa ya, menghindari emosi tadi ya. Wah,
ini bisa kita lakukan ya, hal sederhana ini, apalagi kalau kita kerja-kerja itu sambil kita nyanyi-nyanyi atau sambil kita dengar musik ya. Nah, ini hal yang bisa menghilangkan atau melupakan yang namanya tadi emosi tadi begitu ya. Siang ini sudah sore ya, dari Adilado sore-sore juga ya. Untuk Anda yang mau bergabung boleh di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444843 1152. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Ada Ola Alfian, ada Dayu Evi, ada Mama Mary, ada Marcus ya, ada Baim. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Ada Sahril, Edival ya. Selamat sore aja semuanya. Ah, oke. Okay. Jadi boleh kita lihat dulu itu emosinya seperti apa ya. Jadi memodifikasi lingkungan agar kita itu bisa untuk menghilangkan emosi tadi ya. Terus yang berikut, mengubah dalam diri sendiri ya, salah satunya dengan mengubah pemikiran begitu ya.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

0: Ya, masih dari kawasan Tompel 8 pendengar dan masih di sajian Rokes dan juga share informasi di Kupang sore ini ya. Ada featuring Tantri tadi dengan Tumbuh Bersama. 825-444-843-1152. Bagaimana cara kelola emosi? Ya, silakan bergabung di line teleponnya plus satu ya. Emosi ini adalah ekspresi normal yang manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam hidup ya. Jadi ada kadang marahnya itu, emosinya itu meledak-ledak, kadang bisa diamankan gitu ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Selamat sore Opa Emi.
1: Iya.
0: Opa Emi ini termasuk orang yang emosinya benar-benar meledak-meledak kah kalau lagi emosi atau diam-diam begitu?
1: Iya Kak Erika.
0: Bagaimana cara mengelola emosi Opa Emi? Pengalaman
1: mengelola
0: emosi jiwa sih.
1: mengelola emosi
0: iya Opa Emi.
1: Iya, tapi kan kalau mengelola emosi itu itu kalau emosi itu kan ada itu faktor penyebabnya dong.
0: Iya, penyebabnya itu banyak ya Opa Emi ya.
1: Iya,
0: faktornya banyak, faktor penyebabnya banyak.
1: Ya itu faktornya apa dulu tuh
0: Kak? Iya. Kalau faktornya itu, penyebabnya itu, misalnya ini dalam rumah tangga, hal kecil sih sebenarnya ya. Hal kecil sebenarnya. Ya mungkin istri atau ibu tidak masak gitu ya, sementara baru pulang kerja. Terus, nah ini hal-hal kecil sih sebenarnya, tapi ini yang emosi, memang orangnya darah tingginya memang tinggi sekali gitu ya, langsung meledak-meledak. Itu seperti apa dilihat itu Opa Emi?
1: Kalau darah tinggi sekali ya.
0: Ini yang tidak bisa dikelola ini emosinya. Waduh, marah yang luar biasa.
1: Tapi begini Kak, kalau misalnya penyebabnya itu saja, faktor penyebabnya itu saja, atau pulang keadaan lapar, ternyata istrinya tidak masak.
0: Tidak masak, misalnya begitu.
1: Perlu menenangkan diri dulu. Baru mungkin langkah yang diambil itu adalah menanyakan dulu.
0: Kenapa gitu ya?
1: Kenapa tidak masak? Itu ada alasan-alasannya kan Kak Erika.
0: Ada alasan-alasannya.
1: Kalau misalnya alasan-alasannya itu
0: dapat diterima.
1: Iya. Itu tentu harus menekan emosi itu agar tidak meledak toh Kak
0: Erika. Tapi masih ada kesonde itu yang seperti itu, masih bisa menahan begitu ya. Kita tanya dulu atau kita berdiam diri dulu gitu.
1: Iya, kita berdiam diri dulu. Urut-urut dada dulu.
0: Padahal ada mau meledak nih.
1: Iya, sapu-sapu dada ke bawah dulu
0: Kak Erika. Gitu.
1: Oke. Kita menanyakan kenapa tidak
0: kok
1: masak?
0: Tidak masak begitu ya?
1: Panggil baik-baik sayang, kenapa tidak masak? Kan begitu Kak Erika.
0: Iya, sebenarnya begitu ya.
1: Ya mungkin alasannya ya.
0: Iya
1: Kak Erika.
0: Iya.
1: Mungkin jaga anak kecil, anaknya rewel. Gitu Kak Erika.
0: Iya.
1: Itu atau mungkin anak lagi sakit, jadi anak itu ya itu kan bisa diterima atau kayak kan?
0: Ya bisa diterima.
1: Atau barang kurang enak lah begitu, gitu kan?
0: Ya.
1: Kan begitu atau kayak kan?
0: Iya benar.
1: Kurang enak. Tetapi kalau misalnya tidak masak karena itu bermain game.
0: Iya. Nah itu.
1: Itu HP-nya ditarik dulu tuh Kak Erika.
0: Ditarik dulu itu HP-nya.
1: Ditarik dulu HP-nya. Karena itu HP-nya dulu. Itu Kak Erika. Tetapi ya ditarik juga dengan cara-cara yang apalah. Yang bisa diterima lah begitu ya.
0: Yang baik lah, yang dewasa lah begitu ya.
1: Yang dewasa lah. Itu seperti itu, artinya kita apa ya, kita memberikan semacam pelajaran lah atau teguran lah, itu kira-kira itu teguran itu tidak sampai menimbulkan efek hukum untuk Erika.
0: Tapi memang kadang-kadang Opa Emi kalau yang namanya emosi kita kan tidak bisa, aduh tunggu ya, emosi jangan dulu ya. Apalagi dalam kondisi kita seperti ya mungkin kita pulang kerja capek, lapar, sementara makanan belum ada di meja. Waduh, ini tunggu ya, emosi masih bisa ya Opa Emi, kalau Opa Emi masih bisa menanyakan.
1: Kalau saya kayak Erika ya, mungkin masa pertama
0: ya
1: saya perlu masuk kamar dulu.
0: Masuk kamar dulu ya.
1: Meminta kekuatan dulu dari sampai kita.
0: Oh iya. Meminta
1: kekuatan dulu untuk bisa mengendalikan emosi itu. Sampai
0: ya, ya.
1: Kalau kita pakai kita punya itu sendiri pasti tidak bisa.
0: Tidak bisa ya kalau pakai ya kekuatan kita ya.
1: Kekuatan kita pasti tidak bisa. Itu tetap itu jadi ya. Minta dulu kekuatan, baru kita ajak berbicara secara baik-baik. Ya begitu. Okay. Nah, sekarang kan itu emosi itu dia meledak itu sekarang itu kan setelah ditanyai baru
0: jawabannya.
1: Dengan ini alasan-alasan yang itu kadang-kadang kan dari percakapan itu juga dia malah memantik lagi itu emosi itu dia meledak.
0: Jadi kan, nah, tapi
1: itu seperti itu saya mengelola itu begitu kayak
0: ya. Jadi itu kita masih dalam kondisi sadar ya Opa Emi, ya. Dalam kondisi seperti itu kita masih bisa masuk ke kamar berdoa meminta kekuatan atau untuk biar Tuhan meredakan emosiku, emosi urut-urut dada begitu ya, masih bisa ya, ya 1001 orang begitu Opa Emi. Barang-barang di sekitar kita itu terbang tanpa ada sayap-sayapnya begitu.
1: Ah, iya itu seperti itu. Nah, kadang kan di rumah kan saya kadang-kadang kan ini apa tuh? Sebelum itu kan kadang itu saya sudah mengingatkan lebih dahulu. Misalnya kalau saya kemana-mana, baru datang-datang dari luar itu, tolong kok jangan ada sesuatu yang tidak beres itu.
0: Oh iya.
1: Saya masih belum masuk rumah sudah apa ya, sudah sambar dengan itu.
0: Ada yang tidak beres lah begitu, ada yang kurang.
1: Jadi kalau saya selalu mengatakan tunggu saya pulang, saya duduk dulu. Saya duduk sebentar baru apa yang harus sampaikan
0: begitu ya.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Saya masih kayak panas-panas.
0: Capek.
1: Nah, itu.
0: Itu emosi emosi yang sudah bisa dikendalikan.
1: Itu sudah dikendalikan.
0: Oke deh.
1: Lepas kontrol.
0: Lepas kontrol ya. Oke. Okay. Memang harus begitu ya, Opa Emi ya. Harus diingini dulu ya. Kalau ada masalah-masalah, memang harus dibicarakan. Tapi dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tenang, begitu ya.
1: Iya. Artinya kita siapkan hati dulu baru kita bisa apa itu diskusikan itu.
0: Bicara ya, baru kita bisa bicara ya. Oke deh. Opa Emi mau dengar lagu apa nih Opa Emi?
1: Dengar lagu apa Kak Erika?
0: Lagunya ada Liodra, Sampaikan Rindu, Jemima Macita, Bertahanlah, Willy Winarko, featuring Kotak Beraksi.
1: Liodra saja itu.
0: Liodra tadi ya, Sampaikan Rindu ya. Oke, salamnya silakan Opa Emi.
1: Sampaikan apa rindu?
0: Sampaikan Rindu judulnya dari Liodra.
1: Iya. Itu Liodra Indonesian Idol itu apa?
0: Iya, benar Opa Emi.
1: Juara satu. Di atas itu siaran ini itu tiara runner up.
0: Wah, Opa Emi ngikutin terus ini yang orang-orang Batak pun suara ini.
1: Iya, saya paling itu deh orang Batak.
0: Oh, paling suka dengar suaranya ya. Oke, Opa Emi. Silakan salamnya Opa Emi.
1: Salamnya pertama untuk Mbak Mary. Mbak Mary masuk kok.
0: Opa Emi baru orang pertama yang masuk ya.
1: Oh, orang pertama ini. Oke, untuk Mbak Mary 01. Mbak Mary 02, Mbak Mary 03.
0: Iya.
1: Kalau lagi dengar masuk tuh. Dari Bapak Botus, ada di lihat di mana sih? Dari itu ada Bung Ferry di Soe.
0: Ya.
1: Dari itu ada saya Dinda di
0: Di
1: Bogor.
0: Bogor, haha.
1: Mbak Usri, Bang Freddy. Dari itu ada
0: Ya.
1: Bunati. Ada Kak Diono, siapa?
0: Heeh.
1: Oh, ada Kak Wasti di Peru, Mas.
0: Ya.
1: Dan semua-semua Kak Erika.
0: Oke, okay, Pak Emi.
1: Dari ketemu sore, makasih.
0: Iya, terima kasih Pak Emi. Pak Emi di Tilong, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi memang benar ya, banyak sebenarnya penyebab dari emosi yang kita alami ya. Penyebab emosi tidak stabil yang perlu diketahui yaitu ada beragam penyebabnya karena stres barangkali begitu ya. Ini banyak banyak tekanan misalnya ada dalam hal pekerjaan, tugas sekolah, masalah keluarga, hubungan sosial. Ini bisa membuat kita itu stres ya. Jadi, buntut-buntutnya itu tadi emosi yang tidak bisa dikendalikan. Kita coba terima lagi yang satu ini. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Mama Mary 02.
2: 2.
0: 02.

0: Masih tinggi ya. Aduh, ini kalau sudah teh.
1: Apalagi dalam rumah ditinggal 2 hari tidak beres lah sudah. Sampai akan bicara diam-diam sudah.
0: Oh, Mak Mary diam-diam. Kalau tadi Opa Emi masuk ke kamar berdoa, habis itu baru bicara begitu.
1: Ya itu juga diam-diam nanti itu
0: Diam-diam.
1: sudah baru meledak begitu.
0: Oh, ini kalau sudah masuk ke kamar bukan bukan dingin,
1: Harusnya
0: bukan.
1: dia dulu sudah lihat situasinya itu sudah naik darah toh.
0: Jadi sudah meledak. Aduh, memang kalau perempuan punya emosi ini kantong yang laki-laki nih kayak.
1: Apalagi kalau sudah posisi lapar suruh pibeli makan baru pulang lebih dari setengah jam lalu makan
0: Oh,
1: tuh.
0: aduh, lu makan kasih habis.
1: Sampai akan makan itu.
0: Aduh,
1: Mau
0: eh.
1: anak ke mau orang bapak tua kalau makan tuh.
0: Aduh, parah. Oh, sampai sekarang juga, Mak.
1: Sampai sekarang.
0: Aduh, bapak tua juga pasti susah sabar sekali ya.
1: Aduh, dalam sabar
0: Dalam
1: karena dia bilang begini. Kalau dia itu sumara dan marah dia bilang begini, Pak Nona dua, mampu gila. Ayo kita jalan, jalan di mana sih?
0: begitu. Memang itu ya. Bisa bisa jadi pelariannya begitu ke hal-hal positif. Lebih baik jalan begitu.
1: Kita jalan-jalan, dia bilang.
0: Biar mama saya sendiri di rumah kayak emosi. Atau bisa sampai sekarang juga sudah ada perubahan juga. Aduh.
1: Ini kalau marah biasa sudah om udah dong itu.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Susah ada dan minta maaf.
0: Oh, kalau susah
1: Tapi
0: ada.
1: biasa untuk minta maaf lagi susah.
0: Oh, begitu juga. Parah. Parah juga.
1: Biarlah
0: loh.
1: mereka menyadari apa mereka lakukan.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi
0: Waduh.
1: kalau main HP jangan harap kok biar masuk.
0: Nah, sampai sekarang juga begitu ya. Mama harus berubah, oh.
1: Umur begini 55-56
0: Ah.
1: jadi sudah hilangkan tensi-tensi
0: Iya, hilangkan tensi-tensi kalau
1: apalagi
0: mau.
1: tinggal bertiga toh
0: Kalau mau umur panjang cuma hilangkan itu yang
1: ya nikmati
0: tensi-tensi.
1: sudah sekarang
0: Harus nikmati sudah kalau tidak memasak, nah pilih makan su begitu.
1: tinggal pesan online ini baru padang ada dekat-dekat
0: Iya. Jangan sampai jangan lagi ini ya, naik-naik darah dong itu ya.
1: Oh, yang bisa bilang begini, mama jangan marah-marah sekarang. Oh, ingat butuh umur dia bilang.
0: Ingat seumur. Habis itu nah kalau mau panjang umur nah berhenti itu marah-marah begitu.
1: Kalau bisa itu.
0: Aduh.
1: Kalau mau berhenti tidak susah.
0: Oh, susah ya, tapi kalau boleh
1: pasti
0: dikurangi.
1: ada.
0: Oh. Dikurangi oh, mama sayang oh, jangan sampai. Saya takut. Oke, Mak. Terima kasih mau
1: Satu
0: dengar
1: yang
0: loh.
1: kena, dong, tiga kena semua.
0: Satu yang bikin tiga, semuanya kena.
1: Dong, tiga orang harus kena.
0: Parah kalau begitu dengan Mama Mary 03, 02. Mak mau dengar lagu apa nih, Mak?
1: Lagu apa nih? Dia baru buka.
0: Baru buka. Ada Slang, Catatan Si Boy, ada Vanessa Z, Enggak Ngerti, ada Anet Jatuh Sejatuh-jatuhnya, Armada Terima Kasih,
1: Armada,
0: Armada, aku ini terima
1: kebetulan
0: kasih.
1: KBD sebelah ada kedukaan.
0: Oh begitu.
1: Baru meninggal tadi. Deh.
0: Baru meninggal tadi ya. Oke
1: iya,
0: deh.
1: ini jam 5 mau kubur Muslim tau.
0: Oh iya, kalau begitu ya harus hari
1: Ya
0: ini
1: orang
0: juga
1: tua
0: ya.
1: jadi tidak lama.
0: Tidak lama. Oh oke okay, Mak. Terima kasih.
1: Oke.
0: Salamnya silakan Mam saya.
1: Salam buat Opa Emi, Mak Mary, Nam Leni,
0: Ya.
1: Adosau, buat Mak Cika, buat Mak Mary Detan, Bunda
0: Ya.
1: Asmi, Bunda Ayu, buat Bunda Natalia, Maria yang Jakarta, Mak Utri, Bapak Botut, dan buat semua
0: Oke, Pak.
1: Salam Mary keadaan yang di studio.
0: Kak Riana,
1: Kak Riana.
0: Ya.
1: Baru pulang saja capek, Mak
0: Oh,
1: Erika.
0: begitu ya. Mak istirahat
1: Iya.
0: kalau begitu,
1: Ini
0: Mak.
1: sambung lagi ke duka.
0: Oh, iya, harus pergi orang
1: Begitulah.
0: meninggal nama
1: Iya,
0: Mak.
1: tidak
0: Oke.
1: enak tidak pergi.
0: Okay. Tidak ada, tidak perlu.
1: Capek-capeknya kita tetangga lebih utama.
0: Iya, benar. Tetangga paling utama memang. Oke, okay,
1: Iya,
0: Mak.
1: kan saudara yang jauh belum tentu
0: Belum
1: saat itu
0: tentu
1: dia ada,
0: datang
1: tahu.
0: secepatnya begitu. Oke, okay,
1: Iya,
0: Mak.
1: itu betul.
0: Iya.
1: Oke,
0: Oke, okay, Mama
1: makasih
0: sayang. Terima
1: banyak.
0: kasih. Yuk, dadah,
1: Salam
0: bye-bye.
1: Amerika, antum masuk, kok belum?
0: Oh, belum, Mama. Belum, belum. Oh,
1: Oke,
0: terima kasih,
1: makasih.
0: Mak. Oke, yuk, dadah. Mama Mary 02, ya. Terima kasih. Mama Mary 03, ada salam dari Mama Mary 02, ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di request dan juga share informasi, ya.

Jadi memang banyak. Oh ya, selamat sore Mama, selamat sore dari Curug Kupang ya. Terima kasih, terima kasih. Salam TO Ina, RRI Kupang, Vloba Mora dari Christoffel ya, dari Christoffel. Terima kasih, nanti disalamin ya. Christoffel, saya Armada, terima kasih. Ya, mau saya puterin Armada, terima kasih. Terus selamat sore Kak Florencius SPD, selamat sore juga. Baik pendengar, saya lanjut lagi ya. Tadi sebenarnya banyak sih penyebabnya ya. Kita itu, ya. Banyak penyebabnya kita itu emosi yang meledak-meledak begitu ya, beragam penyebabnya ya, membuat emosi tidak stabil seperti itu ya, bisa bisa jadi karena kita dalam kondisi stres ya kan, banyak masalah, mungkin pekerjaan, mungkin masalah keluarga, hubungan sosial, bisa juga penyebabnya ya kurang tidur juga ya, membuat tubuh terasa lelah, tetapi ini bisa menjadi penyebab emosi tadi juga ya, jadi membuat emosi kita itu tidak stabil begitu ya, kurang tidur, perubahan hormon juga ya, jadi banyak sekali penyebabnya. Nah, bagaimana kita untuk bisa mengendalikan emosi kita atau bisa mengelola emosi kita tadi ya. Gangguan kecemasan bisa juga menjadi penyebabnya depresi, gangguan bipolar ya, gangguan kepribadian ya, ini juga bisa menjadi ini ya, penyebab dari emosi tadi ya. Jadi kita bisa harus bisa mengelolanya begitu ya, kita bisa mengelola emosi tidak stabil tadi. Mencoba beberapa cara sederhana yaitu menjaga waktu dan juga kualitas tidur agar tubuh dan pikiran kita itu cukup sehat ya. Tadi penyebabnya memang ada ya, karena kurang tidur ya, itu bisa menjadi kita emosi yang meledak-ledak ya, karena biasanya kalau kita kurang tidur ya, ya suka marah-marah begitu ya, suka emosi yang tidak terkontrol begitu, apalagi kalau ada hal-hal yang tidak baik begitu ya. Nah, jadi kita perlu untuk ya cukup tidur ya. Jadi kalau kita cukup tidur bisa kita kontrol emosi begitu ya, tidak terlalu emosi-emosi lah kalau cukup tidur begitu ya. Perlu juga untuk melakukan teknik relaksasi ya, misalnya pernafasan dalam, bisa juga meditasi atau olahraga ringan. Ini juga bisa kita lakukan agar kita bisa mengelola emosi yang tidak stabil tadi ya. Memberikan ruang untuk diri sendiri, misalnya mengambil jeda untuk kita ya mungkin jalan-jalan begitu ya, atau mungkin juga oh pengen hobi kita itu pengen apa gitu, nonton ya, bisa. Ya, bisa ya. Ini menjadi pelarian kita, tapi ke hal-hal yang positif begitu ya. Membatasi konsumsi alkohol dan menghindari penggunaan narkoba. Ya, ini juga bisa. Ya, kita juga harus menghindari ini karena ini juga kadang-kadang membuat kita itu emosinya tinggi ya. Kalau kita mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi narkoba, penggunaan narkoba, jadi kita boleh hindari ini ya, agar kita bisa berpikir jernih, berpikir baik begitu ya. Jadi kalau tidak di apa ya, tidak dipengaruhi oleh minuman beralkohol atau narkoba begitu ya. Terus kita juga bisa menceritakan perasaan kita kepada orang yang kita percaya, atau kita bisa menulis dalam jurnal begitu ya. Apa-apa yang kita alami ya, bisa kita curhatnya ke ya jurnal tadi ya, kita bisa menulis-menulis apa saja yang kita alami begitu. Nah, ini hal-hal sederhana dalam mengelola emosi yang tidak stabil ya. Melakukan teknik relaksasi ini juga menjadi hal yang baik yang kita lakukan ya, tidak pergi kemana-mana yang ke hal-hal negatif, tapi ini ke hal-hal yang positif begitu. 8254448432152 masih saya buka untuk Anda terus ya, dan boleh juga chat di live TikToknya RRI Kupang. Anda juga boleh menyampaikan apa saja ya. Kita ke lagu dulu, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya.
tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Liodra, sampaikan rindu, setelah itu nanti ada Armada. Terima kasih.

Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Masih terus dengerin Pro 1 ya. Oke. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RI Kupang. Ternyata benar, tidak hanya banyak tadi penyebab dari emosi ya. Ternyata ya risiko dan dampak emosi yang tidak stabil itu juga banyak ya. Jadi emosi tidak stabil yang berlangsung lama itu pendengar bisa berdampak pada beragam aspek kehidupan kita ya. Yaitu lebih mudah mengalami konflik dengan orang terdekat atau rekan kerja, kesulitan untuk fokus yang kemudian bisa menurunkan prestasi belajar atau kerja begitu ya. Lebih mudah terdorong untuk menggunakan alkohol atau zat tertentu sebagai pelarian ke hal-hal negatif begitu ya. Jadi pendengar jangan biarkan tanpa penanganan ya. Emosi tidak stabil juga berpotensi dapat merusak hubungan dengan orang lain, menurunkan kepercayaan diri hingga menimbulkan luka batin yang lebih dalam ya. Itu kalau itu dampaknya ya. Jadi kalau harus benar-benar bisa mengelola emosi ya. Yang pertama itu tadi ya, memang harus ya, kita harus kita diam-diam masuk ke kamar, berdoa biar kita hati kita itu tenang ya. Ketenangan hati itu yang penting ya. Jadi kalau kita tenang hatinya, pasti deh ya, emosi itu tidak ada. Yang ada itu hanya oh iya, pasti yang senyum-senyum aja begitu ya. Jadi itu yang pertama ya. Ya, kalau memang masih tetap juga ada sedikit ya karena luka ya, pelariannya itu boleh ke hal-hal positif ya, tidak ke negatif ya. Oke, melakukan relaksasi, olahraga, hobi, apa lagi tuh ya. Oke, pendengar, kita sudah di penghujung waktu, sudah mau habis nih waktunya ya. Tersisa 6 menit lagi. Ini lagu yang terakhir ya. Tadi ada yang request lagunya tadi, Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto ya. Sumpah Mati judul lagunya. Oke, saya sudah siapin. Terima kasih loh ya pendengar. Semoga terima kasih untuk kebersamaannya di Rokes dan juga Sering Informasi. Semoga apa yang saya bagi di topik kita siang, dari siang hingga sore hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Jadi bisa mengelola emosi, tidak meledak-ledak lagi, dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih ya. Harus sama ya, sejalan ya. Lain di bibir, lain di hati, tidak begitu, sama ya. Jadi benar-benar sama, apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran kita itu sama begitu. Jadi kita bisa mengelola emosi tidak ke hal-hal negatif begitu, harus ke positif ya. Jadi semuanya aman. Oke. Okay. Terima kasih sekali lagi, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah sama-sama.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya.
4: Hah? Papa?
5: Iya, nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acu tak acu. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
5: Iya, nak.
6: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
7: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Masih di Kupang sore ini ya, dengan beragam informasinya dihadirkan untuk Anda sampai kita menjelang nanti di pukul 17 ya, disampaikan Warta NTT Sore Perjaringan ya, yang menjadi hostnya itu RRI ND. Pendengar, peringatan Hari Rabies Sedunia jatuh pada setiap 28 September untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyakit rabies. Tahun ini WHO mengusung tema yaitu Strongest Together, yang menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak mencegah rabies. Rabies ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang otak serta sistem saraf pusat manusia. Penyakit ini dikategorikan sebagai zoonosis karena bisa menular dari hewan terinfeksi kepada manusia. Penularan rabies biasanya terjadi melalui air liur hewan terinfeksi yang memasuki tubuh melalui cakaran atau gigitan. Hewan seperti anjing, kera, dan kucing ini bisa menjadi sumber penularan rabies kepada manusia. Tidak semua gigitan anjing langsung berarti seseorang terinfeksi rabies, sebab risiko bergantung pada keadaan hewan tersebut. Walaupun begitu, setiap gigitan atau cakaran dari hewan berisiko harus tetap diperhatikan dan segera ditangani. Gejala awal rabies bisa berupa sakit kepala, demam, lemas, dan rasa tidak nyaman pada bekas gigitan. Saat infeksi berkembang, penderita bisa mengalami kesulitan menelan, kebingungan, kejang, bahkan hingga kelumpuhan. Salah satu gejala yang menandakan telah terinfeksi rabies adalah hidrofobia atau ketakutan berlebihan terhadap air karena gangguan menelan. Gejala beratnya juga bisa berupa produksi air liur berlebihan, halusinasi, kesulitan bernafas, serta kelumpuhan. Rabies dinilai sangat berbahaya karena saat gejala klinis mulai muncul, penyakit tersebut hampir selalu berakhir fatal. Oleh karena itu, pencegahan perlu segera dilakukan sebelum virus bisa mencapai sistem saraf pusat. Salah satu cara untuk mencegah rabies adalah dengan memberikan vaksinasi secara rutin kepada hewan peliharaan yang kita miliki ya. Vaksinasi anjing yang dilakukan secara massal ini merupakan langkah penting untuk menghentikan penularan penyakit rabies. Sebaiknya menghindari kontak dengan hewan liar atau hewan yang memiliki perubahan perilaku yang mencurigakan. Anak-anak juga harus diajarkan agar tidak mendekati atau mengganggu hewan tanpa ada pengawasan langsung dari orang dewasa. Jika terlanjur tergigit hewan yang memiliki rabies, bersihkan luka secepatnya menggunakan sabun dan juga air mengalir selama 15 menit. Sesudah itu segera datangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Ya. Hari Rabies Sedunia mengingatkan kita bahwa pencegahan penyakit ini memerlukan peran masyarakat serta tenaga kesehatan. Vaksinasi hewan, edukasi pengawasan, juga penanganan yang cepat ini bisa membantu mencegah kematian karena rabies. Ya, ini sedikit informasi mengenai rabies, karena hari ini kita peringati sebagai Hari Rabies Sedunia.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta.

0: Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Jadi...

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi

0: satu kali saja.
1: Ya, prosa itu kanal informasi dan inspirasi. Jadi mah cita kata dengan bertahan lah. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan 3 lapis keselamatan penerbangan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui penguatan rencana kontingensi guna menjaga keamanan, keselamatan, dan juga kelancaran operasional transportasi udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan, keselamatan dan keamanan penerbangan harus menjadi prioritas utama yang dijaga secara konsisten seiring dengan semakin dinamisnya tantangan operasional penerbangan dan juga faktor alam. Keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan prioritas tanpa kompromi. Penguatan keselamatan penerbangan dilakukan melalui penerapan sistem pengawasan 3 lapis yang melibatkan seluruh unsur sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pertama, Direktorat Teknis berperan sebagai penetap standar sekaligus pengendali sistem. Yang kedua, Otoritas Bandar Udara wilayah 1 hingga 10 itu menjalankan fungsi regulator dan pengawasan di lapangan. Ketiga, unit penyelenggara bandar udara sebagai operator wajib memastikan penerapan Safety Management System atau SMS

secara konsisten dan juga efektif. Ketiga lapis ini harus berjalan secara terintegrasi. Standar yang ditetapkan harus dipahami dan diawasi implementasinya. Sementara setiap operator harus memiliki komitmen untuk mengidentifikasi serta mengendalikan potensi risiko keselamatan sejak dini. Adapun Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Dijen Hubud Kemenhub menyelenggarakan kegiatan sharing sesi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2026 dan juga pengawasan keselamatan sarana dan juga prasarana transportasi udara di Jakarta. Dan forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konsistensi pengawasan keselamatan dan juga keamanan penerbangan, mendorong percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2026 ini.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari Ende Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT RRI Kupang, RRI Ende dan RRI Atambua edisi Senin 28 September 2026 dengan berita utama. Kendala BBM, aktivitas nelayan pantai utara Kabupaten Belu terganggu. Pemerintah Kabupaten Ende diminta penertiban pedagang tenun Ende jangan pilih kasih. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, kendala BBM nelayan Pantai Utara Kabupaten Belu beberapa bulan terakhir terganggu aktivitas melaut mencari tangkapan ikan. Reporter Ferdiasi melaporkan.
1: Kendala bahan bakar minyak BBM warga nelayan yang ada di wilayah Pantai Utara atau Pupu Kabupaten Belu terganggu aktivitas tidak bisa melaut. Pasalnya sejumlah perahu motor sebagai sarana tangkap nelayan kehabisan bahan bakar minyak sehingga tidak bisa melaut menjaring ikan. Sebut saja aktivitas nelayan yang ada di Desa Dua Laos Belu sudah hampir 3 bulan cukup terganggu tidak bisa melaut dikarenakan ketiadaan bahan bakar minyak. Hanya sebagian nelayan yang masih beroperasi menjaring ikan itu pun harus merogoh kocek dalam mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite dibeli eceran di luar SPBU per botol Rp15.000. Hal ini semakin memberatkan kehidupan masyarakat nelayan. Warga nelayan Blasius Manek mengeluhkan kondisi sulitnya memperoleh BBM untuk operasional melaut mencari tangkapan ikan. Ia mengatakan untuk mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU tidak memungkinkan membawa tangki motor perahu, palingan menggunakan sepeda motor itu pun sulit dilakukan.
2: Ya BBM sekarang juga pokoknya Pertalite ini tidak naik kok di
3: Pertamina.
2: Ya Pertamina tidak naik, tapi jual di enceran ini 15.000 satu botol besar itu. Ya.
3: Jadi
2: kalau namanya juga setengah mati kalau di Pertamina tidak kasih. Dan isi di Pertamina juga bawa ini tangki motor laut tidak bisa. Dia harus pakai motor besar kah atau paling-paling pakai motor besar tap datang baru over kembali di tangki.
3: Jadi sekarang Bapak dong kendala di BBM.
2: BBM sekarang ini paling mahal. Jadi mereka sekarang ini mengeluh sekali karena ini minyak ini. Di luar 15 ya sepantasnya 12, 13 itu bisa.
3: Biasa tangkap sampai mana dengan perahu? Oh, dengan mesin berapa gitu itu? Kalau dengan mesin, dengan BBM?
2: Itu mereka biasa tangkapin dengan 15
3: ya. 15 gitu itu? Ya. Itu sampai di mana?
2: Itu pokoknya dari mereka jalan saja. Kalau ada minyak banyak, mereka sampai di Pono. Itu bisa sampai 20 liter.
1: Antrian panjang kendaraan setiap hari di lokasi SPBU. Hal ini disebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Belu dalam beberapa bulan terakhir, semakin memberatkan kehidupan warga nelayan yang ada di pesisir pantai atau Pupu Belu.
0: Berita berikutnya, pendengar, tumpukan sampah viral DLH Hub Belu beberkan fakta hingga laporan kepolisian. Selengkapnya Christian Dimau melaporkan.
4: Menanggapi video viral yang beredar luas di media sosial yang dimuat di akun TikTok Belu Update serta foto-foto yang beredar luas terkait tumpukan sampah yang terlihat di bawah jalan hingga ke tengah jalan, tepatnya di depan Pasar Baru Atambua, khususnya los ikan yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung dan pengendara saat melintasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Jeremes Mali, saat dikonfirmasi mengatakan terjadi penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan. Hal ini karena terkendala memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Namun kondisi yang terjadi di lapangan, sampah tersebut berada dalam tumpukan yang tidak berceceran seperti yang ditampilkan di video atau di foto yang diedarkan secara luas. Namun karena terdapat perilaku beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan sampah ke bahu jalan, Robert Mali sangat menyayangkan aksi tidak pantas beberapa orang yang terlihat dalam video yang dengan sengaja mengambil tumpukan sampah yang semula berada di bawah bak sampah, mengangkat kemudian membuang atau mencecerkan ke tengah jalan yang menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas masyarakat.
5: Baik, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belu dan Kota Tembus sekitarnya. Saya Robertus Mali, Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, ingin memberikan klarifikasi terkait video atau video yang disebarkan di TikTok di Belu Update yang menyatakan bahwa ada sampah yang meluap ke jalan terus tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup, perlu saya klarifikasi bahwa itu adalah berita bohong dan itu adalah kegiatan-kegiatan orang-orang yang mau mensabotase pekerjaan pemerintah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena itu sampah itu adalah sampah liar yang dibuang oleh masyarakat di titik di mana tempat itu sudah ditempeli tidak boleh membuang sampah di situ, tetapi orang membuang sampah di situ.
4: Selain itu, Robert Mali menambahkan tumpukan sampah yang terjadi juga bukan dikarenakan kelalaian petugas, namun penanganan sampah di Pasar Baru Atambua telah sesuai dengan standar operasional prosedur di lapangan agar sampah tidak tumpah ruah dengan melakukan penyediaan titik-titik bak sampah. Namun Pasar Baru Atambua sendiri tidak hanya menampung limbah sampah pasar, namun juga lebih didominasi oleh tumpukan sampah liar. Selain itu juga, Robert Mali menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan pengangkut sampah menjadi salah satu kendala utama untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Belu, di mana sampah di Kota Atambua per hari petugas mampu mengangkut 42 hingga 46 ton sehari dengan ketersediaan sarpras yang terbatas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Belu juga menegaskan terhadap oknum yang dengan sengaja membuang, melamparkan atau menghamburkan sampah di tengah jalan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan pengusutan secara menyeluruh. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat dengan sengaja menimbulkan keresahan di masyarakat.
5: Dan sampah di situ menumpuk, dan ketika sampah menumpuk, waktu itu kami belum bisa angkut karena kendala BBM. Kita tahu sekarang kita antri BBM. Kami punya mobil itu setelah operasi pagi begini, mereka malam harus sudah parkir di pom bensin untuk antri BBM. Jadi ketika itu memang ada keterlambatan satu hari untuk tidak diangkat. Bukan kami membiarkan, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mau semacam mensabotase pekerjaan kami, seolah-olah kami tidak bekerja. Lalu mereka mengambil sampah itu, membuang sampah di jalan dan membuat seperti satu gundukan di tengah jalan sehingga lalu lintas tidak bisa lewat. Ini adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Dan saya sudah koordinasi dengan kepolisian, kami akan membuat laporan polisi dan kami akan meminta polisi untuk mencari mereka. Karena ini adalah satu kegiatan pelanggaran dan juga menyebarkan berita hoax. Karena sampah yang ada di Kabupaten Belu ini tiap hari kami angkut. Walaupun kadang terlambat, keterlambatan itu karena ada keterbatasan BBM. Bukan kami tidak mau angkat.
4: Menurutnya, kejadian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah masih sangat rendah, sehingga kolaborasi bersama masyarakat untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak melemparkan tudingan terkait pengelolaan sampah di Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Pedagang kain tenun motif Ende Leo yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan kota Ende meminta pemerintah Kabupaten Ende menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas

0: pertokoan.
1: Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan toko Jopu tanpa membuka lampak untuk pindah ke pasar Bongawani, turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
2: Kami penjual sarung di sini dibongkar, kami mau diarak kemana kami siap. Jangan publikasi, soalnya yang lain boleh jualan, sementara yang lain dibongkar, kita mau jual di mana? Mau lari lagi ke lantai dua juga, di sana pengunjung tidak ada. Jadi kita rasa rugi, maka saya datang ke sini, mungkin mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP sini, mau konsultasi. Konsultasi supaya mencari solusinya, bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga, supaya kita cari makan, apalagi terus terang ya teman-teman ini, kita semua cari makan, kita tahu ada biaya keluarga, kebutuhan anak sekolah.
1: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan, pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum, sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita ke informasi berikutnya, pendengar, di mana pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong percepatan pemekaran 22 desa melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bupati Paulus Henuk bertemu langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk di Jakarta membahas kesiapan verifikasi faktual pemekaran desa. Paulus mengatakan proses pemekaran 22 desa telah melewati dua tahapan. Tahapan berikutnya berupa verifikasi faktual tim Kemendagri yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026. Paulus berharap seluruh tahapan yang berjalan sesuai ketentuan sehingga kode register desa dapat diterbitkan pada 2027. Setelah itu, pemerintah daerah dapat melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Paulus, pemekaran desa diharapkan memperpendek rentang pelayanan pemerintah serta mendukung percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan masyarakat.
5: Kami harapkan nanti di bulan depan tim dari Kementerian Dalam Negeri sudah turun ke Rote untuk melakukan verifikasi faktual, kemudian akan dilanjutkan dengan klarifikasi, sehingga kita harapkan nanti di tahun depan mudah-mudahan sudah kode register desa sudah keluar dan kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembelian kode desa definitif, sehingga masyarakat akan lebih maksimal lagi dilayani secara administrasi pemerintahan maupun pembangunan di desa-desa, karena kita percaya itu saja salah satu support pembangunan nasional kita adalah bagaimana kita membangun dari daerah termasuk dari desa. Oleh karena itu, terima kasih buat Ibu Wamen yang luar biasa memberikan layanan penerimaan yang sangat bagus dan tentu ini menjadi awal buat saya untuk terus berkomunikasi dengan beliau untuk mengakses berbagai program pemerintah pusat terutama yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyatakan Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rotendao. Namun, seluruh proses pemekaran harus tetap mengikuti regulasi dan ketentuan perundang-undangan.
6: Tentunya bahwa kami punya tim di Kementerian Dalam Negeri dan pasti kita akan support, tetapi tentunya sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya saya terus nampak Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih juga kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Rotendau.
4: Pemkab Rotendau menyatakan akan mempersiapkan seluruh kebutuhan verifikasi secara maksimal. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap tahapan berjalan tertib sesuai ketentuan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Untrip Kalabahi komitmen kembangkan Aladin sebagai destinasi wisata berbasis sains, riset budaya dan ekonomi masyarakat alor secara berkelanjutan untuk masa depan pariwisata. Laporan Stefani Libu.
0: Universitas Tribuana Kalabahi berkomitmen melanjutkan pengembangan fenomena Aladin di Desa Alor Kecil, Kabupaten Alor sebagai destinasi wisata berbasis riset, sains, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Rektor 4 Universitas Tribuana Kalabahi sekaligus tim peneliti Dr. Yafet Maro mengatakan, kolaborasi riset tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi yang melibatkan kedua perguruan tinggi. Menurutnya, Untrip dalam kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Alor Kecil.
7: Itu kolaborasi antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Universitas Tribuana Kalabahi. Di mana Universitas Diponegoro Semarang itu langsung dipimpin oleh Profesor Dr. Anindya Wirasatria, terus Universitas Tribuana Kalabahi. Kebetulan saya sendiri, di mana riset ini kami berkomitmen untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi riset air laut dingin yang kita sebut sebagai Aladin Furakaruang. Lebih tepatnya sebenarnya bukan air laut dingin, yang lebih tepatnya itu arus laut dingin. Itu menjadi wisata prioritas.
0: Ia menjelaskan fenomena Aladin menjadi potensi strategis karena arus laut dingin yang terjadi di wilayah Alor merupakan fenomena unik di daerah tropis dengan suhu air yang dapat turun hingga di bawah 15 derajat Celcius. Dikatakannya selain aspek sains, Untrip juga mengembangkan kajian terhadap kearifan lokal masyarakat, khususnya ritual yang berkaitan dengan hubungan manusia, laut, dan daratan.
7: Ya, perlu kami tekankan di daerah tropis. Di dunia, di daerah tropis, suhu bisa turun di bawah dari 15 derajat Celcius itu hanya ada di Alor, seperti itu. Dan harapannya ini menjadi potensi Alor, dan kita juga patut bersyukur karena pemerintah sudah masukkan menjadi event tahunan, seperti itu.
0: Ia berharap pengembangan Aladin dapat terus dilanjutkan melalui kolaborasi lintas perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libu, melaporkan.
3: Berita terakhir, pendengar, sebanyak 28 pelajar dari 7 SMP ikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara sebagai seleksi menuju tingkat kabupaten. Laporan Maslan Bau.
8: Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni. Kegiatan ini diikuti 7 satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Sebanyak 28 peserta mengikuti dua mata lomba, yakni lomba solo dan lomba puisi. Masing-masing lomba diikuti 14 peserta yang telah dipersiapkan oleh sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat kecamatan. Kepala Sekolah SMP Kristen 4 Kalabahi Antipas M. Adiasa kepada RRI mengatakan festival tersebut memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi seni yang mereka miliki.
9: Melahirkan kegiatan festival lomba seni dan sastra pada intinya untuk mencari minat dan bakat anak-anak. Masalah minat bakat anak-anak ini kan sebenarnya ada dalam diri mereka sejak lahir. Yang menjadi persoalan sekarang, apakah kita mau untuk menggali itu dan mengembangkannya ataukah tidak. Tetapi kita bersyukur karena melalui Dinas Pendidikan membuka peluang ini dan disampaikan kepada semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Alor untuk ada dalam perlombaan ini.
8: Dari hasil seleksi tersebut, peserta terbaik akan dipilih untuk mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara pada Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kabupaten Alor yang dijadwalkan pada Minggu ke-2 Oktober tahun 2026. Festival ini diharapkan terus dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan hingga kabupaten. Dengan demikian, semakin banyak potensi seni anak yang dapat ditemukan dan dikembangkan, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai seni serta lagu-lagu daerah di tengah perkembangan musik modern dan teknologi. Kontributor RRI SP Alert, Maslan Baob melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kendala BBM, aktivitas nelayan pantai utara Kabupaten Belu terganggu. Pemerintah Kabupaten ND diminta penertiban pedagang tenun ND jangan pilih kasih. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan dan sekarang pukul 17.24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya mohon pamit. Sudah menemani Anda dari siang hingga di sore saat ini. Dan selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis. Faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cintaku.
1: Halo pendengar, bagaimana hari pertama di minggu ini dengan pekerjaan Anda di akhir bulan, minggu terakhir di akhir bulan September 2026, Senin hari pertama ya di minggu ini. Mudah-mudahan semua aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik. Sore hari ini saya Sony kembali temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini untuk edisi 28 September 2026. Saat ini masih dengan rekan Riana dan saya temani Anda nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Di 28 September 2026, azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung utama perekonomian Indonesia. Ini sudah terbukti ya, dan dia terbukti paling tangguh. Waktu kita lewat dari COVID-19 atau mungkin ada masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, krisis moneter misalnya tahun 98 dan berbagai gejolak ekonomi terjadi, tapi yang tangguh itu biasanya adalah usaha kecil, mikro dan menengah, atau usaha mikro kecil dan menengah. Biasa usaha-usaha ini yang tahan, bertahan walaupun ada krisis ekonomi. Kenapa mereka mampu bertahan? Di antaranya karena UMKM ini menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Lalu serapan tenaga kerjanya juga baik, skala usahanya juga baik karena UMKM ini lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan dengan usaha besar. Atau juga UMKM ini terbukti selamat dari krisis moneter 97 sampai masa pandemi global. Indonesia di waktu yang lalu 2020-an ya, Indonesia selamat ya, ekonomi Indonesia selamat diantaranya adalah karena kontribusi dari UMKM. Di UMKM itu ada perdagangan, penjual-penjual makanan, kios-kios kelontong, industri pengolahan yang mendominasi UMKM di Indonesia. Petang ini pendengar, saya ajak Anda untuk bisa berpartisipasi di line telepon, WhatsApp, dan Instagram. Kita juga pernah tahu dan sempat lihat ya, atau mungkin dari pengalaman kita lihat usaha kios atau mungkin usaha warung makan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita atau teman-teman kita di sekitar kita. Mereka pengen bikin usaha kios atau buka kios atau kaget-kaget saat ada yang sejual makan di pinggir jalan. Nah, basko apa kok begitu ya di pinggir jalan. Nah, kenapa usaha, menurut Anda, kenapa usaha kios atau mungkin warung-warung yang dibuka itu tidak bertahan lama? Syukur kalau ada yang bertahan lama ya. Tapi menurut Anda, kenapa orang-orang tertentu usahanya itu kios atau warung itu tidak bertahan lama? Karena pengelolaan keuangannya kurang baikkah? Karena perhitungan untung dan ruginya itu kurang baikkah? Atau karena pelayanannya yang tidak ramah sehingga orang malas untuk berbelanja di sana? Lama-lama tutup dengan sendirinya ya. Dibanding dengan orang-orang lain, mungkin yang ramah, kakak beli apa mas, beli apa, bukan dengan bentak-bentak misalnya, beli apa, berapa, begitu ya. Nah, kenapa usaha kios atau warung? Bisa saja jadi pelayanan tidak ramah, atau mungkin karena dia kalah bersaing dengan retail modern yang saat ini sudah berkembang di mana-mana, atau warung-warung modern yang sudah berkembang di mana-mana, atau karena lokasinya kurang strategis. Anda bisa berpendapat pendengar di Instagram di RRI Pro 1 Kupang, atau boleh ditelepon di 0380825444, 0380843152. Yang punya kios dong bisa bagi cerita ya, kenapa usaha kios atau warung itu tidak bertahan lama. Boleh juga di WhatsApp di 0811382094440, atau boleh juga di Facebook ya. Waktu kita sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, untuk kesempatan Anda bisa berbagi. Lumayan banyak ini waktu untuk bisa berbagi pendapat, kenapa usaha kios atau warung itu tidak bisa bertahan lama. Apakah karena pengelolaan keuangannya kurang baik, pelayanannya tidak ramah, kalah bersaing, atau lokasinya yang kurang strategis? 0380825444, 0380843152 juga saya buka untuk Anda yang ingin bergabung di petang hari ini sampai di pukul 20 ya, malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Kalau kita lihat perkembangan UMKM di sekitar kita, lumayan banyak UMKM-UMKM baru. Ini paling tidak juga membuat kita untuk turut senang ya, karena ada usaha-usaha kecil dan menengah baru di sekitar kita yang mulai dibangun. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah usaha itu bisa bertahan. Toko kelontong atau mungkin kios-kios atau warung-warung makan itu kenapa tidak bisa bertahan lama di sekitar kita? Anda bisa ikutan berpartisipasi di line telepon, di WhatsApp, atau juga di Instagram. Salah satu yang biasanya jadi kendala besar bagi kita adalah perhitungan keuangannya kurang matang. Itu. Jadi apalagi kalau bajual di tengah-tengah keluarga tuh, waduh kurang enak begitu ya. Karena ada satu datang, kemudian mungkin kekurangan, kita bisa bantu, kasih pinjam, ya bawa dululah nanti baru bayar dan selanjutnya. Anak-anak minta jajan ini dan itu, kita kasih dulu, ambil dulu di kios begitu. Atau misalnya ada keuangan tertentu, ambil dulu uang kios, pakai dulu, nanti baru perhitungan. Nah, ini bisa menjadi tantangan besar karena usaha kios atau warung ini harus tetap bertahan dan bahkan untung dengan pengelolaan keuangan yang baik. Menurut Anda, kenapa usaha atau kios atau warung itu tidak bertahan lama? Apakah karena pengelolaan keuangannya kurang baik kah? Atau bisa jadi karena pelayanan yang tidak ramah? Kalau ketong datang di kios-kios ketemu mbah saudara yang dari luar dong, itu biasanya dilayani ramah, mau beli apa kakak, beli apa, jadi ramah dilayani. Tapi kalau misalnya kita sendiri ya kadang-kadang mas parak orang begitu. Nah, apakah pelayanan ini yang tidak ramah ini menjadi salah satu tantangan sebuah kios, usaha warung misalnya tidak bertahan lama, atau karena kalah bersaing dengan retail modern? Kita boleh berdagang sekarang ini, tapi misalnya ada kios-kios atau toko-toko modern yang semuanya swalayan, ya kita bisa ambil barang ini, barang itu, lalu kemudian kita bisa bayar. Atau mungkin karena lokasinya yang kurang strategis, kiosnya jauh dari pemukiman atau kiosnya tidak dekat dengan lokasi di mana orang lalu lalang. Ya, kenapa usaha kios atau warung tidak bertahan lama? Boleh ikutan berpendapat pendengar sambil bisa bersantai sore ini, boleh kasih pendapatnya di line WhatsApp, di Instagram, atau boleh di Facebook, atau juga boleh di telepon. Di telepon boleh di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Boleh di 0811-3820-9440. Ada Febriana Fa yang ikut berpendapat untuk petang hari ini memilih C karena kalah bersaing ya. Kios usaha warung tidak bertahan lama karena kalah bersaing dengan retail modern ya. Jadi karena Sony bisa bersaing dengan yang lain, maka jadi akhirnya tidak bisa bertahan dan tutup kiosnya. Memang tantangan saat ini pendengar, selain kalah bersaing, mungkin salah satunya adalah karena banyak pelaku usaha kita masih lemah dalam hal pemasaran digital. Nah, kadang-kadang kita boleh berusaha, tapi karena pemasarannya sudah pemasaran digital, jadi kiosnya tidak bisa sukses atau berhasil karena pemasaran digitalnya kurang, atau mungkin pengelolaan keuangan atau kurang bisa untuk mengadopsi teknologi dengan baik. Nah, ini menjadi tantangan-tantangan yang sementara dihadapi oleh para pelaku usaha kita. Saya ajak anak pendengar untuk bergabung di 0380825444, 0380843-1152, dan juga boleh Instagram, telepon, atau juga WA atau Facebook sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Kita mungkin pernah mendapat saran dari para pakar untuk tetap bertahan di tengah berbagai penyebab kondisi ekonomi yang kurang baik, termasuk di dalamnya untuk mempertahankan UMKM bisa berjalan dengan baik. Tetapi ada faktor-faktor tertentu yang biasanya kita alami kalau sebuah usaha, toko kelontong, kios, atau mungkin warung tidak bertahan lama, gagal bertahan lama. Di antaranya karena kelemahan dalam manajemen keuangan dan juga strategi operasional. Pendengar, banyak pemilik usaha kecil terjebak untuk pengelolaan kas yang bercampur dengan uang pribadi dan juga strategi penentuan harga yang keliru ya. Misalnya pencampuran kas, menggabungkan uang modal usaha dengan uang belanja rumah tangga. Lalu misalnya terlalu longgar untuk kasih fasilitas bond atau utang kepada pembeli, utang kepada tetangga, utang kepada orang lain. Ya karena memang kurang atau tidak enak begitu ya, kalau misalnya tidak kasih utang kepada tetangga atau mungkin saudara sendiri. Dan bisa jadi karena kehabisan uang tunai untuk stok barang karena keuntungannya tertahan di utang. Ya, banyak di utang sehingga keuntungannya tidak ada untuk bisa stok barang. Stok barangnya mulai berkurang. Ya, jualannya yang tadi misalnya 25 porsi, lama-lama tinggal 20 porsi, 15 porsi. Lalu kita lihat tiba-tiba mau beli makanan lagi di situ, tidak ada lagi tempat jualan makanan itu karena memang sudah tutup. Nah, bisa jadi karena perputaran modalnya lemah, kehabisan uang tunai untuk stok barang karena profit bertahan di piutang. Dan selain itu bisa menentukan harga jual yang terlalu murah ya. Di dekat kita mungkin kita pernah dengar begitu ya, ada orang yang jual barang atau mungkin jual makanan saking murahnya, banyak orang yang ke situ ya, karena memang ada strategi bisnis ya, lebih baik banyak orang ke situ walaupun harganya agak murah 1-2 ribu lebih murah, tetapi banyak orang yang ke situ ketimbang mahal tapi sedikit orang yang ke situ. Nah, itu biasanya strategi bisnis saja. Tapi bisa jadi karena tentukan harga jual yang terlalu murah, lalu kemudian tidak perhitungkan keuntungannya, ya lama-lama kemudian dia berhenti dengan sendirinya. Anda boleh berpendapat pendengar di line Instagram, di line Facebook, atau juga boleh di line telepon. Menurut Anda pendengar, kalau usaha atau kios, warung, kenapa tidak bertahan lama? Ya, penyebabnya apa? Kenapa begitu? Kenapa ini penting supaya kita juga paling tidak antisipasi caranya untuk menjaga usaha kios atau warung kita supaya bisa bertahan lama? Apakah karena pengelolaan keuangan yang kurang baik atau karena pelayanan yang tidak ramah atau kalah bersaing atau lokasinya kurang strategis? Boleh berpendapat pendengar? Masih boleh di line telepon, Instagram, atau juga WA. Boleh juga di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Di bawah eloknya bulan purnama.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin.

Bergabung dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, lagu yang baru saja saya hadirkan ada Roxette dengan Dress for Success ya. Untuk mencapai sukses memang butuh perhatian dari kita dan ketekunan ulet begitu ya untuk bisa mencapai sukses. Termasuk dalamnya kalau membangun usaha kecil dan menengah. Misalnya bikin warung atau juga bikin kios, harus diperhatikan beberapa faktor. Dan salah satu faktor diantaranya adalah faktor operasional dan faktor pasar. Manajemen yang buruk soal stok ini akan bikin kios atau warung kita juga mengalami sedikit kendala. Ya, timbun barang yang tidak laku ya, atau barang-barang yang susah dilaku lagi ditimbun, disimpan. Dan akhirnya kebiasaan barang cepat laku ya. Lalu kemudian kalah bersaing ya, tidak mampu untuk bersaing dengan minimarket modern atau kios-kios lain yang lebih murah. Atau mungkin pelayanan yang buruk ya, dengan sikap yang tidak ramah yang bikin pembelinya enggan untuk kembali. Ya, kalau Anda merencanakan usaha kios dan jaga supaya tetap

tetap stabil. Apa yang menurut Anda atau mungkin saran dari Anda, usaha kios atau warung tidak bertahan lama itu karena apa? Karena pengelolaan keuangan yang kurang baik, atau pelayanan yang tidak ramah, atau kalah bersaing, atau lokasi yang kurang strategis. Ada Febriana Fakun tadi sudah memilih C, yaitu kalah bersaing. Ada Kawati juga yang bergabung di line WhatsApp, terima kasih. Menurut Kawati, yang membuat sebuah kios atau warung tidak bisa bertahan lama karena kalah bersaing. Rasanya mungkin kurang pas kah, atau kurang enak kah, atau mungkin pelayanannya yang kurang baik kah, atau mungkin barang-barangnya lebih murah kah, atau lebih mahal kah dibanding dengan kios yang lain, jadi kalah bersaing. Terima kasih sudah bergabung. Masih boleh untuk Anda yang ingin bergabung, selain bergabung untuk topik, ada juga informasi lain yang akan saya bagikan untuk Anda. Belakangan ini pendengar, kita bisa melihat di media sosial itu ada lagu-lagunya Guru Soekarno Putra yang kembali diperdengarkan, dan juga lagu-lagu ini kembali didengar ya. Saya tadi siang sempat dengar itu salah satu lagu dari Guru Soekarno Putra itu Renjana kalau tidak salah ya. Lagu itu dinyanyikan kembali, kemudian dipopulerkan kembali ya lagunya. Banyak orang yang berkomentar katanya itu lagu sangat menyentuh. Tapi malam ini saya coba pilihkan untuk Anda satu lagu karya dari Guru Soekarno Putra, judulnya Halo Jakarta.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Pro Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada 102.200 pekerja rentan di NTT yang dapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kebijakan pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan dasar cita keempat, yaitu kesejahteraan bersama. Capaian ini terus menyasar kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan di sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, buruh, pengemudi, pekerja jasa, dan juga pekerja informal lainnya. Jadi perlindungan JKK dan JKM ini kasih kepastian jaminan ketika pekerja jadi dapat risiko kecelakaan kerja maupun ketika meninggal dunia. Bagi Gubernur Melki Lakalena, pembangunan kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan punya tingkat kerentanan yang lebih tinggi. Ada 102.000 pekerja rentan NTT yang dapat jaminan sebagai wujud nyata dari dasar cita keempat, dan pekerja-pekerja ini seperti petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, buruh, pengemudi, pekerja jasa, dan juga pekerja informal lainnya yang dapat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Menarik karena di dalamnya ada pelaku usaha mikro yang juga turut dilindungi dan bisa mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Tadi siang sampai sore hari mungkin Anda sempat simak, itu ada di daerah Nikiniki ya, ke arah Nikiniki itu ada kebakaran besar yang menghancurkan banyak toko atau kios ya, tempat berdagang. Ya, turut prihatin untuk kondisi ini. Mudah-mudahan bisa cepat tertangani ya di daerah Nikiniki dan sekitarnya. Kalau Anda punya informasi dari sana, bisa juga dibagikan informasi terakhir dari Nikiniki, kondisi terakhir di sana seperti apa saat ini. Di line WhatsApp ya, di 0811-3820-9440. Silakan ikutan topik, kenapa usaha kios atau warung tidak bertahan lama? Apakah karena pengelolaannya yang kurang baik, atau pelayanan yang tidak ramah, atau kalah bersaing, atau lokasi yang kurang ramah? Ada yang sudah bergabung kembali, ada Lexa Sunbanu yang memilih B, pelayanannya tidak ramah. Kalau pelayanannya tidak ramah, usaha kios atau warung tidak akan bertahan lama, menurut Lexa Sunbanu. Terima kasih Kak Lexa sudah bergabung dan ikutan berkomentar di polling kita. Nanti Anda bisa simak drama radio pendengar dan masih boleh berkomentar pendengar, karena memang masih ada waktu sampai di pukul 20.30. Malam ini di 20.30 Anda bisa simak informasi terkait dengan bisnis roti, roti pagi di Kupang ya. Anda bisa simak di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Drama radio sesaat lagi, tetap dengar Pro 1.

0: Daniel? Daniel?
1: Ya, Bapak.
0: Hei, pulang sudah. Sesore nih, cepat.
1: Bapak, Dani periksa jaring dulu. Mungkin ada ikan.
0: Ya, anak ini. Ya, sudah. Kalau ikut, tunggu Bapak ikut.
2: Ya, terada ikan lagi. Aduh, kalau begini terus, bagaimana saya punya keluarga bisa makan?

0: Astaga, sampah-sampah plastik nih. Kenapa bisa ada di teras rumah? Sampah-sampah ini dari mana? Pasti Daniel. Daniel! Daniel!
1: Ya, Mama.
0: Siapa yang punya tumpukan sampah plastik di depan ini?
1: Itu sampah yang Dani lepas dari Bapak punya jaring.
0: Jadi sampah-sampah ini yang Kamdo bawa pulang dari laut, bukan bawa pulang ikan.
2: Aduh, sudah semalam ini. Semua tetangga sudah tidur, jangan ribut, Mama.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ma?
0: Hari ini semua warga lakukan kegiatan kerja bakti di setiap RTW.
1: Untuk apa, Ma? Mama lihat Bapak sudah siap mau pergi mancing nih. Sudah 2 hari nih Bapak tidak dapat ikan. Kasih warga lain saja yang kerja sudah, biar beres toh.
0: Tidak bisa begitu Bapak. Masa tetangga sebelah datang kasih bersih tong punya halaman rumah, nanti dong bilang apa sama torang? Mama malu Bapak.
1: Sudah, kalau begitu mama aku saja yang kerja sudah. Bapak dan Daniel ke laut cari ikan.
0: Memang Pai Tua nih, saya sudah jelaskan, dia tidak mengerti juga. Ya sudah, saya sendiri yang kerja saja sudah. Terus, sampah ini saya tumpuk saja di sini. Sebentar lagi, air pasang biar sampah hanyut ke laut.
1: Coba, sampah itu jangan tumpuk di situ.
0: Terserah saya toh. Siapa yang mau marah? Ini sapu halaman rumah toh.
1: Ma, masalahnya sampah itu nanti ombak seret ke laut. Dan turun punya laut nih kotor penuh dengan sampah.
0: Laut itu luas Bapak. Pasti sampah nih harus akan bawakan sampai ke laut lepas, laut Pasifika, laut India kah. Cuma itu saja Bapak ku pikir sampai.
1: Itu masalahnya Mama. Sampah hanyut sampai di India terus. Ikan di India makan sampah itu terus berenang sampai di tong punya kampung ini. Baru Bapak tangkap kasih makan Mama. Mau makan ikan rasa plastik kah?
0: Tidak mau Bapak.
1: Makanya stop buang sampah ke laut, Mama. Ya sudah, Bapak mau mancing, jangan bikin ribut-ribut di rumah lagi, nanti bikin Bapak sowe lagi. Daniel! Hei, Niel! Ya Tuhan, Daniel! Ku bikin apa dengan jaring-jaring nih?
2: Bapak tadi sampah banyak kah? Dan ini pakai Bapak pujar untuk pungut sampah nih.
1: Aduh, untuk apa? Aduh, ini Bapak pujar untuk cari ikan. Anak ini sembarang sekali.
2: Bapak, dan ini tahu. Ini Bapak punya alat pencari. Tapi beberapa hari ini Dani perhatikan, Bapak selalu pulang kosong, terbawa ikan. Dani ingat, kata ibu guru di sekolah, manusia bisa keracunan kalau makan ikan yang makan sampah plastik. Jadi, Dani punya ide Bapak. Bagaimana kalau pagi Bapak pujaring kasih bersih sampah di laut?
1: Betul, Daniel. Sampah dan laut itu orang punya tanggung jawab. Sudah seharusnya semua warga di sini peduli terhadap lingkungan masing-masing. Jadi tidak buang sampah sembarang tempat. Apalagi dong buang ke laut, karena laut itu sumber kehidupan manusia. Bapak bangga dan sangat senang dengan apa yang Daniel buat. Kalau begitu Bapak akan bicara dengan Bapak RT, supaya RT himbau di sini tidak boleh lagi buang sampah ke laut.
2: Dani setuju Bapak.

0: Ma, Mama, Daning ke pantai dulu ya.
1: Kau mau buat apa di pantai? Terus? Kau bawa apa tuh?
0: Ah, ini bendera, Mama.
1: Bendera? Kau mau bikin apa dengan bendera-bendera itu, Niel?
0: Ma, Dani mau tancap ini ke pinggir pantai. Dan tulisan ini, ku cinta laut, maka laut bikin ku sejahtera. Ma, mudah-mudahan tempuh warga di sini lebih semangat jaga kebersihan pantai dan laut, tidak buang sampah sebarang. Kan kasihan toh, bapak dengan bapak punya teman-teman layan dong. Dan sudah keluar mencari, tapi dong pulang hanya bawa sampah. Daniel yakin, kalau laut terjaga dengan baik, maka ikan-ikan pasti banyak. Dan bapak tidak susah lah cari ikan sampai keluar pulau. Betul toh mama toh?
1: Amin, amin, amin. Mama punya anak Niel ini su pintar sekali. Kalau begitu, Mama juga bantu Niel eh tancap bendera ini di pantai.
0: Asik, asik. Ayo kita ke pantai, Mama.
2: Daniel, Mama, tunggu. Bapak juga ikut. Bapak mau bantu.
0: Ayo, Bapak cepat. Ayo, Bapak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan guru honorer termasuk di berbagai daerah bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi guru. Saya cuplik dari Antara News, Medik Dasmen memberi keterangan dan mengatakan bahwa seleksi CPNS nanti juga akan diikuti lulusan baru yang belum menjadi guru melalui mekanisme tes. Kesempatan ini, kata dia, tidak hanya diperuntukkan bagi guru honorer yang sudah mengajar, karena lulusan baru yang belum menjadi guru pun dapat mengikuti seleksi CPNS. Informasi dari Antara News, Medik Dasmen pastikan guru honorer bisa ikut seleksi CPNS. Saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Terima kasih untuk akun Disnakes1TTS yang bergabung juga di line Instagram kita. Kenapa usaha kios atau warung tidak bertahan lama? Menurut akun Disnakes1TTS, memilih C karena kalah bersaing. Terima kasih sudah bergabung dan ikut berkomentar di topik kita terkait dengan kenapa usaha atau kios atau warung tidak bertahan lama. Tetap dengar Pro 1 pendengar, nanti pukul 20 Anda bisa ikuti podcast RRI terkait dengan rahasia bisnis roti pagi Kupang. Tetap bersama Pro 1.

0: 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Awal jualan nih, minggu pertama nih, kita bawa 20-an. Ya, habis nggak habis lah gitu. Okay. Udah masuk bulan ketiga, ya alhamdulillahnya udah masuk di 150 sampai 200 pan. Untuk 3 jam sehari.
3: Bayangkan dalam satu hari, 3 jam itu 150 sampai 200 pan itu habis ya dalam sehari. Itu, produksinya dari jam berapa itu?
2: Saat semua orang tidur, Kak. Jadi jam 10 malam. Jam 10 malam kita beraktivitas sampai di jam 8 pagi.
3: Every day.
2: Yes, every
3: setiap
2: day.
3: Setiap hari. Berarti sampai biasanya berapa
2: sampai
3: jam?
2: Sampai jam 8 pagi. Sampai kita habis jualan pokoknya.
3: Oh, wow. 10 malam sampai jam 8 pagi.
2: Iya, betul.
3: Wow. Enggak tidur itu?
2: Iya, makanya ini, Kak. Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih, Kak. Siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi, Kak? 5 pagi hanya untuk sarapan gitu. Yeah. Kalau enggak karena dia jogging atau dia karena mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang, "Kak, aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh," gitu.
4: Ritz, manis,

0: salam jumpa lagi kita di podcastnya RRI. Masih bersama dengan Beta, Rani, Veronica. Dan kali ini Beta sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang ternyata berawal dari bisnis kecil-kecilan, bisnis lokal, kemudian udah jadi besar gitu ya. Rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Dan saat ini Beta sudah bersama dengan owner Roti Pagi Kupang, ada Kakak Diana Swita Dewi. Halo Kakak cantik.
1: Hai Kak.
0: Apa kabar Kakak?
1: Sangat-sangat sehat ya, puji Tuhan.
0: Luar biasa. Dan ini bukan orang baru lagi ya buat ini buat saya ya, karena ini udah orang lama berkecimpung di dunia kulinernya, juga udah lumayan lama banget ya. Apalagi tiba-tiba saya dengar ada Roti Pagi nih ya. Wah, ini penasaran sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal Roti Pagi dan juga kita bicara tentang peluang bisnis kuliner ini, khususnya roti-rotian ini.
1: Betul.
0: Ya, seberapa, maksudnya bagaimana sampai Kak, ini panggilannya panggilan apa, sayang? Panggilan sayangnya apa maksudnya?
1: Kak Dia aja deh.
0: Kak Dia ya. Bagaimana sampai Kak Dia bisa memikirkan ide segemilang ini, dan bahkan sampai impact-nya tuh gede banget, sampai sekarang udah dari kecil jadi gede nih. Maksudnya usahanya ini yang luar biasa.
1: Sebenarnya kita tuh berawal dari, terinspirasi dari anak-anak muda yang di luar Jawa sana kan, Jawa Bali gitu, dan udah mulai banyak banget tren orang jualan subuh nih Kak, apalagi roti roti gandum gitu. Nah, kita tuh terinspirasi dari situ. Nah, terus saya juga sempat survei sih, survei. Oh, ternyata sarapan di Kupang tuh masih sangat minim gitu, masih ya, masih banyak nasi kuning, apa ya, pokoknya nasi-nasian lah gitu. Sementara sekarang lifestyle-nya orang sudah beralih jadi olahraga, ada
0: Iya,
1: yang
0: iya.
1: pagi-pagi udah ada yang jogging, udah ada yang
0: Betul.
1: sepedaan gitu.
0: Iya, ya.
1: Jadi kan berat banget mungkin ya kalau sarapan nasi untuk orang yang olahraga nih gitu. Mereka maunya nyari yang dengan ringan lah gitu. Makanya terciptalah di situ Roti Pagi Kupang
0: Simpel banget ya,
1: begitu.
0: roti pagi. Kenapa
1: Betul.
0: sesimpel itu? Mungkin tidak mau dibikin agak sedikit ala-ala Prancis-Prancis begitu, atau mungkin Inggris-Inggris begitu, tiba-tiba roti
1: Guten
0: pagi
1: Morgen
0: aja.
1: bread gitu udah.
0: Atau morning bread, gitu-gitu kan ya. Ini kenapa tiba-tiba roti pagi?
1: Sesimpel namanya aja, roti pagi Kupang. Jadi
0: Oh,
1: kita
0: roti pagi.
1: menargetkan untuk jualan subuh dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi.
0: 5 pagi sampai jam 8 pagi, 5,
1: Yes,
0: 6,
1: betul.
0: 7, 8, 3 jam aja
1: Yes,
0: roti ini.
1: betul.
0: Gimana gebrakan awal? Itu pas waktu muncul di awal-awal roti pagi ini, tapi bentar dulu ya, kita ngomongin roti ini, roti apa aja sih yang disajikan roti pagi ini?
1: Roti pagi jelas ada roti gandum.
0: Roti
1: Roti
0: gandum.
1: gandum itu kita ada 6 varian untuk saat ini. Terus

0: apa nih? Kalau pagi-pagi nih, kan biasa beda-beda ya taste-nya orang ya. Ada yang bilang, eh pagi-pagi nggak boleh makan roti yang manis-manis, nanti enak atau apa gitu. Jadi berlari ke gandum atau dan sebagainya.
1: Sebenarnya awalnya tuh orang-orang tertarik sama roti gandumnya. Awal-awal tertarik sama roti gandumnya. Terus ada side dish donat kita awalnya. Donat sama salt bread sama sordo awalnya. Jadi udah mereka coba roti gandum, datang lagi mau coba, kak mau coba yang lain dong gitu. Ada donat, mereka coba donat, donat udah beralih lagi ke salt bread. Besoknya gitu lagi, terus-terus gitu lagi. Jadi mereka beli, kadang beli roti gandum sama semuanya yang ada di meja.
0: Oh, sekalian ya biar laris manis. Tapi Kak Dia memang punya background chef gitu? Apa sih kalau dulu pastri ya? Kalau pastri atau apa gitu, memang atau ini adalah biasa zaman dulu ya, turun-temurun dari keluarga resep rahasia begitu.
1: Kalau dari saya sendiri sebenarnya saya tuh senangnya main di kuliner di F&B yang apa sih masak-masak ini loh kak,
0: masak-masak
1: kitchen lah,
0: kitchen,
1: lebih kitchen
0: ya,
1: lah ya.
0: Kitchen.
1: Tapi karena banyak lebih banyak peluang ke bakery dan juga bisa belajar otodidak juga kan kak, nah makanya mulailah berkecimpung di
0: Otodidak
1: situ.
0: dari YouTube gitu.
1: Iya
0: Oh,
1: kan sekarang
0: belajar.
1: apalagi sekarang
0: Iya, sekarang.
1: serba sosial media udah
0: Betul.
1: banyak bertebaran
0: Betul, betul.
1: resep-resep itu kan, jadi
0: Yang
1: kita ngulik-ngulik
0: praktis
1: aja,
0: betul.
1: ngulik-ngulik
0: Oh,
1: aja.
0: keren ya berarti. Tapi kata orang kan tangannya itu juga lah beda tangan beda rasa gitu. Ini memang dihandle sepenuhnya sama Kak Dia atau
1: Sudah, kita udah ada tim sih kak,
0: oh,
1: tim
0: ada tim
1: tiga
0: ya.
1: orang, jadi sementara masih tiga orang dulu gitu, jadi ya tapi masih dengan di bawah pengawasan aku
0: Iya,
1: juga.
0: pengawasannya tetap Kak Dia gitu ya. Oke, berarti belajar selama ini. Nah, kalau kita bicara tentang usaha, mungkin usaha bakery yang lain atau usaha-usaha yang lain, apa bedanya sih si roti pagi ini?
1: Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih kak, menjual experience. Jadi orang siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi kak? Sekarang maksudnya
0: Siapa sih yang ketemu makanan sarapan di jam 5 pagi lah, ibaratnya begitu
1: iya,
0: lah.
1: siapa sih yang rela bangun jam 5 pagi hanya untuk sarapan gitu?
0: Iya.
1: Kalau nggak hanya kalau nggak karena dia jogging atau dia karena
0: Iya.
1: mau dinas keluar ke bandara gitu kan? Makanya sampai customer kita tuh sekarang, kak aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh gitu.
0: Cuma mau cari rotinya
1: Iya cuma
0: doang
1: untuk
0: ya,
1: ini
0: panas
1: loh
0: panas
1: katanya.
0: ya. Aduh.
1: Karena aku udah lihat, kita kan biasanya live kan di TikTok kan. Jadi dia bangun buka HP terus lihat notifikasi kita live gitu, dia langsung, aku tuh lihat live-nya kakak dan aku tuh bangun langsung bangun katanya.
0: Bener-bener bangun ya. Ya, kalau mama susah suruh bangun pagi, tetapi roti pagi bisa membuat orang bangun pagi.
1: Betul,
0: Waduh, berkatnya
1: betul.
0: banyak ya. Wah, gila ya. Nah, itu berarti bagaimana untuk memberikan hasil dari sisi ini kualitas rotinya kepada masyarakat dari oke, artinya tetap oke gitu dari jam 5 sampai jam 8, cuman 3 jam aja. Apakah memang ini durasi fresh from the oven-nya teman-teman roti pagi nih?
1: Iya, betul. Selain dari itu sih, pemilihan bahan baku juga ya, Kak ya. Ini apa? Harus pakai ya bahan yang sama terus-menerus gitu, tanpa tanpa mengurangi atau tanpa mengubah gitu, untuk menjaga kualitas dari produk yang kita jual itu gitu, Kak. Supaya karena kan mencari customer itu menjaga
0: Menjaga,
1: customer, menjaga customer itu lebih susah
0: susah.
1: daripada mencari. Gitu,
0: Betul, menjaga
1: Kak.
0: kepercayaan customer ya,
1: Betul.
0: karena apa yang dia taste hari ini harus sama seperti kemarin,
1: Iya.
0: sama seperti besok gitu kan. Kurang dikit, apalagi kalau lidahnya tuh kayak aku ya, sensitif tuh bahaya ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih target khusus dari Kak Dia dan teman-teman gitu ya, atau menyasar pembeli mana aja nih? Apakah lebih kepada yang lifestyle-nya jogging atau seperti apa?
1: Sebenarnya awalnya target pasarnya itu kan, karena kita lihat di subuh ini sebenarnya kan sudah

0: terjaga rasa dan kualitasnya adalah ciri khasnya roti pagi lah gitu.
1: adalah kuenci.
0: Kueci ya. Apa artinya?
1: Kunci, kunci, Kak.
0: Oh. Kuenci maksudnya. Aku pikir bahasa Jepang dari mana? Kueci. Oh, aduh ya ampun. Oh, seperti itu ya. Oke, okay. 2 sampai 5 tahun ke depan nih, apa mimpi besarnya Kak Dia untuk roti pagi ini?
1: Semoga roti pagi tidak hanya ada di lapak bundaran PU, tapi juga ada di titik-titik lain yang kadang banyak tuh customer yang sampai di Alak mereka bilang, "Kak, buka di Alak dong," gitu. Sabar.
0: Oh iya, karena kan harus cari apa namanya branch-branch, cabang-cabang itu kan minimal cari karyawan lagi kan gitu
1: Iya,
0: ya. Oke
1: betul.
0: deh, nah itu
1: Semoga bisa,
0: OTW ya ke sana
1: iya,
0: ya.
1: semoga bisa punya tempat yang lebih bagus lah supaya kakak-kakak semua yang mengantri di supaya nggak mengantri di pinggir jalan lagi, supaya punya lapak sendiri.
0: Udah planning ke situ ya? Udah
1: Iya,
0: punya
1: sudah
0: tempat
1: mulai
0: sendiri.
1: mikirin ke sana.
0: Udah mulai mikir ke sana, berarti udah ada tempat juga yang udah jadi titik ini ya.
1: Sudah mulai ada.
0: Lihat-lihat ya, jalannya diincar-incar gitu
1: Iya,
0: ya.
1: sudah mulai melirik-melirik.
0: Mulai melirik ya. Tunggu aja tanggalnya gitu kan. Oke, yang terakhir nih, apa rahasia bisnis Kak Dia supaya panjang umur bisnisnya?
1: Ini sebenarnya yang pertama, ciptakanlah peluang sendiri. Jangan hanya lihat di bahwa satu usaha itu rame, lalu kita ikut di sana gitu. Ciptakanlah warna di usahamu sendiri. Itu sih satu hal yang ingin aku sampaikan.
0: Ciptakan warna dan ciri khasmu sendiri ya.
1: Betul.
0: Orang tahu ini roti paginya Kak Dia nih contohnya, udah pasti tahu lah. Walaupun mungkin ownernya mereka nggak kenal ya, mereka
1: Iya,
0: kan mereknya
1: betul.
0: ya. Justru yang mau dijual mereknya, ownernya nggak perlu dijual.
1: Nggak perlu,
0: Nggak
1: nggak
0: usah,
1: perlu,
0: nggak usah.
1: Kak. Nggak perlu.
0: Ya.
1: Itu nanti bisa cari sendiri.
0: Ya. Produknya yang dijual. Oke deh, thank you banyak-banyak Kak Dia yang udah hadir bersama dengan kami di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir mungkin.
1: Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Karani dan tim RRI Pro Kupang 2 yang sudah merich out aku. Merich out Roti Pagi Kupang. Semoga Roti Pagi Kupang juga tidak berakhir di sini. Selalu Pak, selalu punya selalu, apa akan ada cabang
0: Berkembang.
1: selanjutnya, selalu berkembang begitu.
0: Betul. Amin. Juga thank you buat kru ya.
1: Ya, thank you juga buat kru
0: Podcast.
1: podcast, kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini.
0: Iya, betul. Dan nanti kita akan juga taste ya. Kita akan testing. Nanti ada testingnya ya.
1: Yes, betul, kakak.
0: Harusnya di sini ada nih. Harusnya di sini ada nih ya. Tapi nanti next
1: anggaplah
0: time.
1: Ini ya.
0: Next time, next time. Pokoknya buat yang mau cari roti, cari aja roti pagi dari jam 5 pagi tuh udah ada loh. Itu tempatnya di Bundaran PU, tempatnya di mana?
1: Di depan kantor PLN.
0: Oh, depan kantor PLN. Langsung di situ loh, gampang banget dapatnya gitu untuk beli roti pagi dan segala jenis varian roti. Roti gandum buat yang lagi diet itu cocok banget ya.
1: Betul.
0: Dan juga pilihan varian ada donat, ada mochi dan lain sebagainya, itu bisa langsung aja ke Roti Pagi Kupang. Kalau begitu kita pamit dulu. Thank you banyak sekali lagi buat kalian. Dan kita udah selesai ngobrol tentang rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Sampai ketemu lagi di episode lainnya dalam podcast RRI berikutnya. Sampai jumpa.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pukul 20 kita bisa Anda bisa simak Warta Berita. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Tadi Anda sudah simak podcast tentang roti pagi. Anda bisa simak kembali di YouTube channel RRI Kupang ya. Di media sosial kami di YouTube channel RRI Kupang, Rahasia Bisnis Roti Pagi Kupang. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Hanil juga baru, Pak. Kak Hanil jabat, saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini kan hasil juga baru, Pak. Akan menjabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira, kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istrinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Kait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Setahu saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
15: Kubura, Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
20: Kita juga udah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca ada banjir.
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutlah yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
4: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, bisnis matching hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
4: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, kiris, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalik bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
4: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu pemain timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting lineup ataupun starting 11, di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada kita Luke Wigley, kemudian juga oleh Romney Kasar orang mainan, ada lalu kemudian ada Joey Polopesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya Tribun Media dan juga sebagian dari Tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan memilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Tilolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena

0: melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar mungkin ada yang bertanya kapan koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi. Ya, kita tunggu saja. Tapi yang jelas adalah Kementerian Koperasi saat ini mencatat lebih dari 85% dari 28.620 calon manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah menyatakan kesediaan untuk ditempatkan di lokasi yang sudah ditetapkan. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan bahwa kesediaan tersebut disampaikan melalui pengisian konfirmasi kesediaan penempatan yang mulai diberikan kepada calon manajer dalam beberapa hari terakhir. Dan sebagian lainnya saat ini sedang

berproses. Dan dia mengatakan bahwa proses konfirmasi masih berlangsung hingga 28 September 2026. Para manajer yang sudah menyelesaikan proses ini akan mulai bertugas di lokasi masing-masing di awal Oktober 2026. Jadi siap-siap karena Koperasi Desa Merah Putih yang sudah dibangun di berbagai tempat mulai Oktober 2026, ini manajernya sudah mulai ditempatkan untuk bertugas. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Pendengar, Kementerian Koperasi menyebutkan lebih dari 85% calon manajer KDKMP setuju untuk ditempatkan.

Saudara Handa, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan rumah sakit tidak bedakan pelayanan untuk pasien yang menggunakan BPJS dengan pasien non-BPJS. Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo pimpin rapat terbatas terkait dengan BPJS Kesehatan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sosial, juga Direktur Utama BPJS Prihati Pujo Waskito. Dan dalam rapat ini, Menteri Kesehatan Budi yang akrab disapa BGS ini melanjutkan, Presiden menerima laporan mengenai suntikan dana 20 triliun dari APBN untuk menjamin kesehatan pada tahun 2026. Dan Prabowo instruksikan rumah sakit tidak bedakan pasien BPJS dan juga non-BPJS. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Satu informasi untuk Anda pendengar, Kementerian Koperasi menyebut manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan mulai aktif bertugas di lokasi tugas masing-masing pada awal Oktober tahun 2026. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan proses penempatan saat ini memasuki tahap pengisian konfirmasi kesediaan penempatan atau offering letter oleh para manajer untuk menyatakan kesediaan menjalankan tugas di lokasi yang ditetapkan. Dia mengatakan pengisian offering letter ini telah berlangsung selama beberapa hari dan masih berjalan. Setelah proses tersebut, pemerintah akan mulai menempatkan para manajer di titik KDKMP masing-masing mulai Oktober 2026.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
6: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau
7: kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mencatat realisasi penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sampai 28 September 2026 mencapai 160.070 unit rumah subsidi. Komisioner BP Tapera Heru Pudjo Nugroho menyebutkan sampai hari ini realisasi untuk KPR subsidi FLPP dari 1 Januari sampai 28 September itu masuk angka 160.070 unit atau 45,73% atau targetnya 350.000 unit rumah. Heru menambahkan dari total 160 ribuan unit ini terbagi dari KPR subsidi FLPP rumah tapak 160 ribuan unit dan rumah susun 17 unit. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

Pendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memeriksa 55 orang binaan terkait dengan dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Pemeriksaan dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan dugaan fasilitas mewah di lapas tersebut. Dari rri.co.id, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Yudi mengatakan pemeriksaan dilakukan Direktorat Pengamanan dan juga Intelijen dan juga Direktorat Kepatuhan Internal. Pemeriksaan ini juga melibatkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Etika Profesi Ditjenpas untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Jadi ini jumlahnya pendengar, sampai dengan saat ini ada 55 warga binaan yang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas. Informasi ini dari rri.co.id.

Biarlah ku tegak sendiri. Ombak kecil membui di jemari kakiku. Di hati kecilku,

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sebesar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawari narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Dengdong.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan

0: keyakinan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih pendengar untuk kebersamaannya sampai di pukul 21.37 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Saatnya untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini 28 September 2026. Dan untuk Ruang Rindu malam ini pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung. Saya siapkan lagu-lagu mancanegara. Ada Stevie Wonder dengan I Just Call to Say I Love You. Ada Four Non Blonde dengan What's Up, lagu tahun 90-an. Ada Britney Spears dengan Baby One More Time. Ada Brandy Norwood dengan Have You Ever. Ada Waiting For Your Love dari Stevie B. Ada TLC dengan Creep. Ada Cranberries dengan Just My Imagination. Ada Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun. Ada isi dari The Commodores, ada Dionne Warwick dan Friends dengan That's What Friends Are For. Ada ini artis-artis untuk Haiti ya, We Are The World. Kemudian ada Lionel Richie dengan One More Try. Yang mau gabung pendengar, saya buka kesempatan di 0380-825-4440, 0380-843-1152, dan 0811-3820-9440. Selamat malam, malam Selasa ini ya. Selamat malam, halo.
4: Selamat malam, malam Selasa.
2: Malam Selasa, selamat malam.
4: Halo, apa kabar Bang Son?
2: Halo, apa kabar? Kabar baik. Ibu Natalia juga kabar baik kah?
4: Kabar malole-malole.
2: Astaga, yang ajar ini siapa?
4: belajar sendiri.
2: So, jadi orang rote nih, kwa.
4: Iya, bisa juga iye-iye, toh.
2: Aduh, ini jadi orang sabu, orang rote. Gimana ini? Segala sesuatu sudah bisa. Mau saya ajari satu lagi, boleh?
4: Apa ya,
2: kalau
4: apa
2: untuk selain malole-malole itu di Pulau Rote, kalau di Sabu kan iye-iye, kalau di Pulau Timor ini yang di Kupang ada ini leko-leko.
4: Ya, oh sudah, saya
2: sudah. Oh okay, sudah.
4: Bang Sony tanya dulu saya kabar gimana?
2: Kabarnya bagaimana Ibu Natalia?
4: Leko-leko.
2: Ibu Natalia, oh, memang sudah luar biasa menghafal nih. Kabar baik, leko-leko, iye-iye, malole-malole.
4: Hafalnya dari Bung Daten.
2: Oh, Bung Daten tuh, gara-gara dia.
4: Yang ajar. Oh, sudah saya
2: ingat-ingat terus. Pro 4 ya. Oke.
4: Okay.
2: Ibu Natalia, lagu-lagu manca malam ini kita. Oh, iya. Ada Stevie Wonder, ada Britney Spears, ada Four Non Blondes dengan What's Up, ada Brandy Norwood dengan Have You Ever, ada Stevie B, ada Cyndi Lauper, ada The Commodores.
4: Terus Stevie B aja ya.
2: Stevie B, okay, disiapkan Stevie B-nya, saya siap Ibu Natalia.
4: Oke, saya mau salam yang pertama ya buat Mama Ima, selamat malam. Selamat beristirahat Mama Ima. Lalu ada Mama Susan ya, Mama Glenn.
2: Iya.
4: Pak Emi bersama Oma. Ada juga Pak Freddy ya bersama Ibu Utri.
2: Iya.
4: Ada Mama Madi juga, Mama Betsy, Mak Jesse. Ada Putra Tengah, ada juga Ibu Erni ada di Manado, Bung Cliff di Manado. Terus ada Bung Valdis, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris juga ya.
2: Iya.
4: Terus ada Bung Endang. Terus ada siapa lagi Bang Sony? Oh, Kakak Diona, Kakak Dewi.
2: Iya.
4: Dirangkul aja ya

0: Sapura, dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Okay.
0: Buat Bang Sony tetap semangat.
1: Baik. Hidup
0: selalu bahagia selalu, doa terbaik ya buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah.
1: Iya.
0: Oke, makasih ya Bang.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Shalom. Ibu Natalia, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Orang pertama. Selanjutnya di line telepon saya sapa yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
2: Bagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bung Sony.
1: Selamat malam. Saya dengan Ibu. Memastikan toh.
2: Dengan Ibu Dodo.
1: Bukan, saya mau sambung dengan Ibu E, tapi nanti jadinya Ibu E Dodo E, jadi kan repot. Ibu E Dodo E dari Malalayang.
2: Malalayang
1: Manado. Gimana
2: Malayang
1: Ibu?
2: Malalayang terus.
1: Malalayang itu sebenarnya artinya apa, Malalayang? Nama tempat saja atau punya arti? Melayang-layang ya.
2: Kayak orangnya
1: selalu melayang-layang di udara. Dari pro satu yang satu ke pro satu yang lain. Tapi bagus juga, terima kasih untuk kecintaannya dengan pro satu seluruh Indonesia, Ibu Ellen. Iya.
2: Iya, namanya juga kita suka hiburan toh.
1: Iya, benar.
2: Suka bercanda dengan penyiar.
1: Iya.
2: Suka mencari teman juga.
1: Cari teman itu lebih baik. Cari musuh
2: iya,
1: itu gampang.
2: Daripada, oh, jangan.
1: Gampang musuh kalau cari musuh mah ya.
2: Tapi teman kan susah dicari.
1: Betul. Betul. Jadi senang.
2: Cari teman.
1: Senang bisa berteman dengan Ibu Ellen. Dapat kabar dari.
2: Terima kasih banyak.
1: Dapat kabar dari melayang-melayang.
2: Dari melayang-layang ini udah.
1: Iya, Ibu Ellen, malam ini mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa tadi? Lagu
1: iya,
2: itu waktu
1: lagunya.
2: Ada
1: iya, lagunya ada lagu Manca, lagu ada Leno Richie, ada We Are the World, ada That What Friends Are For dari Dionne Warwick, ada Easy dari The Commodores. Ada Cranberries, Just My Imagination. Ada Britney Spears, Baby One More Time.
2: Hit me baby one more time.
1: Iya, tuh. Pas tuh Bu Ellen. Jadi itu yang dipilih ya?
2: Iya.
1: Jadi nanti kita bukan panggilnya kali berikut lagi. Bukan Ibu Ellen, bukan Ibu Edodo E. Tapi Ibu Ellen Spears. Suaranya sudah pas. Tinggal ganti marga saja.
2: Kita iya. Kan harus apa ya, ceria ya.
1: Iya, benar.
2: Sebenarnya saya suka juga yang lagu That's What Friends Are For yang
1: iya.
2: Dionne Warwick itu.
1: Iya.
2: Karena itu gunanya teman toh.
1: Betul.
2: Cuman pas dengar ada hit
1: Baby One More Time,
2: ingat masih muda dulu deh.
1: Iya, pokoknya disiapkan untuk mengenang masa muda.
2: Oke deh, terima kasih. Salam-salam ya.
1: Boleh, silakan Ibu.
2: Salam pertama buat Bung Sony. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Ibu Edo. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Diberkati bersama keluarga yang ada di rumah dalam tugas dan pekerjaan. Amin. Lanjut, masalah yang ada lewat tadi, ada Bunda Christina Tali yang ada di Toli-Toli. Terima kasih salamnya. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Pak Putra Tengah di Fak-Fak. Selamat malam. Ada Bang Lai juga di Kaltara. Ada Ibu Utri bersama Pak Freddy di Merauke.
1: Iya.
2: Ada Ibu Ima di Maumere. Ada Ibu Wijati di Wonosobo. Ada Mameri 1, Mameri 2, dan Mameri 3.
1: Ketiganya
2: selamat malam, salam kasih diberkati. Dan semua pendengar setia Pro 1 Kupang di mana saja berada. Selamat malam, salam sehat, salam kasih diberkati bersama keluarga.
1: Iya.
2: Untuk Bung Sony, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Terima kasih kembali Ibu Edodo E. Ibu Ellen, terima kasih. Dari Manado, Ibu Ellen sudah bergabung. Penelpon berikutnya dari mana ini? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam.
3: Ada buat apa, Pak Soni?
1: Ada Pak Omong nih, Bapak, dan bernapas. Pak Omong dan Pak Butus dengan bernapas.
3: Kita bersalam-salam dulu.
1: Boleh, Pak Butus, silakan. Ya.
3: Yona, ada Marita, Mbak Jesse, ada Mbak Wati Peruna, kemudian ada siapa lagi? Bung Marcel, Bung Krispati, Mbak Mary, 1, 2, 3.
1: Iya.
3: Bung Miller, OPMI,
1: iya.
3: Dina, Bung Gendang, Peri Soe, Ibu Natalia, Natalia Rote, Bu Papa, Bapak Aster, Ibu Puja, Kisiria Montasi,
1: iya.
3: Ayu dan semua-semua.
1: Baik.
3: Selamat malam.
1: Malam, selamat malam. Terima kasih Pak Butus. Suaranya agak sedikit flu kah Pak Butus? Terima kasih sudah bergabung malam ini. 0380843 1152. Saya menyapa penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Ferry. Kemana? Om Kolo ada main catur kok.
4: Om Kolo sementara ada main catur.
1: Oh baik. Jadi ini malam apa nih?
4: Iya, yeah, Om Kolo lagi main catur.
1: Iya, biasanya kan salam untuk beliau toh.
4: Nanti Om Sun ini kontepat. Kemudian betul, ini bukan menunjil. Ini iya. Dia sementara ada main catur.
1: Lanjut. Lanjut-lanjut sambil lagunya yang menarik supaya Om Kolo menang begitu. Kita pegang Om Kolo yang menang.
4: Kuda lompat keluar.
1: Sutenara. Om Kolo ini sutenara. Tinggal bayar sa. Silakan, silakan, Bung Ferry.
4: Oke. Malam pertama. Jadi dari Bogor, Opa ini di Tilong.
1: Iya.
4: Ella di Alak. Sini yang Mantasi, Ibu Betty Manu Paten, Kadion yang Sapa,
1: Bapak
4: Sosteto, Bapak Yahuda Oeniko, Opa ini, Opa Miller, Kawati Perunas, Ibu Dewa Yasa Menetia Teta, Kapuja Bintuni, Tedinda Bogor,
1: iya.
4: Kode sila logama. Om Kolo, Om Okto, Om Edi. Apa leh? Yang lagi main catur.
1: Iya.
4: Dan Om Agus.
1: Iya.
4: Dan kalau lu mau pesat kayak orang nanti kasih lompat itu apa? Pion dong ya sudah.
1: Iya.
4: Udah lompat masuk, maka rumput sudah. Kal total.
1: Iya.
4: Untuk Om Sony dan siapa di studio?
1: Dengan Kak Calvin, ada Kak Aris.
4: Selamat, selamat
1: malam. Iya, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung 0380825444 penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
5: Dirindu memori lewat lagu.
1: Halo Bapak.
5: Halo juga. Kermana kabar?
1: Kabar baik Bapak.
5: Kabar baik.
1: Iya.
5: Malole.
1: Malole. Iye iye leko leko.
5: Iye iye leko leko. Jadi bertanya juga kermana kabar.
1: Kermana kabar harus ada care-nya di depan.
5: Ibu Natalia suka kopi, bye-bye.
1: Iya, ibu jangan lupa ibu Natalia kopi sampai di iye iye malole malole leko leko kermana kabar. Papua Selatan aman terkendali ya Bapak.
5: Puji Tuhan, aman.
1: Aman damai, terkendali ya. Damai.
5: Cuma hujan belum mau datang.
1: Hujan belum mau datang, sama di Kupang juga belum mau datang nih Bapak.
5: So itu apa, debu di mana-mana.
1: Iya, benar, gitu, benar. So,
5: jadi
1: kita
5: kalau keluar itu mesti pakai masker begitu, kalau pakai roda dua mesti
1: harus tuh Bapak, karena debunya luar biasa.
5: Jadi kalau pakai roda empat ya nggak usah juga pakai masker, tidak apa-apa. Apalagi kalau berjalan pakai dua kaki.
1: Duh, sudah tidak
5: itu sudah
1: repot kita.
5: Oke, okay.
1: Ya.
5: Sony, kermana kabar juga?
1: Kabar baik-baik Bapak. Ibu Tri, kermana kabar? Baik-baik saja kok.
5: Ibu Tri, su bobo manis kalau
1: jadi. Memang menikmati hidup betul-betul. Ini orang yang begini, ini yang kesehatannya betul-betul terjamin nih.
5: Iya.
1: Iya,
5: jadi zaman awal.
1: Iya.
5: Jadi apa? Soulmate.
1: Iya.
5: Saya sudah sangat respect, dia punya gaya hidup itu bagus.
1: Oh iya, luar biasa.
5: Kalau jam 8, setengah 9 begitu itu, antara setengah 9, jam 9 itu sudah tidur dia.
1: Tapi kalau saya tidur jam begitu Bapak, itu tengah malam bangun dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Beliau aman saja ya?
5: Itu yang bahaya.
1: Beliau aman ya?
5: Berarti mesti konsultasi dokter kan.
1: Oh, iya.
5: Tidur jam 9 jam 4 itu ya kira-kira 7 jam 8
1: betul,
5: jam.
1: Betul, betul. Normal, kan? Iya, normalnya nah, begitu.
5: Susah tidur itu mesti konsultasi. Jangan-jangan itu yang orang Timur bilang insomnia.
1: Iya, itu pasti. Kata dokter sudah, pasti sarankan.
5: Pertanyaan pertama.
1: Iya.
5: Apakah peminum kopi berat?
1: Nah, betul.
5: Iya,
1: pasti ditanya.
5: Kalau saya dulu perokok berat. Itu satu slop isi 10 bungkus.
1: Wow.
5: Dulu Bentul biru yang
1: dalam satu hari Bapak.
5: Satu box itu isi 12 batang itu. Jadi teman-teman bilang saya itu isap kayu mol. Kayu mol itu artinya kayu gelondongan itu. Itu satu slop itu isi 10 box itu selesai dalam 3 hari. Jadi kalau semalam begini saya sudah jaga-jaga. Jangan sampai rokok kehabisan malam tuh.
1: Yeah.
5: Jadi itu.
1: Tapi lho. Sudah berhenti lama Bapak?
5: Berhenti tahun 2002. Itu top dengan kopi. Kopi
1: luar juga biasa.
5: Dulu itu sepanjang hari dari mata buka itu sirap kopi. Satu tengker minum habis seduh baru sambung menyambung. Sampai naik tidur. Itu makan siang juga minum kopi.
1: Iya. Luar biasa.
5: Jadi itu luar biasa. Sampai teman-teman saya, kalau minum kopi tetap tidur, mau tidur. Makan nasi siang, minumnya kopi.
1: Teman saya juga begitu, dia bilang, mau bagaimanapun kalau belum minum kopi, saya tidak bisa tidur malam, katanya. Wah, saya malah kebalik.
5: Abang Sony.
1: Iya, baik.
5: Lama ini teman di belakang juga.
1: Baik, Bapak, baik.
5: Oke, jadi itu manfaat, itu gunanya teman.
1: Begitu. Iya, manfaatnya teman itu untuk saling
5: itu sudah,
1: mengingatkan.
5: Jadi Kupang bilang, that what
1: friend are for. Iya. Siap, Bapak. Okay. Saya siapkan lagunya.
5: Saya salam tadi untuk kedua ibu yang penuh semangat ya. Ada Ibu Natalia, Ibu Ellen.
1: Iya.
5: Masih kurang satu lagi, Ibu Ani.
1: Ibu Ani
5: yang
1: ya.
5: Paling semangat ketemu teman dari pintu di sana. Mana suara itu, Kakak Puja itu.
1: Iya.
5: Mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Iya.
5: Siapa tahu ada dinas malam lagi, tidak iya, apa-apa kalau dinas itu standar-standar di pojok ruangan begitu baru telepon bisik-bisik saja jadi juga.
1: Iya. Yeah.
5: Oke, okay, ada yeah. Bunda Bunda Asmi,
1: yeah.
5: Ma Ima, juga ada Onti Deona di Oisapa sana ya.
1: Iya. Yeah.
5: Juga ibu siapa lagi Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
5: Saya ada juga Caca Ayu Manise yang dimasuki sana.
1: Iya.
5: Ya untuk semua saja.
1: Iya.
5: Saya rangkum semua tanpa kecuali semua pendengar setia Prosa Tereri Kupang. Semoga semuanya juga sehat walafiat dan terhibur di malam hari.
1: Iya.
5: Oke ya Bang Sony, pulangnya hati-hati. Doa terbaik pokoknya untuk Abang Sony bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Tuhan berkati selalu, shalom.
1: Shalom, terima kasih untuk Bapak Freddy dari Papua Selatan. Dari Merauke bergabung malam hari ini. Terima kasih Pak Freddy ya. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
6: Shalom.
1: Beta kaget dengan ini ketawa nih. Shalom.
6: Karena ini malam ini Kak Sony begitu semangat, jadi beta ketawa nah.
1: Aduh, ini
6: jadi beta juga turut bahagia nah.
1: Kalau beta ketawa untuk hari berikut lagi Bapak dan beta semangat, itu beta mintanya dalam bentuk lain.
6: Bentuk doa.
1: Bentuk uang kok Bapak.
6: Baik, halo.
1: Halo Bapak.
6: Selamat malam Kak Sony.
1: Selamat malam.
6: Ini dengan Miller Kause.
1: Senang ketemu Pak Miller.
6: Dari Jalan Salat, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang.
1: Iya, senang bisa dengar Pak Miller punya suara. Ini memang suara-suara penghiburan nih kalau Pak Miller gabung.
6: Bukan, karena Kak Sony begitu semangat. Jadi beta juga turut mengikuti semangatnya.
1: Karena suaranya Pak Miller ini memang khas. Dan ketawanya memang khas. Iya.
6: Karena Kak Sony bahagia, beta juga bahagia.
1: Sama-sama, saling menularkan kebahagiaan Bapak.
6: Iya kakak, ada iya. Lagu apa kakak sayang?
1: Lagunya malam ini ada Cyndi Lauper dengan Girl Just Want to Have Fun. Ada Isi dari The Commodores. Ada One More Try dari Lionel Richie.
6: One More Try.
1: Beta siapkan iya, lagunya kakak. Bapak, silakan mau menyapa
6: ini,
1: siapa.
6: Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kakak Sony sehat. Pulang hati-hati di jalan kakak sayang. Tuhan memberkati semua keluarga di rumah.
1: Iya.
6: Dan memberkati semua kru kakak.
1: Iya, sama-sama.
6: Baik, berlanjut salam. Salam yang pertama ini putra sunyi derita indah bahagia sentosa dan alam mimpi.
1: Abadi selamanya.
6: Abadi selalu. Bapak Yahuda Bioniko, selamat ya. Malam Bapak sayang. Kakawati di Perumnas ini lunas kok belum kakak?
1: Tuntas lunas merdeka
6: Mama
1: sudah.
6: Mama bilang ada pakai gelang kiri kanan nah.
1: Bapak ini depan rumahnya, ini orang biasa ya. Depan rumah ini gantung pot-pot tanaman toh.
6: Iya.
1: Beliau ini emas permata semua gantung di depan rumah gitu.
6: Enak. Kakawati selamat malam.
1: Iya.
6: Su pulang dari tempat ini apa produksi mas nak bagi kotong dolo. Baik yeah. Yang berikut Bapak Botus, selamat malam Bapak Botus, kakak Ferry di Soe, semoga sehat selalu. Tadi Ibu Utri dan Bang Fredik yang gabung Bang Fredik.
1: Iya betul.
6: Kakak Puja di Bintuni, Bu Papa di Tanjung Toda, Itoria di Jakarta. Yang berikut lagi untuk kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah.
1: Iya.
6: Kakak Dewi Desi di Oesau. Dan yang terakhir untuk Mama Jessie dan Bapak Oscar di Lelogama, sekakak.
1: Iya.
6: Oh, Nalado juga di Fonten dan Cecilia Kaja di Mentasi. Tanam pisang di muka rumah.
1: Cakep.
6: 7 tahun petik sekali.
1: Cakep.
6: Jauh di mata, dekat di hati.
1: Uy.
6: Kucing kurus mandi
1: aduh.
6: Di papan.
1: Padahal
6: papannya papan jati. Aku kurus bukan karena tidak makan, karena memikirkan Kak Sonina.
1: Beta sepikir ini malam kucing kurus Sonia ada tahu-tahu kucing kurus muncul Ju. Makasih,
6: baik, terima
1: Bapak.
6: Terima kasih Kak Sony. Salam ya. Indah perusahaan. Miller Kauses Keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Melafa.
1: Makasih Bapak Miller. Salam. Terima kasih Bapak Miller. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kak Soni.
1: Halo, selamat malam, Kakak.
7: Selamat malam.
1: Kakak Biru.
7: Oh iya.
1: Iya.
7: Si Hijau Daun.
1: Bukan. Kemarin apa ya? Hijau itu pasangannya, kemarin ketemu pasangan yang biru, kok merah ya?
7: Merah.
1: Kakak Merah. Jadi sekarang namanya Kakak Merah, toh.
7: Oh iya.
1: Atau boleh, tetap boleh. Bung Endang.
7: Tetap Bung Endang,
1: Kak. Oh iya, oke. Bung Endang, bagaimana kabar ini malam, kok?
7: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali, Kak Soni.
1: Iya, sehat,
7: tapi
1: syukur.
7: Tapi beta sana ada kucing kurus, so.
1: Dia tuh, baru...
7: Kucing gemuk, orang pun kucing dong, hilang abis. Bilang beta bikin RW, sendia, nah.
1: Mandi di...
7: Kalau beta sana biasa... Kucing kurus.
1: Aduh,
7: kucing
1: kalau gemuk. Kurus
7: orang dong, kucing dong hilang habis.
1: Nah. Mandi di papan.
7: Tahu dia mandi di mana, bisa tahu juga, bisa berurusan dengan kucing dong.
1: Okay.
7: Kucing dong tangkap tikus, nah.
1: Okay, Pak. Bung Endang, lagu apa yang mau didengar malam ini?
7: Kak Soni pilih salah lagunya.
1: Okay.
7: Lagu Lidah Taputar dong.
1: Lidah Taputar disiapkan. Ada, ya, Indonesianya besok malam.
7: Oh iya ya.
1: Jadi kita Kasoni gantian pilih, satu malam barat, satu malam Indonesia gitu.
7: Iya, boleh. Iya,
1: silakan Bung Endang mau menyapa siapa di malam kok.
7: Okay. Salam yang pertama buat Teh Dinda di Bogor. Juga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, ada Bunda Asmi Arnona, juga ada Bung Freddy bersama Mbak Utri di Merauke, juga ada Ayu Masuhi,
1: iya.
7: Juga ada Wati di Perumnas, juga ada Mama Jessy Lelogama, juga ada Mami Ridetan.
1: Iya.
7: Ibu Ellen di mana Manado kok?
1: Ibu Ellen di Manado tadi.
7: Iya, Ibu Ellen di Manado, sama Ibu Ratna juga di Manado kok.
1: Iya, betul.
7: Oke, juga ada Puja di mana Papua kok, Ma?
1: Di Bintuni Papua, betul.
7: Oh, iya, buat Puja selamat malam. Juga ada. Buat semua-semua Saka Soni.
1: Iya, baik.
7: Beta kasih pantun dulu.
1: Oh, pantunnya bagaimana?
7: Anak rusa turun di rata.
1: Cakep.
7: Kasih makan daun kemiri.
1: Cakep.
7: Hati susah mau bilang siapa. Membilang juga badan sendiri.
1: Aduh, kasihan.
7: Oke, jadi... Oh iya, buat si Hijau Daun, aduh, beta
1: lupa. Oh iya, harus.
7: Si Hijau Daun yang lagi baring-baring manja, selamat baring-baring. Semoga manjanya berhasil.
1: Iya.
7: Oke, buat Kasuni,
1: terima kasih.
7: Sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih Bung Endang dari Cabang Ragnamo. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
8: Ruang Rindu, selamat malam Kak
1: Selamat
8: Soni.
1: Mama Jessy.
8: Kotua.
1: Kermana kabar leko-leko, Kak?
8: Kabar leko-leko, Tua.
1: Iya, baik, sudah sehat-sehat Mama Jessy.
8: Ya, Omina Oleko.
1: Omina Oleko. Silahkan ya. Mama Jessy ini malam mau kasih hibur-hibur hati. Atau Mama Jessy mau menyanyi satu lagu barat kok. Beta pilihkan lagu barat judulnya We Are The World. Mulai sudah tuh Mama Jessy.
8: Kalau cari ketongin malam ketongin. Sentak ujung pohon.
1: Mulai sudah itu lagu toh Mama Jessy. Satu
8: nanti
1: dua.
8: Nanti lengkal kan belajar toh.
1: Satu dua tiga. Iya. Ma Jessy, ini malam lagu barat dipilihkan salah satu atau?
8: Salomi.
1: Eh?
8: Salomi.
9: Son ada lagu apa?
8: Iya. Kasonnya udah siap.
9: Iya, betul. Kita siapkan lagu. Atau kalau itu lagu, nah ini Me follow me.
8: Oh, follow is okay.
9: Iya kan. Oke, Mama JC.
8: Nah, ini kecoba ini apa?
9: Iya. Ada Leno Richie dengan One More Try, ada Britney Spears dengan Baby One More Time, ada Easy dari The Commodores.
8: The Commodore.
9: Oke, okay. Yeah. Disiapkan lagunya, Mama. Pokoknya ini lagunya enak, lagu The Commodores ini lagunya enak.
8: Nanti baru kita dengar.
9: Dengar sa.
8: Ya, ketahinin Arjen sedat dengar.
9: Dengar sa, goyang-goyang kaki.
8: Nanti bilang apa?
9: Yang mana ya? Yang
8: tadi Commodore itu.
9: The Commodores itu arti, The Commodores judulnya Easy. Easy itu artinya gampang, mudah. Mudah saja.
8: Oh, ya.
9: Iya.
8: Oke deh, terima kasih.
9: Iya, silakan Mama.
8: Salam buat Kasoni dengan siapa di studio?
9: Dengan Kak Calvin.
8: Oh iya, selamat buat Kak Calvin, semangat selalu.
9: Iya.
8: Sebentar pulang hati-hati di jalan, tiba di rumah masing-masing dengan selamat.
9: Iya.
8: Berikut tadi Bapak Eneng barusan lewat ya.
9: Iya, itu, betul.
8: Terlalu banyak, salam dia lupa si hijau daun.
9: Sampai lupa, hampir lupa, tapi selalu ingat di hati.
8: Ingatan tajam itu.
9: Iya, selalu.
8: Terkadang lupa itu.
9: Iya, terbayang-bayang, nah ke mana mau lupa.
8: Oh, memang terbayang-bayang dalam hati. Jadi, walaupun hilang ingatan, tapi selalu ada bayang.
9: Selalu.
8: Iya. Oke deh, karena ya. Daun itu selalu bergerak di luar jadi.
9: Dan menyegarkan mata.
8: Menyegarkan mata dan hati. Oke deh, ya. Bersama kalian belakang Hotel Cendana,
9: ya.
8: Kak Ii, ada Opa Emi, Kak Cecilia, Kak Emi di Rote, Kak Foni di Mutis, Bunda Ima, Bunda Natalia di Tuli-Tuli,
9: ya.
8: Ibu Ria di Jakarta. Berapa orang waktu ini?
9: Silakan, boleh.
8: Oke, satu kelurahan Lelogama.
9: Iya.
8: Bunda Ellen di Manado, Mawilda Balong,
9: iya.
8: Kamadi di Besmarak, Kak Diona, ada Buser, Ibu Ratna, Kak Puja, Kak Ferry, Bapak Yehuda, Bapak Putus, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
9: Iya.
8: Dapat selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat menikmati lagu yang sudah di-request.
9: Iya.
8: Oke deh. Terima
9: baik.
8: Makasih.
9: Shalom. Selamat malam, shalom. Terima kasih untuk Mama JC dari Lelogama sudah bergabung malam ini. Satu lagi penelpon. Lumayan yang bergabung malam hari ini. Dari...
10: Baru bulan dari sih saya sempit cakit tahu. Selamat malam.
9: Selamat malam. Ubur-ubur.
10: Ubur-ubur ikan lele. Apa kabar Kak Soni?
9: Kabar baik Kakak Puja dari Papua Barat. Betul ya Papua Barat ya?
10: Iya benar.
9: Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni.
10: Iya betul sekali. Kalau Nabire baru Papua Tengah.
9: Asa ini belum kuat bisa hafal nama-nama ini. Memang agak repot ya. Sejak Papua pisah jadi beberapa provinsi itu, saya belum hafal betul ini provinsi betul. Papua mana, punya ibu kota di mana begitu. Saya belum hafal betul. Jadi kalau saya masuk sekolah ini, saya tidak lulus IPS, ini saya tidak tahu Papua.
10: Oh, iyo. Berarti seketahuan ini tinggal kelas.
9: Tapi saya tidak ragu karena nanti saya lapor ini guru nama Ibu Puja supaya saya kasih naik saya di kelas 2. Kakak Puja sehat-sehat Kak. Kakak Puja.
10: Sehat, puji Tuhan. Kakak Puji Pongki. Tuhan.
9: Kakak Sony.
10: Aduh, iya. Sony tadi siang Kak Fongki ya.
9: Kakak Fongki betul.
10: Jadi saya pas buka TikTok, memang andalan. Sudah, karena di ruangan saya punya teman namanya Kak Marcel Chol, dia dari Kupang juga.
9: Iya.
10: Jadi dia dengar RRI Kupang. Itu kayak si ucubut Kupang kak, sebaik ini dia namanya Kakak Fongki. RRI Kupang Pro 1 Merauke, Pro 1 Kupang. Langsung, ini saya ketemu, ih memang, makanya jangan terlalu ketinggalan informasi, buka tuh TikTok kak, buka tuh RRI Play digital, nanti saya bantu bikin. Saya dengar informasi terkini di Kupang kayak dimanapun begitu. Oke baik, kita basa-basi terlalu lama. Dari tadi sore sekitar jam 4:30. Di sini tuh memang masih kabut asap.
9: Oh masih kabut asap.
10: Iya kak, asap dari pagi siang sampai malam. Sore.
9: Apa begini, karena hutan terbakar kak?
10: Tidak tahu, kemungkinan begitu sih, hutan terbakar, tapi macam bagaimana kak, di daerah kita rumah sakit saya, tapi kalau dekat kami pun depan sini tidak, cuma nih kayak terbawa begitu, kayak angin bawa begini, matahari merah sekali, rasanya saya mau ambil, mau pegang, tapi dia semakin jauh.
9: Ini saya baru dengar orang pegang matahari nih.
10: Iya, saya mau kepingin pegang matahari kok, tapi dia jalan itu, saya kejar lagi dia si lari. Oke, baik. Kak Sony, intinya saya ini ikutan sama yang tadi lewat siapa? Kak Dionnya bukan?
9: Baru lewat, baru saja lewat, itu ada Mama Jessie.
10: Oh, Mama Jessie, salam dan terima kasih ya, Mama Jessie. Salamnya ini salam balik dari Puja di Bintuni, Papua Barat. Salam hormat, semoga Mama Jessie beserta keluarga sukses selalu, Tuhan berkati. Salam buat semua penggemar dan pencinta Ruang Rindu di RRI Kupang. Salam hormat for semua-semuanya, tanpa terkecuali. Untuk Kak Sony yang lagi bertugas, sukses selalu. Terima kasih. Nanti saya kirim peta lewat ini burung
9: nakok. Boleh.
10: Oke baik Kak Sony. Terima kasih ya.
9: Sama-sama.
10: Tadi kita sudah bercop-cop lama, jadi kita harus pamit undur dari udara.
9: Terima kasih. Terima kasih selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Kakak Puja. Lagunya sudah antri, ada Waiting for Your Love.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Lagu dari Britney Spears dengan Baby One More Time. Sekali lagi, saya masih terus temani Anda pendengar di malam ini 28 September 2026 dan kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam ini. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Ruang Rindu, boleh bergabung di line telepon di 0380825444 0380841152. Selama lagu tadi ada sempat terputus yang bergabung di telepon mencoba. Tapi karena lagu ya, jadi berzabar baru bisa dihadirkan lagunya. Dan sekarang dikasih kesempatan untuk Anda ingin bergabung kembali. 0380825444, 0380843112, dan 0811382094440. Di antrian ada 4 lagu, tapi masih ada beberapa lagu yang bisa dipilih. Jadi masih boleh bergabung malam ini. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Halo malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Sama Bunda.
0: Bunda siapa lain malam? Oh, ketong suka liling.
1: Bunda Ani.
0: Tadi malam Anti, ini malam Ani. Tahu nanti malam lah apa lah ya. Bunda Ani, di mana Bunda Ani?
1: Halo Kak Soni.
0: Iya. Ada orang yang ada orang yang salam bilang buser, nah bukan buser, ini Bunda Ani, Bunda Anti, Bunda Yani, Bunda apa lagi ya, banyak sekali.
1: Iya terserah Kak Sonia.
0: Oh iya terserah saya saja. Kalau saya kasih nama satu saja.
1: Apaan?
0: Nanti baru beta WA ya. Lanjut, salam. Lagunya ada ya. Lagunya dari For Non Blondes dengan WhatsApp, lagu tahun 90-an. Ada Brandy Norwood dengan Have You Ever, ada TLC dengan Creep, ada Cranberries Just My Imagination, ada Cyndi Lauper dengan Just My Imagination.
1: Iya, yeah, itu aja.
0: Itu bilang ini hanya beta pung bayangan sa. Apa namanya? Hanya beta pung bayangan sa. Hanya beta pung imajinasi sa.
1: Iya, yeah, kan kakak dosen bisa toh. Jadi mana
0: Just My Imagination. Mau salam untuk siapa ini? Bunda okay, Ani.
1: Oke, lagu ini aku titipkan yang pertama untuk Mama Jessie. Kalau mau bawa mending kakak dosen.
0: Mama Jessie ini terlalu.
1: Dia lempi.
0: Mama
1: terus
0: Jessie.
1: Untuk Mbak Wigati, Putra Tengah, Mbak Utri sama Bung Freddy, Mbak Imama Umere, Mbak Natalia Toli-Toli, Nona Ria Jakarta, Ayu Masohid, Bang Nasrun, Bang Bujang, lalu ada Mak Mary Detan, Mama Rian, Om Edu Lake,
0: yeah.
1: Mama Glenn, Mak Mary Latif, Bung Margo, Mak Cecilia Kaja, Emi Rote, Natalia Rote, Om Endang, sama hijau daunnya, lalu Opamen, Marotelda Sebelan, Paman Randi, Bibi Salma, Kak Emi, Kak Evan, Mak Mei, Mama Sandi, siapa lagi, Bung Botus, terus buat Bapak Aser Bekak, Mama Vicky, lalu Kak Joy sama Alina Fatuleu, Natalia Takari, lalu Mak Marsa sama Kak Yuven KS, Fendi Oeteta, Mama Anita, Bapak Luis, Bapak Saka, Bapak Aloseran, Bapak PU, Bapak Melki, dan semua sa. Kok narik nafas sih? Ah, bet. Ada apa sejenis Kak Sony? Ah, oke deh.
0: Ya.
1: Untuk Kak Sony, mat selamat bertugas, sukses selalu dan terima selalu
0: kasih.
1: Diberkati Tuhan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Makasih Bunda, terima kasih untuk Bunda Ani ini malam ya. Penelpon berikutnya ada Bunda siapa ini? Bunda.
2: Duh, suganti nama. Iya, soalnya baru terbangun gara-gara suara apa, ruang rindu.
0: Ruang rindu. Aduh, tidur dari jam berapa ini Kakak Wati?
2: Jam
0: 8. Ini malam berarti nanti kalau bangun jam begini tidur lagi kah?
2: Iya, sebentar lagi mau tidur ini.
0: Oh iya.
2: Dengar. Pokoknya ikutan Kak Sony saya sampai jam 11 tidur lagi. Okay. Karena jam 3 harus bangun.
0: Betul. Luar biasa. Apalagi kalau misalnya tengah-tengah malam harus tahajud ya, berarti bangun tengah malam sudah.
2: Nah, makanya bangun jam 3 itu.
0: Bangun jam 3 itu sudah.
2: Bangun jam 3.
0: Luar biasa. Jadi memang, iya, memang orang-orang ini yang nanti apa namanya, tadi ada yang gabung bilang Kakak Wati ini apa namanya, orang gantung pot di depan-depan rumah, Kakak Wati ini gantung emas, perak dan permata depan-depan rumahnya gitu.
2: Kita bisa dengar, itu lagi setengah tidur, masih baru terbangun jadi masih malas-malas tapi dengar,
0: Oke. Iya. Siap Kati.
2: Ubur-ubur ikan lele.
0: Iya, cakep.
2: Ketemu Kak Sony lagi nih. Nah, Kak Sony 3 malam berturut-turut ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi agak
0: agak lemas begitu ya. Bosan juga ya dengar-dengar ya, orang yang sama terus-menerus.
2: Sony, Kak Sony,
0: jangan
2: gitu Kak Sony. Iya. Pantun ya Kak Sony ya.
0: Boleh.
2: Sesuai Kak Sony kantong.
0: Boleh. Aduh, yang pantas sesuai bingung kantong nih yang repot sudah. Bita semua nyerah.
2: Ini ada baring-baring, tapi langsung persiapan. Stasiun Tugu, stasiun kereta api.
0: Cakep.
2: Tempat jualan si tukang lupis.
0: Cakep.
2: Hari Senin cuma nonton TV.
0: Iya.
2: Mau jalan. Dompet udah menipis.
0: Aduh, Beta Suhafar ini lupis pun belakang ini pasti menipis nih. Siap, Wati. Memang sesuai dengan ini, apa namanya, sesuai dengan dompet. Iya. Oke.
2: Beta sama sesuai, yo, karena...
0: Iya, kalau Wati san sesuai ya. Maksudnya sesuai dengan beta.
2: Orang baru antar mangga kan? Order mangga dari sore tapi baru diantar, jadi terbangun dibilang sudah ada taruh di
0: mangga.
2: Iya, mangga yang lagi musim tuh aku
0: iya, mau. Betul.
2: Langsung pas Kak Puja lagi.
0: Iya.
2: Kontak tadi lagi ngobrol, beta kesempatan kupas mangga satu, pemanasan dulu, abis itu baru masuk.
0: Iya. Oke, siap Kak Ati.
2: Oke, salam pertama buat tugasnya yang baru lewat.
0: Iya.
2: Kayaknya sudah terpenuhi, terlengkapi oleh yang disalam-salam sama Bunda Asmi.
0: Terlengkapi. Iya.
2: Iya. Kak Sony kan sampai Sony bisa tarik nafas nih. Makanya bisa jalan-jalan diri. Bung Miller.
0: Iya.
2: Tolong ya. Depung Ortu ada bilang, kenapa dong soal bahas ini rumah ini lunas atau Sony?
0: Ini dia Bung Miller nih.
2: Sudah gantung kiri kanan. Terus di depan orang bukan pot. Kita punya mas, timah semua. Makanya orang yang antar mangga tadi Sony perlu nunggu dibayar lagi. Dia cuma taruh saja di teras dia pulang.
0: Iya.
2: Karena dia tinggal ambil mas-mas timah yang ada gantung di depan.
0: Itu dia.
2: Beto sampai ada baring-baring tuh segigit lidah.
0: Gara-gara.
2: Kalau Beto. Salam buat Kak Puja.
0: Ya.
2: Yang Kak Ferry tadi, Kak Ferry Soe.
0: Iya.
2: Apa yang suruh masuk lagi ya? Oh, Ibu Natalia.
0: Ibu Natalia tadi
2: Natalia.
0: sudah.
2: Iya. Mama Jessie. Kak Cecilia masuk dong.
0: Iya.
2: Beta justru kangen, pingin kopdar, tapi kita masih tunggu Kak Vero ya.
0: Siap.
2: Terus Kak Diona, jangan lupa satu album. Gabung dulu sekarang. Ibu Betsy,
0: Iya.
2: selamat malam. Yang waktu malam minggu ada karaoke itu yang Bung siapa yang di NBD yang ada senggol namanya Beta? Bung siapa yang Kak Soni tanya tipsnya supaya bisa nada tinggi itu?
0: Bung, aduh, saya lupa persis ya.
2: Suaranya bagus tuh.
0: Hari Minggu malam ya.
2: Kak Soni tanya. Iya. Malam
0: hari...
2: Minggu yang ada karaoke itu yang Kak Soni bilang tipsnya supaya suara tingginya bisa dapat terus. Gitu.
0: Kayaknya perlu lihat catatan dulu.
2: Nah, Bung.
0: Hari Minggu malam.
2: Bung Herman atau
0: Bung Herman, ya betul.
2: Bung Herman. Oh,
0: Bung Herman.
2: Bung Herman NBD, selamat malam. Gabung dong, jangan cuma saat karaoke saja.
0: Iya. Bung Herman, betul.
2: Opa Mile. Iya. Opa Emi. Terus tadi yang pantun juga tuh, Bung Endang, sore ketemu sebab pantun, tiga memang berbalas, malam satu-satu.
0: Iya.
2: Ketemu seterkenal, jadi buat pan.
0: Iya, siap.
2: Serta semuanya yang lagi monitor, malam, sempat beristirahat. Untuk Kak Soni sama Kak Calvin, selamat bertugas. Jangan tidur dulu Kak Soni.
0: Siap, belum.
2: Iya. Oke,
0: ya.
2: Terima kasih, dadah.
0: Terima kasih Kak Wati, terima kasih sudah bergabung malam ini di line telepon. Kita ke lagu lagi, malam hari ini ada That's What Friends Are For dari Dionne Warwick. Ini dia, nanti ada Lionel Richie dengan One More Try.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Tadi ada yang pilih lagu dari Lionel Richie dengan One More Try. Itu dia lagunya, sudah saya hadirkan. Masih di antrian ada isi dari The Commodores, ada Stevie Wonder dengan I Just Call to Say I Love You. Yang mau bergabung masih boleh pendengar di 0380-825-4444 atau 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga, Ruang Rindu.
0: Selamat malam dengan siapa yang halus lembut suaranya ini
1: malu
0: memecah.
1: Malu tak kasat mata mengkali.
0: Memecah kesunyiannya malam.
1: Wow, luar biasa. Nyambil ketan tiga lagu ini malam.
0: Dan... mau lanjut kok? Sudah biar tahu.
1: Oh, boleh, mau curhat atau menyanyi.
0: Mau tiga lagu boleh, mau tiga lagu.
1: Oh, boleh. Iya, yeah. Boleh.
0: Lagu apa yang mau dinyanyikan malam ini?
1: Lagu dari siapa
0: ya? Dinyanyikan.
1: Yang rasa gerusuk begitu Mas Wani.
0: Grugrak.
1: Iya, itu.
0: Apa?
1: Biar mati sambil bisa tidur lah ini malam.
0: Dia mengharapkan bahwa Kakak Diona akan menyanyi ini malam.
1: Bahaya khawatir, biasa nanti
0: khawatir. Satu album juga ya.
1: Kalau begitu beda sampai hadir kalau begitu.
0: Tapi album foto.
1: Oh iya, album kenangan. Boleh.
0: Oke, okay, Kakak Diona, lagu jadi ya. Lagu yang mana ini?
1: Ada apa tadi maksudnya tadi beta dengar?
0: Ada Cyndi Lauper, Girl Just Want to Have Fun. Ini yang kayaknya bumbang-bumbang itu.
1: Yang agak heaven begitu.
0: Iya.
1: San Mal yang lain.
0: Atau What's Up dari Four Non Blondes. Kemudian
1: What's Up Bro?
0: Iya, What's Up Bro. Itu bukan itu. Bukan itu.
1: Bukan itu maksudnya.
0: Iya. Ada We Are The World. Ada Creep. Ada Just My Imagination. Tapi kayaknya Just My Imagination pilih tadi ada.
1: Sana mau yang sepilih.
0: Yang mana?
1: Nah, ada lagi kok.
0: Itu sah.
1: Biar saya ikutan sah.
0: Ikutan sako. Bye.
1: Atau masalah yang menyanyi boleh.
0: Aduh, biar sudah. Kalau lagu barat nah biar su.
1: Berasa tolong. Oke.
0: Okay, ya.
1: Ikutan Bunda Asmi sah.
0: Iya.
1: Tadi
0: bye.
1: Pas dengar Bunda Asmi yang lagi pilih lagu apa begitu ya Bunda? Mas Onsan memang sengaja suruh Bunda Asmi om. Ini Bunda siapa?
0: Bunda Ani. Bunda Ani ini malam.
1: Ani.
0: Bunda.
1: Kata Bang Roman.
0: Ani. Ani.
1: Itu ada lagunya.
0: Ani.
1: Oh gitu,
0: di
1: bukan kalau kekinian tuh yang oh Ani.
0: Oh iya.
1: Kabar iya. Apa yang kau mau?
0: Itu Ani kok?
1: Itu Ani, ya oh, Anin. Iya.
0: Bukan Ani. Bukan Ani.
1: Beda konteks itu Bapak ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Siapa sebatuk ini?
1: Sudah tahu lah siapa itu.
0: Pejabat struktural sudah datang, kok hati-hati ya.
1: Nanti ketepa dia di TikTok lah. Nanti kerja bermain TikTok. Oke, menyapa tadi sudah Bunda Asmi sudah, kakawat juga sudah, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Bapak Botus, Om Endang, Bapak Yehuda, Om Emi, Kakak Ferry di Soe juga selamat malam. Pak Haris nih lama sendiri kedengeran.
0: Betul.
1: Mana beliau ya?
0: Iya.
1: Mungkin lagi dinas ke luar kota. Aduh, di jalur satu ada bawa omong beta kaget. Jalur lain.
0: Jalur lain?
1: Di bawah kan ada lagi ngobrol.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Terus ada Bapak. Oh, Om Papa di Tanjung Tunda juga. Apa kabar, Om Papa? Kalau lagi dengar, aku nanti besok-besok, ya?
0: Iya.
1: Terus juga ada Tete Dinda, Kakak Betsy, sama Anita, Mak Jesse juga, Mak Glenn.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Natalia di Toli-Toli, Natalia di Rote, terus ada juga di Takari, adik Natalia selamat malam.
0: Iya.
1: Terus ada Mama Glenn, sudah komen tadi. Pokoknya buat semua-semua, ada juga Mas Sonson.
0: Iya, siap.
1: yang lagi dengar. Oh, Ibu Ratna juga.
0: Ibu Ratna.
1: Ibu Ellen.
0: Ibu Ellen.
1: Terus buat ibu-ibu semuanya.
0: Iya.
1: Dan mama-mama semuanya.
0: Siap.
1: Mama Lemon juga. Kan itu juga
0: mama Mia juga boleh.
1: Nah, nanti itu mama dan tersungging lagi potong rambut. Terus mana Sonson yang salah bukan Neto. Pokoknya buat semua mama-mama,
0: iya,
1: kakak-kakak, adik-adik, semua yang terkasih di dalam. Oh, Uncle Freddy.
0: Iya.
1: Selamat malam, hampir lupa.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Oke, Kakak Diona.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Diona sudah bergabung malam hari ini di 0811-3820-9440. Kita ke lagu berikut malam ini. Ada lagu dari The Commodores dengan Easy.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesudah ini Anda bisa simak renungan malam. Dan nanti sampai tuntas kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa lagi bersama saya Leonardo Slonga, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berada lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik Kamis 24 September 2026. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang selalu kami alami tanpa henti setiap hari. Karena tuntunan dan penyertaan-Mu, kami semua masih Kau beri nafas kehidupan yang memampukan kami untuk meneruskan roda kehidupan kami di dunia ini. Pandanglah kami anak-anak-Mu yang saat ini hadir di hadapan-Mu, mau mendengarkan sabda-Mu, serta merenungkannya dalam hati kami masing-masing. Terangilah akal budi kami agar senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami dimanapun kami berada. Sehingga kami senantiasa memancarkan sinar kasih-Mu kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 7-9. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini ialah dosa yang selalu menghantui. Saudara-saudaraku, siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa atau tindakan kejahatan? Kalau kita berkilas balik dan melihat sejarah masa lalu hidup kita masing-masing, pasti kita akan menemukan bahwa ternyata kita pernah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan dosa yang melawan kehendak Tuhan. Meskipun itu adalah hal yang paling kecil sekalipun. Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah kita pernah merasa nyaman atau tenang ketika melakukan suatu kejahatan atau dosa? Untuk sebagian orang yang sudah terbiasa melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan dosa, hal itu akan dianggap sebagai hal yang biasa. Dia akan merasa itu sebagai rutinitas biasa sejauh menguntungkan dirinya sendiri. Baginya, Tuhan tidak ada, sehingga dia tidak pernah merasa bersalah dengan siapapun. Tetapi bagi sebagian orang, tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu perbuatan dosa di hadapan Tuhan dan sesama yang membawa dampak yang kurang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang berhubungan dengan tindakannya itu. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menampilkan sebuah kisah tentang Raja Herodes yang merasa resah dan gelisah karena tindakannya yang membunuh Yohanes Pembaptis. Tindakannya yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis atas permintaan putri Herodias membuat dia merasa sangat bersalah dan gelisah. Hidupnya menjadi tidak tenang karena membunuh seorang nabi besar yang selalu menyuarakan kebenaran. Bayangan akan hadirnya kembali Yohanes Pembaptis semakin menguat tatkala kabar tentang Yesus semakin tersiar kemana-mana dan bahkan sampai di telinganya. Dia menyangka bahwa yang hadir menyuarakan kebenaran adalah Yohanes Pembaptis, tapi ternyata itu adalah Yesus Kristus Sang Almasih. Karena itu dia ingin memastikan kabar tersebut, apakah sungguh Yesus ataukah Yohanes yang bangkit kembali setelah kepalanya dipenggal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Perbuatan dosa pada dasarnya tidak membuat kita bahagia. Kalaupun tetap dianggap bisa membawa kebahagiaan, toh kebahagiaan itu pasti bersifat sementara atau sesaat.
sesaat, seperti yang dialami oleh Herodes, di mana dia merasa bahagia sesaat karena melihat putri Herodias sangat bahagia dan menari dengan sangat baik di hadapan tamu-tamu besar. Namun setelah acara itu selesai, maka perasaan bersalah mulai menghantuinya. Bagi kita sekalian pun mungkin pernah mengalami seperti yang dialami oleh Herodes, meskipun dalam jenis kasus yang berbeda. Sering kita melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, apakah perbuatan kita itu baik atau tidak? Apakah tindakan kita itu dosa atau tidak? Seringkali kita mendengar orang berkata, penyesalan selalu datang terlambat. Itu artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, hati dan pikiran kita tidak sejalan sehingga tidak jernih melihat perbuatan itu baik atau tidak. Kita tidak lagi menyaring dan melihat efek jangka panjang dari perbuatan itu. Sehingga jangan heran dan jangan kaget kalau perbuatan atau dosa yang kita lakukan itu selalu menghantui hati dan pikiran kita. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, melalui bacaan hari ini, mari kita belajar untuk lebih peka dengan bisikan hati nurani kita yang paling dalam. Kita belajar untuk memahami pesan-pesan Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kita lewat sesama, agar semua perilaku kita tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Agar dosa-dosa yang kita lakukan tidak selalu menghantui seluruh perjalanan hidup kita. Agar kita selalu berjalan di jalan yang benar, yakni jalan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati seluruh niat baik kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang menguatkan kami, sehingga bisa menjadi penuntun bagi siar hidup kami di dunia ini. Kuatkanlah kami agar kami mampu mengamalkan kasihmu kepada semua orang sebagaimana yang engkau amanatkan, dan senantiasa dijauhkan dari segala godaan kejahatan yang senantiasa menghampiri kami. Sebab engkaulah Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian teristimewa, para pendengar sekalian dan para kru RRI Kupang, serta istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah-Nya.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Ma melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Selasa tanggal 29 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kak Willem di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Selasa 29 September 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari dan kita bersyukur untuk hari baru yang masih dianugerahkan bagi kita. Dan mengawali hari ya, mengawali kebersamaan kita untuk edisi hari ini, kita dalam rangkaian Kupang Pagi. Diawali dengan Mutiara Pagi, hari ini Mutiara Pagi Kristen bicara tentang menjadi pelaku firman. Dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 7 lebih 30 menit ya, kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Ya, pagi hari ini dihadirkan untuk pendengar semuanya berkaitan dengan wujud cinta tanah air. Ya, dan untuk rangkaian Kupang Pagi kita akan tutup dengan dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1 Kanal

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Mengawali hari kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk edisi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda tentang menjadi pelaku firman bersama dengan Pak Prihadi Christian MTH, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Prihadi.
2: Selamat pagi Kak Linda, shalom.
1: Shalom. Baik, kita pagi ini bicara tentang menjadi pelaku firman.
2: Yeah.
1: Oke, okay, di Mutiara Pagi hari ini. Linda langsung saja memberikan kesempatan pada Pak Prihadi untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, dilanjutkan dengan perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita di pagi hari ini. Silakan.
2: Baik Kak Linda, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kembali diberikan kepada saya. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali Mutiara Pagi kita dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau Tuhan atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam naungan kasih setiamu Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan satu bagian firmanmu. Sertai kami dalam merenungkan dan mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengamalkan akan mandat ilahimu ini. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Yakobus 1 ayat 22. Demikian sabda Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan renungkan firman Tuhan ini dengan tema menjadi pelaku firman. Saudara-saudara, ketika kita membaca surat Yakobus, maka beberapa hal persoalan akan diperlihatkan oleh Yakobus bagi kita sekalian. Kita melihat ada jemaat yang menghadapi berbagai pencobaan. Lalu kita melihat apa yang dituliskan Yakobus di pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yang berbicara tentang pencobaan yang fungsinya adalah untuk menguji iman bagi kekristenan. Ada persoalan pula dalam mengendalikan perkataan. Maka Yakobus 1 ayat 19 dan Yakobus pasal 3 menekankan pentingnya untuk kita lambat berkata-kata dan mengendalikan lidah kita supaya kita tidak melakukan hal-hal bodoh, hal-hal salah dari perkataan-perkataan kita itu. Ada juga masalah kecenderungan mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Dan inilah yang secara langsung menjadi latar belakang kenapa Yakobus 1 ayat 22 itu kemudian muncul. Kita melihat runtutannya di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Saudara-saudara, selain itu ada juga persoalan membeda-bedakan orang. Maka Yakobus 2 ayat 1 sampai 9 menegur sikap memandang muka, khususnya terhadap orang kaya dan orang miskin. Ada pula masalah di mana ada iman yang hanya berupa pengakuan saja. Maka Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 menegaskan bahwa iman itu harus tampak dalam perbuatan kita. Nah sudah-sudah, ada pula persoalan iri hati, konflik dan keinginan duniawi di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 dan 4 ayat 1 sampai 10 itu membahas sumber pertengkaran dan pentingnya hidup dalam merendahkan hati di hadapan Allah. Kalau kita memperhatikan semuanya ini, maka surat Yakobus merupakan surat yang sifatnya sangat praktis. Ia tidak hanya bertanya apa yang kamu percaya, tetapi juga berbicara tentang bagaimana iman itu terlihat dalam kehidupan diri kita. Lalu mengapa Yakobus 1 ayat 22 tercetus? Ayat ini muncul setelah Yakobus berbicara tentang menerima firman Tuhan. Seorang Kristen ketika membaca firman Tuhan atau menerima firman Tuhan, apa yang harus dilakukan? Mari kita melihat alur Yakobus 1 ayat 22 ini. Diawali dengan ayat 19, kita dinasihati untuk cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Yakobus pasal 1 ayat 21 kemudian menguraikan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Sebagai orang yang menerima firman, maka ingatlah bahwa jangan hanya sekedar menerima firman, melainkan setialah juga untuk melakukannya. Di ayat 22 kemudian dituangkan yang menjadi ayat bacaan kita tadi. Saudara-saudara, Yakobus 1 ayat 23 dan 24 berkata, orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukan diibaratkan seperti orang yang melihat wajahnya di cermin. Sudah melihat, lalu pergi dan lupa bentuknya lagi, sehingga kembali bercermin. Ingatlah bahwa Yakobus 1 ayat 25, orang yang tekun melakukan firman akan mengalami berkat dalam kehidupan. Jadi ketika kita mengamalkan akan mandat yang di dalam ayat 22 tadi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lalu di ayat yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata berbahagia oleh perbuatannya inilah yang bisa kita pahami, bahwa kita ketika mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan itu sendiri akan memberikan berkat-Nya bagi kita. Karena itu, ketika kita memperoleh berkat-Nya, kita akan merasakan bahagia. Bahagia karena apa? Perbuatan-perbuatan kita yang mengamalkan firman itu sendiri. Saudara-saudara, secara logis memang kita memerlukan Yakobus 1 ayat 22. Sebab inilah realita dalam kehidupan kita. Setiap minggu kita mendengar firman Tuhan, kita membaca Alkitab, kita mengikuti khotbah, kita mendengarkan khotbah, kita mengikuti persekutuan, bahkan mungkin kita juga masih sering menghafalkan banyak ayat Alkitab. Akan tetapi, menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah firman yang kita dengar sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Apakah firman itu sudah melekat dan kita hidupi? Atau justru hanya kita dengar semata, lalu kehidupan kita belum menampakkan bahwa firman itu nyata dalam hidup kita? Mari kita senantiasa mengingat bahwa ada perbedaan antara mengetahui firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Seseorang dapat mengetahui bahwa mengampuni itu penting, tetapi belum tentu ia mau mengampuni. Seorang pendeta bisa saja berkhotbah tentang hal pengampunan dengan luar biasa, berkiblat kepada apa yang Kristus lakukan, berkiblat kepada apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi dalam praktek kesehariannya belum tentu dia bisa mengampuni perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hatinya yang dilakukan oleh mungkin orang tuanya atau sanak saudaranya. Saudara-saudara, kita dapat mengetahui bahwa berkata jujur adalah kehendak Tuhan. Tetapi belum tentu kita selalu jujur di dalam kehidupan dan di dalam setiap perkataan kita. Kita juga dapat mengetahui bahwa kita harus mengasihi sesama. Tetapi dalam kenyataannya kita masih mudah membenci seseorang dan menyimpan akar pahit dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Yakobus memberikan nasihat yang sangat tegas, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Satu nasihat yang praktis, yang luar biasa, yang mendarat langsung dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Untuk siapa nasihat ini? Untuk kita semua. Untuk saudara dan saya. Untuk jemaat, untuk pendeta, untuk siapapun kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Saudara, firman Tuhan bukan hanya untuk didengar. Yakobus tidak mengatakan bahwa mendengar firman itu tidak penting. Yakobus mengingatkan mendengar firman Tuhan itu penting, tetapi jangan hanya didengar saja, namun harus dilakukan. Mendengar firman adalah hal yang baik dan hal yang direkomendasikan oleh firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, memperbaiki kesalahan-kesalahan hidup kita. Nah, saudara-saudara, namun masalahnya adalah muncul ketika kita hanya mendengar tanpa melakukannya. Apa faedahnya? Apa gunanya kalau kita hanya mendengar tetapi hati kita mengeraskan hati untuk tidak mau mengamalkan firman itu? Firman Tuhan diberikan bukan sekedar untuk menambah pengetahuan rohani, tetapi untuk mengubah hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka ketika firman itu menjadi suluh bagi langkah hidup kita, harusnya firman itu mengarahkan setiap tindak tanduk perbuatan hidup kita. Kita mendengar firman tentang kasih, maka setelah itu jadilah pribadi yang mengasihi. Kita mendengar banyak hal ajaran-ajaran tentang pengampunan, maka setelah itu hendaknya kita juga menjadi sosok yang mau mengampuni dan tidak menyimpan dendam. Kita mendengar firman tentang kerendahan hati, tetapi kadangkala kita masih ingin dipuji. Kita masih egois. Kita masih mementingkan diri sendiri. Kita masih menyombongkan diri. Kita mendengar firman Tuhan tentang kejujuran, tetapi masih mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Korupsi, jualan, mengambil untung yang besar, tetapi mengatakan bahwa belum dapat untung. Itu juga bagian dari ketidakjujuran. Artinya firman Tuhan sudah masuk ke telinga kita, tetapi belum masuk ke dalam kehidupan kita. Karena itu, kita mendapatkan nasihat yang luar biasa dalam Yakobus 1 ayat 22 tadi. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saudara-saudara, firman Tuhan bukan hanya untuk memenuhi pikiran, tetapi juga untuk membentuk karakter hidup kita. Menjadi pelaku firman berarti menghidupi apa yang kita percayai. yang kita dengar, kita percaya, lalu kita amalkan, kita lakukan. Menjadi pelaku firman berarti ada kesesuaian antara iman dan perkataan dan perbuatan. Yang kita akui, kemudian yang kita katakan, lalu kita perbuat. Ini ada kesesuaian, sehingga menjadikan firman itu berarti menghidupi apa yang kita dengar dan apa yang kita percayai. Ketika Tuhan mengajarkan kasih, kita belajar mengasihi. Ketika Tuhan mengajarkan pengampunan, kita belajar untuk mau mengampuni, walaupun berat pengampunan itu. Karena yang sedang diserang adalah keegoan hati kita. Sehingga mengampuni itu tidak bisa berkiblat pada pengalaman seseorang, melainkan berkiblat pada apa yang Kristus lakukan. Walaupun Kristus dicaci, dimaki, dihina, tetapi dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dia rela menjadikan dirinya korban supaya saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia Kristus itu sendiri. Ketika Tuhan mengajarkan kejujuran, kita hendaknya memilih untuk jujur. Walaupun ini juga bagian yang sulit juga. Seringkali kita tidak mau disalahkan. Seringkali kita tidak mau dihina. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, sulit untuk kita kemudian mengakuinya secara jujur. Ketika Tuhan mengajarkan kesetiaan, hendaknya kita tetap setia meskipun keadaan tidak mudah. Dalam hubungan rumah tangga, Anda diawali dengan pernikahan yang mengikrarkan satu tubuh di dalam Kristus, akan setia sampai mati dalam keadaan suka maupun duka. Tetapi bagaimana ketika kehidupan tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah kesetiaan itu masih ada? Atau justru kemudian kita mengkhianati pasangan kita satu sama lainnya? Ketika Tuhan meminta kita menolong sesama, kita tidak hanya berkata, Tuhan berkatilah orang ini. Tetapi hendaknya kita juga bisa bersedia menjadi berkat seperti yang kita doakan bagi orang tersebut. Saudara-saudara, iman yang hidup akan menghasilkan tindakan yang nyata. Iman itu tidak sekedar slogan, tetapi iman adalah keyakinan kita, dasar dari apa yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala yang kita percayai. Karena itu setelah mendengar firman, jangan hanya bertanya, apa yang saya dapat dari khotbah ini? Tetapi mulailah bertanya, apa yang harus saya lakukan setelah mendengar firman Tuhan ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya firman Tuhan harus menghasilkan perubahan. Siapa yang harus berubah? Bukan orang lain, tetapi diri kita. Kadangkala kita berpikir bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu cocok untuk orang-orang tertentu. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa firman Tuhan ini cocok untuk saya. Tuhan ingin firman Tuhan harus menghasilkan perubahan dalam diri kita. Kemudian kalau kita melihat tulisan Yakobus, Yakobus mengatakan bahwa orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, sebenarnya ia sedang menjadi penipu bagi dirinya sendiri. Di bagian B, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa kita menipu diri sendiri? Karena kita merasa sudah dekat dengan Tuhan hanya karena mendengar firman Tuhan. Padahal kehidupannya tidak mengalami perubahan, maka itu sebenarnya tipu diri. Yang seharusnya adalah kita mendengar firman Tuhan, dan lewat firman Tuhan itu kita diubahkan di dalam karya Kristus. Firman Tuhan seharusnya menjadi seperti cermin, seperti gambaran tadi, bahwa kita melihat diri kita di cermin, kurangnya apa. Misalnya di wajah kita ada komedo, kita bisa melihat. Di hidung kita ada komedo, oh kita bisa lihat lewat cermin tersebut. Misalnya ada jerawat di pipi kita, kita bisa melihat. Ada hal-hal yang kurang pantas di wajah kita, kita bisa lihat, sehingga lewat cermin itu akhirnya kita tahu titik mana yang perlu mendapatkan perawatan, titik mana yang perlu mendapatkan pembersihan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat diri kita melalui firman, kita menemukan kekurangan kita, dosa-dosa kita, sikap yang salah dalam diri kita, dan kebiasaan yang harus diperbaiki. Itulah faedah dari firman Tuhan. Dalam membaca firman Tuhan, kita sering berhenti pada tahap melihat saja. Seyogyanya, setelah melihat dari segala kekurangan, kita harusnya mengambil tindakan untuk berubah. Oh, saya ditegur oleh firman Tuhan, maka berupayalah untuk berubah. Jika firman menegur kita tentang kemarahan kita, belajarlah untuk mau mengendalikan diri. Atau jika firman menegur tentang kebencian yang ada dalam diri kita, maka belajarlah untuk mau mengampuni. Jika firman menegur tentang kesombongan yang ada dalam diri kita, maka belajarlah untuk merendahkan hati. Ingatlah apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas, bahwa Tuhan mengingatkan, siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara-saudara, masih banyak hal-hal yang bisa kita lihat tentang bagaimana kita mengamalkan firman itu sendiri. Untuk itu, menjadi pelaku firman itu penting. Dan kapan harus dimulai? Mulailah dari saat ini, dari hal-hal yang sederhana. Kadang-kadang kita berpikir bahwa melakukan firman harus melalui sesuatu yang besar. Padahal ketaatan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Di dalam keluarga kita, kita dapat memulai dengan berbicara dengan lemah lembut. Di tempat kerja, kita dapat memulai dengan bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. Di sekolah, kita dapat memulai dengan tidak menyontek ketika menghadapi tes, ujian, supaya kita tahu sebenarnya kita sudah memahami pelajaran itu atau belum. Kalaupun kita mendapatkan nilai yang buruk, yang jelek, supaya kita termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam pergaulan, kita dapat memulai dengan tidak merendahkan orang lain. Walaupun Anda kaya, walaupun Anda berpendidikan tinggi, seyogyanya kita tidak pernah merendahkan orang lain. Ketika seseorang menyakiti kita, belajarlah untuk mengampuni. Ketika melihat orang membutuhkan pertolongan, kita bisa belajar untuk menolong. Hal-hal sederhana seperti inilah yang menunjukkan bahwa firman Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, menjadi pelaku firman membutuhkan ketaatan. Melakukan firman itu tidak selalu mudah, dan saya akui hal itu. Saya rasa kita semua akan sepakat bahwa melakukan firman tidak semudah, apalagi semudah membalikkan telapak tangan. Ada saatnya kita harus memilih antara mengikuti keinginan hati kita sendiri atau mentaati firman Tuhan. Ada saatnya mengampuni terasa sulit karena hati kita masih merasa sakit. Ada saatnya jujur dapat membuat kita mengalami kerugian. Ada saatnya melakukan kehendak Tuhan membuat kita berbeda dari lingkungan sekitar. Namun di disitulah iman kita diuji. Imanmu dan iman saya diuji ketika semua hal-hal itu tampak jelas di dalam pandangan mata kita. Ketaatan berarti tetap melakukan firman, sekalipun tidak selalu mudah. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kasih kepada Tuhan bukan hanya diucapkan melalui mulut, tetapi dinyatakan melalui ketaatan. Untuk itu mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Hal pertama yang perlu kita tanyakan, firman apa yang paling sering saya dengar tetapi belum saya lakukan? Apakah ada seseorang yang harus saya ampuni? Apakah akan ada kebiasaan dalam hidup saya yang harus saya tinggalkan? Apakah orang lain dapat melihat Kristus melalui perkataan dan tindakan saya? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang seyogianya bisa kita tanyakan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman tersebut. Saudara-saudara, Yakobus mengingatkan kita bahwa menjadi orang percaya bukan hanya tentang berapa banyak firman yang kita dengar, tetapi juga berapa banyak firman yang kita lakukan. Kita boleh mendengar banyak khotbah, kita boleh membaca banyak ayat, kita boleh menghafalkan banyak ayat. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menghidupi ayat-ayat tersebut? Mari kita menjadi orang Kristen bukan hanya pandai berbicara tentang firman, namun juga bisa hidup berdasarkan firman. Sekiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
1: Baik, terima kasih Pak Prihadi, dan sepertinya sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita mencoba menyapa. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Linda. Selamat pagi Pak Prihadi.
1: Selamat pagi, dengan siapa?
3: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
1: Oke. Om Endang, silakan Om Endang.
3: Kita sudah mendengar uraian Pak Prihadi tentang pelaku firman. Jadi pelaku firman. Di dunia ini banyak orang Kristen, bahkan banyak pendeta juga. Setiap hari Minggu mereka berkhotbah, memberi kita jemaat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bla bla bla, semuanya saja. Tapi kita tidak tahu apakah dia mengkhotbah untuk kita, dia lakukan seperti itu apa tidak. Hanya Tuhan saja yang tahu hatinya. Jadi dia berkhotbah itu kadang-kadang saya berpikir, dia hanya bilang, janganlah kamu tapi hanyalah aku. Jadi itulah manusia, manusiawi seperti itu. Hanya yang satu intinya, bahwa manusia tidak takut api neraka. Makanya mereka jadi pelaku firman Tuhan itu kadang-kadang yakin, kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Karena mereka tidak takut api neraka. Siapa bilang dia takut api neraka? Kalau betul-betul dia takut, berarti dia betul-betul bertobat. Tuhan tahu isi hati mereka, apa yang mereka katakan. Tuhan lebih tahu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa takut dengan api neraka agar kita jadi pelaku firman Tuhan? Terima kasih Kak Linda, terima kasih Pak Prihadi. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Jadi pelaku firman hanya karena takut api neraka begitu kah? Oke, di line telepon dulu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kanda, salam, selamat pagi Bapak Pribadi.
2: Salam.
3: Iya,
1: dengan
3: menarik firman Tuhan pagi ini.

0: jikalau seseorang mengatakan mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, ia menipu dirinya sendiri. Sebab bagaimana ia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan saudaranya yang tidak kelihatan dibencinya. Itu kayaknya itu jelas itu ya Bapak. Tapi kalau yang ini, yang Yakobus 1 ayat 22 ini, kalau kamu hanya menjadi pendengar tetapi tidak mendengar firman tapi tidak melakukannya, kamu menipu diri sendiri. Ini makna yang apa ya, yang terdalam itu. Kira-kira ini
1: maksudnya seperti apa?
0: Seperti apa Bapak untuk kita bisa menangkap itu maksud.
1: Okay.
0: Mendengar firman tapi tidak melakukan itu dengan menipu diri sendiri Bapak. Mungkin itu saja Bapak, mohon penjelasan. Mungkin masih ada satu mengingat waktu Bapak, jadi ya cukup satu-satu. Makasih, selamat pagi.
1: Iya, terima kasih. Selamat pagi. Iya. Saya langsung saja Pak Prihadi.
2: Baik, terima kasih Kak Linda. Terima kasih juga bagi pendengar yang antusias untuk meresponsi pengkhotbahan pagi hari ini. Bagi Pak Endang, banyak orang Kristen ataupun pendeta mengatakan jangan gitu ya. Tetapi apakah ia melakukan atau tidak hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi kenyataannya bagaimana kita bisa menjalani apa firman itu sendiri. Lalu menjadi pertanyaan spesifiknya adalah bagaimana kita takut api neraka. Nah, bagi kita sekalian, bukan hanya untuk Pak Endang saja, seyogianya ketika kita berusaha untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, yang menjadi rasa takut kita seyogianya bukan karena api nerakanya. Tetapi bagaimana kita bisa menghormati Tuhan itu sendiri. Menghormati Tuhan yang kita sembah, yang kita imani, yang kita percayai, yang kita ikuti, sehingga ketika kita hormat kepada Tuhan, mandat-mandat firman Tuhan yang tentang jangan, jangan, dan jangan itu. Itu kita lakukan bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan perwujudan rasa syukur kita atas keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan ingin kita menjadi orang baik. Tuhan ingin kita menjadi orang yang jujur. Tuhan ingin kita menjadi orang yang saleh. Jadilah orang baik, yang jujur, yang saleh. Bukan karena takut nerakanya, tetapi karena mau bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita lewat Yesus Kristus tadi. Sehingga kalau kita sudah memahami bahwa cara saya bersyukur ini dengan perbuatan, dengan amalan, dengan kejujuran, dengan kesalehan kita, dengan kesetiaan kita, neraka tidak menjadi momok bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berjanji, barang siapa percaya dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau kita takut sama neraka, maka Tuhan bukan menjadi sumber rasa takut dan rasa hormat kita, melainkan nerakanya. Nah, ini yang harus kita balikkan, bahwa saya mau melakukan firman Tuhan ini. Saya mau menjadi pelaku firman Tuhan ini. Karena saya tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya. Karena saya tahu bahwa Kristus telah berkorban bagi saya. Bukan nerakanya. Karena janji firman Tuhan dengan jelas. Ketika kita percaya kepada Kristus dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, Kristus itu yang menjamin hidup kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, bagaimana kita takut api neraka? Seyogianya kita tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena ada Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Tetapi iman kita tentang Kristus jangan mati. Jangan hanya sekedar pengetahuan. Jangan sekedar pendengaran, tetapi menjadi perbuatan kita. Karena Yakobus

0: menekankan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bagi pertanyaan Opa Emi, menipu diri sendiri makna dari ayat 22 itu seperti apa? Nah, saudara-saudara, yang harus kita ingat adalah penekanan di dalam surat Yakobus ini tidak berbicara secara bagaimana teologinya. Tetapi Yakobus lebih banyak berbicara tentang bagaimana praktisnya ketika kita mengaku orang percaya, orang beriman. Kehidupan praktis dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah harus diwujudkan dalam perbuatan. Tidak hanya sekedar perkataan saja, tidak hanya sekedar pengakuan iman saja. Pengakuan iman itu harus diwujud nyatakan dalam perbuatan. Sehingga iman dan perbuatan itu selaras seperti mata uang yang tidak pernah terbelah dan terpisahkan. Jadi, apa makna dari menipu diri? Ya, kalau kita perhatikan, sebab jika kita demikian, demikiannya apa? Mendengar tetapi tidak melakukan. Ya. Mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan, maka kita digambarkan kita menipu diri sendiri. Kita mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, tetapi kita mengabaikan, berarti kita menipu diri sendiri. Tidak menghidupi apa yang kita dengar. Tidak menghidupi apa yang kita percayai. Itu menipu diri sendiri. Jadi makna dalam menipu diri sendiri adalah ketika kita tidak mampu mengamalkan apa yang kita dengar dan kita percayai. Allah itu kasih, tetapi kita tidak mampu mengasihi. Saya percaya Allah itu kasih, dan saya mau mengikut Allah itu kasih, tetapi kasih tidak ada dalam diri kita, kita menipu diri kita sendiri. Allah itu kudus, tetapi hidup kita terus berkanjang dalam dosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Allah itu mulia, tetapi kita seringkali memuliakan diri kita sendiri, tidak memuliakan Allah, maka kita menipu diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, mari kita senantiasa menyadari ayat 22 ini sepertinya simple. Perkataannya mudah. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Tapi jujur, kita sulit. Kenyataannya jujur kita seperti apa yang dikatakan di bagian B, kita menipu diri sendiri. Demikian, Kalinda.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Prihadi. Ini karena waktu kita udah harus tuntas ya. Jadi mohon maaf untuk pendengar. Di 1 menit ini, 1 menit, 2 menit telah Linda kasih waktunya untuk Pak Prihadi memberikan kesimpulannya dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Baik, Kalinda, terima kasih. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mari kita mencoba menghayati akan mandat Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22 ini dengan mau merenungkan dalam diri kita. Sudahkah saya menjadi pelaku firman atau saya hanya menjadi penipu diri sendiri yang hanya mau mendengar apa kata firman, tetapi setelah itu mengabaikan. Tuhan menghendaki kita, Tuhan ingini kita menjadi pelaku, bukan sekedar pendengar. Mendengarkan firman Tuhan itu baik dan wajib untuk kita sebagai orang-orang percaya, tetapi itu harus dibarengi dengan menjadi pelaku firman. Karena itu mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh, meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan agar kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam surat Korintus, Paulus mengingatkan kepada kita, kita ini surat-surat Kristus yang hidup. Seyogyanya kita menjadi teladan bagi sesama kita dan menunjukkan siapa Kristus dalam kehidupan kita. Amin untuk semua firman Tuhan ini. Dan mari kita akhiri dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang menasihati kami dan mengingatkan kami untuk kembali mengingat betapa pentingnya kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Menjadi pelaku firman supaya iman kami terwujud dalam perbuatan kami. Supaya rasa syukur kami terwujud dalam sikap dan perilaku kami. Supaya pengakuan kami hidup dalam perbuatan-perbuatan kami. Tuhan, kami sadar sulit untuk menjadi pelaku firman. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu akan membimbing kami serta menaungi kami. Sehingga harapan yang Tuhan mau kami lakukan terwujud dalam hidup kami. Kami menyadari jatuh bangunnya kami dalam melakukan firman-Mu, tetapi biarlah kekuatan dan penyertaan Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Di dalam nama-Mu Yesus, memberkati setiap langkah dan karir kami, setiap rancangan kami di hari ini, biarlah Tuhan menjadi perisai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Terima kasih Pak Prihadi, selamat pagi.
0: Shalom.
1: Shalom.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Harapan kami adalah marilah kita menjadikan nilai Pancasila ini sebagai pedoman etika dalam kita berinteraksi bermedia sosial.
1: Besok itu baru wisuda pertama kali ya, langsung memberikan ijazah kepada mahasiswa yang diwisuda. Dan ini target kita memang karena hak mahasiswa untuk segera memperoleh ijazahnya.
2: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Mavindo dan PMKRI melihat edukasi literasi digital menjadi salah satu pedoman pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Sebanyak 349 lulusan IAKN Kupang hari ini diwisuda dan akan menerima langsung ijazahnya masing-masing. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Mengingat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari termasuk di ruang digital, Mavindo dan PMKRI melihat edukasi literasi digital menjadi salah satu pedoman pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
3: Di tengah pesatnya penggunaan media sosial, masyarakat diingatkan untuk tetap mengedepankan etika, menghormati perbedaan, serta bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Wilayah Kupang, Maria Via Dolorosa Pesuan mengatakan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial masih menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai persoalan di ruang digital, termasuk penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Ia mengatakan Mavindo secara rutin melakukan edukasi literasi digital melalui berbagai kegiatan, seperti kampanye, cek fakta, dan kampanye digital, guna mendorong masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial.
0: Yang utama tentunya saya melihat kita masih rendahnya pemahaman kita terkait literasi digital. Orang saat ini dengan bebas menggunakan media digital, media sosial, tapi sayangnya pemahaman mereka terkait literasi, pemahaman mereka terkait bagaimana kalau kita bermedia sosial harus beretika, itu masih sangat rendah. Sehingga harapan kami adalah marilah kita menjadikan nilai Pancasila ini sebagai pedoman etika dalam kita berinteraksi dalam bermedia sosial.
3: Pandangan serupa disampaikan PMKRI Cabang Ende Maria Erwinda Uma. Menurutnya implementasi Pancasila di era digital tidak cukup hanya dengan menghafalkan 5 sila, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, termasuk ketika beraktivitas di media sosial.
4: Pancasila di era digital bukan hanya soal menghafal 5 sila saja. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kita menggunakan media sosial. Kita juga harus bisa menghargai orang lain, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan ujaran-ujaran yang menyinggung perasaan orang, dan tetap menghormati orang lain yang berbeda agama, suku, ataupun orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ruang digital juga merupakan bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila juga kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
3: Masyarakat diharapkan dapat menjadikan ruang digital sebagai sarana untuk memperkuat persatuan, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun komunikasi yang saling menghargai. Dengan demikian, pengalaman nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, tetapi juga tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat di ruang digital. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua BEM Visit Universitas Nusa Cendana, Melvin Nenoharan berpendapat bahwa nilai Pancasila tetap penting diterapkan mahasiswa di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, kebebasan berpendapat di media sosial perlu diimbangi dengan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta tetap memperhatikan etika dan nilai kemanusiaan. Melvin mengatakan mahasiswa sebagai kelompok intelektual sekaligus agen perubahan memiliki peran dalam membangun budaya digital yang sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan kritik dan pendapat secara bertanggung jawab serta tidak mengabaikan nilai persatuan dan kemanusiaan meskipun terdapat perbedaan pandangan.
5: Kami mahasiswa FISIP Undana yang memiliki peran sebagai bagian dari kelompok intelektual tersebut sekaligus sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kami tentunya menerapkan nilai-nilai, terutama nilai persatuan dan kemanusiaan. Dalam kampus tentunya kami membangun budaya digital yang sehat. Ya, kalau kita bilang yang sehat berarti tentunya kritik dan saran yang disampaikan tidak hanya berbobot kosong. Artinya kami melihat bagaimana teman-teman FISIP Undana menyampaikan kritik dan saran mereka itu tentunya memiliki saran yang baik. Tentunya di FISIP Undana juga kami tidak terlalu monoton untuk melihat mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalam media sosial itu sendiri untuk bebas berpendapat di mana saja mereka mau asalkan mengutamakan nilai-nilai Pancasila tersebut.
2: Selain menghargai perbedaan pendapat, Melvin juga menekankan pentingnya sikap kritis mahasiswa dalam menerima informasi di media sosial. Banyaknya berita hoax dan ujaran kebencian membuat mahasiswa perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan kepada orang lain. Menjelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, BEM FISIP Undana mendorong mahasiswa untuk tidak menjadikan Pancasila sebatas slogan atau teori. Nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti menghargai perbedaan pendapat, keragaman budaya dan agama, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Pembangunan sumur bor di RT 10 RW 5 Dusun Tanah Putih, Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang merupakan bentuk kepedulian nyata Polda NTT dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selengkapnya, Feng C. Sakarias melaporkan.
6: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko meresmikan secara langsung fasilitas sumur bor bantuan Polda yang berlokasi di RT 10 RW 5 Dusun Tanah Putih Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang. Di sela-sela kegiatan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan bahwa penyediaan fasilitas air bersih merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat dalam mengatasi persoalan esensial. Pembangunan sumur bor merupakan bentuk keperluan nyata Polda Nusa Tenggara Timur dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
7: Tadi sudah dilaporkan Bapak bahwa beliau juga menerima tantangan tersebut, sehingga kita harapkan dari 37 itu beliau sampaikan tadi janjikan bisa memompa, mendongkrak angka yang dimiliki oleh 260 ribu hektar itu. Tentunya ini perlu komitmen bersama dari rekan-rekan.
6: Lebih lanjut, Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat untuk saling merawat keharmonisan lingkungan dan keamanan wilayah, menjaga fasilitas sumur bor, merawat keamanan dan ketertiban masyarakat demi kepentingan bersama. Sementara itu, salah seorang perwakilan warga Desa Benu, Ibu Marlin Tameon, menuturkan bahwa kehadiran fasilitas sumur bor membawa angin segar bagi kehidupan sehari-hari warga yang mengalami kesulitan air. Masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih hadirnya sumur bor sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti masak, minum, mandi dan mencuci. Selain meresmikan sarana air bersih, Kapolda juga menyerahkan bantuan sosial secara simbolis, berdialog langsung dengan warga hingga menyempatkan diri berkunjung ke rumah penduduk.
2: Dalam rangka Hari Rabies Sedunia dan menyambut Hari Karantina ke-149 serta Hari Ulang Tahun ketiga Badan Karantina, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur melakukan sejumlah kegiatan. Berikut laporan Ari Slake.
8: Kepala Subbagian Umum Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Rahmat Irvanto menyampaikan sejumlah kegiatan tersebut meliputi donor darah dan vaksin rabies. Ia menjelaskan donor darah tersebut sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi karantina dalam menjawabi kebutuhan darah di Kota Kupang dengan target 150 kantong. Sementara untuk vaksin rabies, sebagai momentum Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September serta sebagai antisipasi dalam mencegah masuknya virus di NTT dengan target vaksin 50 hewan.
9: Kegiatan hari ini dalam rangka memperingati hari karantina yang ke-149 dan hari ulang tahun Badan Karantina Indonesia yang ke-3. Hari ini kita kegiatannya berupa donor darah dan vaksinasi rabies. Donor darah supaya kita dapat berpartisipasi ya dalam membantu masyarakat, terutama untuk kalangan PMI ya. Terus vaksin rabies itu kan ada tupoksi kita juga di situ ya dalam mencegah tersebarnya penyakit.
8: Selain kegiatan tersebut, karantina juga akan melakukan anjang sana kepada para purnabakti. Sementara itu, salah seorang peserta donor darah dari Universitas Politeknik Kupang, Hermensen Haturugu, menyampaikan kehadirannya dalam donor darah tersebut sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung kebutuhan darah bagi warga yang membutuhkan. Ia berharap melalui darah yang diberikan bisa berguna bagi warga di Kota Kupang.
10: Saya donor darah ini ikut berpartisipasi dalam ulang tahun karantina yang tujuannya untuk mendonorkan darah. Harapan saya, semoga darah saya yang telah didonor itu bisa dipakai dengan baik dan amanah.
8: Lebih lanjut, Balai Karantina berterima kasih kepada seluruh masyarakat NTT yang selama ini sudah bekerja sama dalam mencegah tersebarnya virus hewan, ikan, dan tumbuhan di NTT. Karantina berharap setiap aturan yang ditetapkan dapat dipatuhi masyarakat demi kebaikan bersama. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang mematangkan persiapan pelaksanaan wisuda yang akan digelar hari ini, Selasa 29 September 2026. Sebanyak 349 mahasiswa dijadwalkan mengikuti prosesi wisuda sebagai bagian dari tahapan penting sebelum memasuki dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana, mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian khusus pada wisuda kali ini adalah penyerahan ijazah secara langsung kepada para lulusan. Menurutnya, kebijakan ini berkaitan erat dengan hak mahasiswa untuk segera memperoleh dokumen kelulusan yang dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan setelah menyelesaikan pendidikan. Rektor menegaskan ijazah ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh para lulusan untuk memasuki dunia kerja, mengikuti proses rekrutmen, seleksi pekerjaan maupun berbagai kesempatan lainnya seperti program magang.
1: Besok itu baru wisuda pertama kali ya, langsung memberikan ijazah kepada mahasiswa yang diwisuda. Dan ini target kita memang karena hak mahasiswa untuk segera memperoleh ijazahnya, karena bisa menggunakan ijazah itu sebaik mungkin dalam kaitannya dengan dunia kerja. Jadi mereka akan bisa menggunakan ijazah untuk mengikuti berbagai rekrutmen maupun upaya-upaya pencapaian pekerjaan-pekerjaan yang mereka harapkan.
2: Sebanyak 349 lulusan yang akan diwisuda menjadi bagian penting dari kontribusi IAKN Kupang bagi masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka akan kembali ke tengah masyarakat dengan membawa kompetensi dan pengalaman akademik yang diperoleh selama berada di IAKN Kupang. Bagi IAKN Kupang, kelancaran wisuda sekaligus menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan akademik kepada mahasiswa. Setelah 19 tahun bertumbuh sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Nusa Tenggara Timur, IAKN Kupang kini melepas 349 lulusan untuk melanjutkan karya dan pengabdian mereka di tengah masyarakat. Dies Natalis ke-19, IAKN Kupang teguhkan komitmen bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara melalui layanan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi keagamaan Kristen di IAKN Kupang.
11: Sidang Senat Terbuka Dies Natalis digelar di Gemit Center mengusung tema bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan berdampak bagi masyarakat. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana MTH mengatakan, usia ke-19 menjadi momentum bagi seluruh civitas akademika untuk semakin matang, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Menurut Rektor, berbagai capaian selama perjalanan IAKN Kupang tidak terlepas dari dukungan civitas akademika, pemerintah, mitra strategis, serta seluruh pemangku kepentingan. Memasuki usia ke-19, IAKN Kupang menargetkan sejumlah capaian, di antaranya meraih akreditasi unggul, masuk 10 besar pemeringkatan bibliometrik, serta mempersiapkan transformasi kelembagaan menuju universitas.
1: Target ke depan kita sudah sosialisasikan, IAKN Kupang akan berbenah untuk meraih predikat unggul, untuk meraih akreditasi unggul, dan juga 10 besar untuk versi bibliometrik, dan juga kita akan bergerak untuk upaya pencapaian institusi untuk transformasi kelembagaan yang selanjutnya yaitu menuju universitas.
11: Sementara itu, dalam ibadah syukur Dies Natalis, Pendeta Markus Leonupan mengangkat pesan dari Kolose 2 ayat 6-7. Ia mengajak seluruh keluarga besar IAKN Kupang untuk tetap berakar dan dibangun di dalam Kristus, teguh dalam iman, serta melimpah dengan rasa syukur. Empat pesan utama juga ditekankan, yakni bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan memberi dampak bagi masyarakat.
12: Kita beriman, Bapak Mama Saudara-saudara, karena kita percayai. Apapun yang Bapak Mama dan juga saya kerjakan saat ini sangat menentukan masa depan kita. Orang yang beriman, dia akan sungguh-sungguh memaknai apa yang menjadi ciri khas dirinya sebagai orang Kristen, apa komitmen yang harus dikerjakan, dan apa yang wajib dilakukan sebagai orang-orang yang beriman.
11: Dengan semangat growing together, IAKN Kupang menata perjalanan berikutnya dengan tekad untuk terus bertumbuh dan memberi kontribusi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
13: Informasi olahraga.
2: Pengurus Perkemi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan atlet Kempo untuk mengikuti sejumlah event di tingkat kabupaten kota, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta TC jangka panjang Perkemi NTT menuju World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
14: Untuk kegiatan World Taikai di Nagoya memang sudah teragendakan 2027.
15: Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sensei Dr. Alphonse Theodorus menyampaikan, Perkemi NTT telah mengagendakan kejuaraan Bupati Kupang Cup tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 di Gor Oelnasi Kabupaten Kupang. Pada 5 Oktober 2026, tim Sorinji Kempo Kota Kupang dan PPLD kampus dan non-kampus akan terjun dalam kejuaraan nasional antar kota di Badung, Bali, di mana pada kejuaraan yang sama sebelumnya Kota Kupang tampil sebagai juara umum 1. Pada tanggal 2 hingga 6 November 2026 akan dilaksanakan kejuaraan daerah LLMC Cup 3. Selain event LLMC, akan dilaksanakan pelantikan pengurus Perkemi NTT masa bakti 2026-2030 oleh Ketua Umum PB Perkemi. Di samping itu, Perkemi NTT akan merayakan HUT Perkemi NTT ke-48 dan launching TC jangka panjang menuju World Taikai kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang dan PON ke-22 tahun 2028. Gasuko Nasional Wilayah 4 akan menjadi event penutup kalender kegiatan Perkemi NTT tahun 2020.
14: Beberapa langkah yang sudah kita lakukan ini secara internal di bawah komando Ketors, selaku senior kami di Kempo dengan Anam Dan, sudah kita lakukan berbagai langkah-langkah yang tentu saja bisa dilihat oleh Cite Ketum, sehingga langkah-langkah kita ini betul-betul terukur dan mudah sekali untuk terbaca sebagai output yang jelas daripada pengurus yang baru ini untuk menuju sukses Perkemi NTT membawa nama harum Indonesia di waktu-waktu ke depan.
15: Menanggapi sejumlah kalender event tersebut, Ketua Umum Pengprov Perkemi NTT, Sensei Juli Sutrisno Leskodat berharap para pengurus, pelatih terus mempersiapkan atlet-atlet yang akan mengikuti berbagai kejuaraan pada berbagai jenjang event. Ia berharap kolaborasi, kekompakan, dan kerjasama semua pengurus untuk terus mempublikasikan kegiatan-kegiatan Perkemi NTT agar semakin banyak orang yang cinta dan masuk cabur Kempo.
16: Saya berharap media ini menjadi sangat penting sekarang dan target kita ini kan mencari atlet-atlet yang muda. Dan ini supaya ada regenerasi terus. Karena ada sebagian kabupaten, ini mereka punya kesulitan juga untuk merekrut-rekrut kader-kader baru. Makanya saya berharap bahwa dengan para media yang bisa mengemas storytelling supaya jadi mendaya tarik orang mau ikut Kempo, salah satu tugasnya ya.
15: Wakil Ketua Umum 1 Pengprov Perkemi NTT, Sensei George M. Hajo, menyampaikan pengurus akan menggelar rapat kerja Perkemi NTT pada 1 November 2026, sehari sebelum acara LLMC, pelantikan pengurus Perkemi NTT dan HUT Perkemi NTT, launching TC jangka panjang Perkemi akan membahas berbagai langkah dan strategi menghadapi berbagai event, terutama persiapan World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mavindo dan PMKRI melihat edukasi literasi digital menjadi salah satu pedoman pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Sebanyak 349 lulusan IAKN Kupang hari ini diwisuda dan akan menerima langsung ijazahnya masing-masing. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Selamat pagi pendengar dan pagi hari Anda masih ditemani sama Linda dan juga Kak Welem di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Selasa 29 September 2026. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini ya, dan mengawali hari dengan penuh semangat tentunya. Di saat ini Linda juga semangat ya untuk memberikan informasi-informasi terkini untuk Anda, dan informasi juga nih sebentar nanti di setengah 8 ada wawancara Kupang Pagi yang akan dihadirkan untuk pendengar semuanya. Ini berkaitan dengan wujud cinta tanah air ya di era digital saat ini seperti apa. Akan dihadirkan untuk Anda ya di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelayanan BPJS Kesehatan ditingkatkan. Kepala negara tidak ingin mendengar keluhan antrian pasien BPJS Kesehatan. Pemerintah telah menyuntik dana tambahan sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus menjadi lebih baik. Dan hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ya, berkaitan dengan Presiden Prabowo yang juga memastikan ya semua rumah sakit tidak membeda-bedakan ya pasien BPJS dengan pasien umum. Dan Presiden juga ingin semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang setara dari rumah sakit. Ya, jadi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujawaskito, juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan mempertimbangkan sejumlah perkembangan ya dalam sistem kesehatan seperti inflasi pedis. Dan dia juga menyampaikan ucapan terima kasih begitu ya atas tambahan anggaran dari pemerintah. Karena hingga saat ini yuran yang terkumpul itu mencapai Rp118 triliun, sedangkan manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan itu mencapai Rp132 triliun. Ya, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.

orang yang dipercaya dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya untuk informasinya di pagi hari ini. Dan pendengar, masa balita khususnya pada kelompok usia 0-2 tahun merupakan fase kritis yang mempengaruhi status kesehatan anak dalam jangka panjang. Pemantauan dini di tahap ini memungkinkan intervensi medis yang responsif terhadap risiko gangguan tumbuh kembang. Dan demi mendukung perkembangan anak secara maksimal, pemenuhan asupan gizi yang kuat oleh orang tua ini sangat diperlukan guna mencegah masalah malnutrisi termasuk wasting. Ya, wasting ini didefinisikan sebagai penurunan berat badan secara signifikan dalam periode tertentu hingga berada di bawah ambang standar tumbuh kembang. Nah, secara klinis, manifestasi kondisi ini ditandai dengan postur tubuh yang sangat kurus serta rasio berat badan dengan tinggi badan ataupun lingkar lengan atas yang tidak proporsional. Dan etiologi wasting meliputi defisiensi kuantitas, kualitas, asupan nutrisi serta interaksi penyakit infeksi. Penanganan wasting jadi prioritas utama ya, mengingat tingkat fatalitasnya yang tinggi antara gangguan gizi lainnya, di mana anak dengan gizi yang buruk berisiko mengalami kematian hingga 12 kali lipat dibandingkan dengan anak status gizi normal. Ya, jadi ini juga penting sekali begitu ya. Dan kalau misalnya tadi informasinya bahwa Presiden sendiri sudah sangat memperhatikan ya, begitu memperhatikan layanan-layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia, tidak hanya dengan memberi

kan apa ya, cek kesehatan gratis ya, tapi juga sekarang sudah memberikan tambahan dana begitu untuk BPJS Kesehatan supaya tidak ada lagi keluhan-keluhan ya masyarakat berkaitan dengan layanan-layanan BPJS Kesehatan. Nah, ini juga harus diikuti begitu ya dengan upaya-upaya juga dari masyarakat agar anak-anak Indonesia ya, anak-anak Indonesia itu bisa tumbuh dengan baik ya, dengan asupan nutrisi yang baik sekali untuk tumbuh kembang anak. Nah, informasi ini masih dari rri.co.id.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan informasi juga untuk Anda pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pendidikan gratis ini menjadi upaya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Rencana ini mencakup jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Menurutnya kebijakan ini dapat membuka akses pendidikan berkualitas ya bagi seluruh anak Indonesia. Dengan demikian, kondisi ekonomi keluarga tidak lagi menjadi kendala dalam memperoleh pendidikan. Dan ditegaskan rencana pendidikan gratis ini akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan. Pemerintah saat ini juga mempercepat perbaikan sarana-prasarana sekolah melalui revitalisasi sekolah ya, serta pembagian papan interaksi digital. Selain itu, pemerintah juga memiliki beragam program sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Program ini meliputi Sekolah Nasional Terintegrasi, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi.

Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Kak Welem yang menemani pagi hari Anda. Selamat pagi, selamat bersibuk-sibuk ya, memulai sibuk-sibuknya di pagi hari ini. Dan di saat ini di rangkaian Kupang Pagi, kami akan hadirkan untuk Anda majalah udara. Majalah udara untuk edisi hari ini tentang wujud cinta tanah air di era digital. Ya, pendengar, di era digital ya, berjuang buat bangsa dan negara ini sekarang-sekarang ini bisa dimulai dari hal-hal yang simpel begitu ya. Mulai dari layar ponsel yang kita pegang setiap hari dengan bikin konten yang positif ya, dengan melestarikan budaya lokal lewat media sosial, sampai ya berpikir dua kali lah ya sebelum share informasi atau berita yang belum pasti kebenarannya. Dan itu semua adalah bentuk nyata ya Pancasila dalam tindakan. Nah, di majalah udara hari ini ya, kita akan kami akan hadirkan untuk Anda ya tentang wujud cinta tanah air di era digital. Jadi bagaimana caranya jadi generasi digital yang tidak hanya cerdas dan juga keren, tapi juga tetap bangga dan cinta sama Indonesia dengan sharing informasi-informasi. Dan nanti ada juga ya wawancara Kupang Pagi dari sekarang sampai di jam 8 pagi nanti.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda di pagi hari ini ya, membuka majalah udara kita ya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan peran kepala sekolah dan guru ini sebagai garda terdepan dalam menanamkan jiwa, semangat, dan nilai juang 1945 kepada generasi muda. Dan hal ini disampaikan ya ketika mengikuti atau menghadiri acara penutupan pelatihan calon sosialisator jiwa, semangat, dan nilai juang 1945 bagi para kepala sekolah dan guru se-Provinsi NTT. Pelatihan ini di beberapa waktu lalu ya, minggu lalu, dan diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Legium Veteran Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat pewarisan nilai-nilai perjuangan kepada generasi penerus melalui lingkungan sekolah. Nah, pelatihan calon sosialisator ini ya merupakan program dari Dewan Pimpinan Pusat Legium Veteran Republik Indonesia untuk membekali para pendidik dengan pemahaman tentang jiwa, semangat, dan nilai juang 1945 serta kemampuan untuk mewariskan kepada generasi muda. Jadi, pelatihan bukan sekedar membahas tentang sejarah perjuangan kemerdekaan, tapi juga nilai patriotisme, cinta tanah air, persatuan, rela berkorban, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, pantang menyerah, serta semangat mengutamakan kepentingan bangsa dan sesama. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

0: Iya pendengar, kita lanjut lagi informasinya di Majalah Udara untuk edisi hari ini. Mengingat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari termasuk di ruang digital, Mafindo dan PMKRI melihat edukasi literasi digital menjadi salah satu pedoman pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Informasi selengkapnya di Voice Report rekan reporter Wiwin Ngari.
1: Di tengah pesatnya penggunaan media sosial, masyarakat diingatkan untuk tetap mengedepankan etika, menghormati perbedaan, serta bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo Wilayah Kupang, Maria Via Dolorosa Pesuan mengatakan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial masih menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai persoalan di ruang digital, termasuk penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Ia mengatakan Mafindo secara rutin melakukan edukasi literasi digital melalui berbagai kegiatan, seperti kampanye, cek fakta, dan kampanye digital, guna mendorong masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Yang utama tentunya saya melihat kita masih rendahnya pemahaman kita terkait literasi digital. Orang saat ini dengan bebas menggunakan media digital, media sosial, tapi sayangnya pemahaman mereka terkait literasi, pemahaman mereka terkait bagaimana kalau kita bermedia sosial harus beretika, itu masih sangat rendah. Sehingga harapan kami adalah marilah kita menjadikan nilai Pancasila ini sebagai pedoman etika dalam kita berinteraksi dalam bermedia sosial.
1: Pandangan serupa disampaikan PMKRI Cabang ND Maria Erwinda Uma. Menurutnya implementasi Pancasila di era digital tidak cukup hanya dengan menghafalkan 5 sila, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, termasuk ketika beraktivitas di media sosial.
3: Pancasila di era digital bukan hanya soal menghafal 5 sila saja. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kita menggunakan media sosial. Kita juga harus bisa menghargai orang lain, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan ujaran-ujaran yang menyinggung perasaan orang, dan tetap menghormati orang lain yang berbeda agama, suku, ataupun orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ruang digital juga merupakan bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila juga kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Masyarakat diharapkan dapat menjadikan ruang digital sebagai sarana untuk memperkuat persatuan, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun komunikasi yang saling menghargai. Dengan demikian, pengalaman nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, tetapi juga tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat di ruang digital. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio
2: Kupang Pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Kita bicara pagi ini ya tentang ketika nasionalisme berpindah dari layar ke layar, dan ini bagaimana wajah cinta tanah air generasi digital. Dan pendengar ya, kita tahu bahwa kalau dulu gitu ya, mungkin dikatakan bahwa rasa cinta tanah air ini bisa dimaknai dengan upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, ikut kegiatan-kegiatan yang bertemakan kebangsaan. Tapi hari ini bentuknya itu beda gitu ya. Generasi muda yang hidup di tengah era digital, layar ponsel tidak hanya jadi tempat untuk mencari informasi, hiburan, tapi juga untuk berinteraksi ya. Dan ketika nasionalisme ini juga ikut berpindah ke ruang digital ya, ini apa sebenarnya ya wajah cinta tanah air generasi saat ini? Ini yang akan kita bahas bersama ya dengan narasumber kami yang sudah terhubung di line teleponnya Pro 1, ada Ibu Dr. Iren Kamelin Sinaga APMPD, Direktur Pengkajian Materi BPIP. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Kupang ya, di sini di Jakarta.
3: Iya. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah menyiapkan waktu ya untuk kita sama-sama di wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini, Bu.
4: Baik.
3: Baik, Ibu Iren, ini bagaimana BPIP melihat ya perubahan cara generasi muda kita ya untuk bisa mengekspresikan rasa cinta tanah air di era digital saat ini, Ibu?
4: Baik, kalau kita lihat dari pengaruh globalisasi ya, ini tatanan antara citizen dan netizen, antara masyarakat nyata yang kita jumpai kemudian masyarakat maya, ini sesuatu hal yang tidak bisa ditolak ya.
3: Iya.
4: Jadi pengaruh globalisasi, kemudian digitalisasi dan lain sebagainya. Tempat juga menjadi lebih luas, bukan saja place tetapi space ya. Jadi ruang itu menjadi sesuatu juga yang tidak bisa tertolak. Saya kelahiran 74 itu ya, yang mengalami generasi dari mesin ketik kemudian ke komputer, kemudian mengalami dari telepon rumah ke telepon genggam, kemudian kita baru tahu ada yang namanya cloud gitu ya. Hal-hal itu teknologi yang tidak bisa dipungkiri, kita juga terjama oleh itu. Nah, pertanyaannya menarik sekali. Yang pertama mungkin kita harus menyadari konsep bahwa ketika kita, tadi kan dicontohkan upacara ya, kadang kalau upacara juga kita kadang hanya melihat artefak atau upacara seremonialnya juga. Iya kan?
3: Yeah.
4: Tetapi tidak melihat pemaknaannya. Walaupun itu tampak lebih real, oke. Kemudian bagaimana di dunia digital saat ini,
3: yeah,
4: ketika nasionalisme beralih kepada genggaman tangan, ada positif dan ada negatifnya, atau ada penguatan dan ada kelemahannya juga, sama dengan ketika kita berbicara tadi upacara. Nah, kenapa? Karena di satu sisi ada kecenderungan manusia ketika dia melihat visual itu akan lebih lebih menggugah begitu ya. Kalau misalnya kita mendengar orang bernyanyi dari kejauhan atau langsung dekat sekali dengan telinga kita gitu ya, itu kan akan lebih lebih bergelora gitu. Nah, ada hal-hal yang positif juga ditambah dengan generasinya. Generasi saat ini kan memang lebih visual begitu ya. Nah, tetapi ada negatifnya juga. Ini hanya semacam apa ya, semacam gambaran-gambaran yang bisa di-scrolling, yang cepat hilang begitu, instan dan cepat hilang. Nah, bagaimana tantangan ini harus kita rebut menjadi peluang? Memang kalau kita kembali kepada filosofi lama kita, yaitu menggali. Pancasila ini kan sebenarnya digali. Nasionalisme itu kan sebenarnya digali. Nasionalisme itu tidak akan terwujud kalau kita tidak mengenali siapa kita kan begitu kan. Kita hanya mengatakan nasionalisme, saya nasionalis. Tapi kita tidak pernah menggali orang-orang NTT atau orang Kupang tidak memahami adat istiadatnya. Itu saya bilang nasionalisme ya. Atau orang Batak, saya orang Batak tidak memahami bagaimana suku bangsanya. Nah, itu saya kira yang harus kita cari begitu. Boleh berubah tempat, boleh berubah platform. Boleh kita sebagai citizen atau netizen, tetapi yang kita butuhkan adalah how next. Setelah itu kita harus menggali, atau malah sebelumnya. Sebelum kita harus menggali siapa diri kita. Bukan diri kita, karena bangsa Indonesia itu kan dikatakan oleh pendiri bangsa bukan seperti teorinya Ernest Renan atau Otto Bauer, filsuf Prancis, dia bilang bangsa kita itu bukan hanya orang per orang, tapi orang dengan tanah air. Makanya orang yang mencintai hasil bumi, orang yang mencintai apa yang di dalam bumi, orang yang mengolahnya bukan eksploitasi, tetapi orang yang mengolahnya dengan bijak untuk generasi ke depan, itulah yang namanya mencintai bangsa, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke orangnya, tapi tanah air.
3: Tanah airnya.
4: Begitu, iya. Begitu saya melihat nasionalisme dalam berbagai platform.
3: Iya. Nah, ini tadi kan sudah dikatakan bahwa tidak hanya orangnya gitu, tapi tanah airnya. Nah, sekarang ini kan banyak cara gitu untuk menunjukkan rasa nasionalisme, cinta tanah air dan juga kebanggaan, apalagi di media-media sosial ataupun di era digital. Nah, bagaimana simpelnya begitu Ibu, kita bisa lihat ini benar-benar ya dia menunjukkan rasa nasionalismenya saja, menunjukkan rasa nasionalisme atau hanya sekedar menunjukkan kebanggaannya, oh ya ini loh gitu, saya orang Indonesia gitu di media sosial gitu. Karena kan banyak ya postingan-postingan dan juga hal-hal yang ditunjukkan begitu di media sosial ataupun di era digital sekarang ini. Silakan Ibu.
4: Oke. Kadang kita kalau di media sosial tidak boleh gampang menjustifikasi ya. Sehingga kan katakanlah semacam teori ya yang atau cerita daripada filsuf Aristoteles ketika diajak berbicara dengan temannya begitu, terus dia mengatakan seperti ini, sebelum kau menceritakan kepada aku, saya ada 3 pertanyaan, dia bilang. Yang pertama, apakah cerita yang kau ceritakan itu kau percayai begitu? Kemudian yang kedua, apakah kamu melihat betul apa yang diceritakan orang kepadamu. Kemudian yang ketiga, apakah engkau dan lain sebagainya begitu. Maksudnya adalah bagaimana kita juga ketika kita melihat, oh ini cuma apa ya, ini cuma sekedar mencari sensasi atau sekedar artefak atau katakanlah tidak memiliki nilai. Nah, namun ini lebih kepada konteksnya seperti apa ya. Jadi saya juga tidak bisa menjustifikasi, oh ini bentuk nasionalisme dia begitu. Jadi harus kita kulik dulu ya, harus kita kulik dulu apa sih gitu.
3: Iya.
4: Kadang kan orang-orang orang hanya sampai pada perdebatan warna, orang hanya sampai pada perdebatan bentuk dan lain sebagainya gitu.
3: Apa yang kelihatan begitu ya, yang terpampang nyata di postingan-postingan itu. Oke. Baik, Ibu, lalu ini bagaimana seharusnya generasi muda kita ini menggunakan media sosial atau memanfaatkan era digital ini tidak hanya untuk sekedar sebagai konsumen konten saja begitu ya, tapi juga bagian dari upaya untuk bisa memperkuat identitas kita yang menunjukkan bahwa ya ini saya gitu ya, anak Indonesia, yeah, orang Indonesia gitu, dengan berbagai embel-embel di belakang ya. Silakan Ibu.
4: Ya pertama memang kita harus membiasakan riset kan, menggali tadi itu kan sebenarnya kata yang sama dengan riset. Nah jadi ketika kita memposting, kalau saya bilang menyebarluaskan, ya kan, sudah menjadi domain publik, berarti kan menyebarluaskan sebenarnya. Nah, tetapi sebelum kita mengcreate rasa nasionalisme kita atau menunjukkan eksistensi kita terhadap kecintaan kita terhadap tanah air, mari diriset dulu, mari digali dulu, mari dibaca dulu literatur. Jangan spontanitas yang tidak mendalam begitu. Nah, kedalaman inilah yang dibutuhkan ketika kita mengulik, ketika kita mengkaji atau meriset gitu. Semakin dalamlah kita mengetahui, nah semakin dalamlah pengertian kita terhadap apa yang akan kita posting, sehingga tidak cepat hilang begitu ya. Kan sama dengan rasa cinta, kalau kita tidak mendalami kan tidak cepat hilang begitu. Nah jadi harapan saya sebagai anak bangsa juga dan yang terus belajar. Jadi kita belajar menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tapi jangan lupa yang paling penting adalah jangan pernah tidak dalam setiap saat atau harimu belajar tentang jadi orang Indonesia. Belajar jadi orang Indonesia itu bagaimana begitu. Belajar jadi bangsa Indonesia itu bagaimana. Bukan hanya berarti kamu belajar sejarah begitu, tetapi mungkin kalau kita melihat fenomena, oh ada orang Jakarta yang tidak atau ada orang di daerah mana di kota yang tidak

0: Oh, ternyata ada apa ya? Ada dongkel lor yang sangat
1: Iya,
0: bermanfaat gitu,
1: iya.
0: tanaman Indonesia gitu. Ada ikan patin atau ada ikan ikan gembung yang ternyata sama atau lebih tinggi bahkan dari kandungan protein dari ikan salmon begitu kan?
1: Iya, iya. Tetap tetap belajar ya, tetap belajar ya Ibu ya,
0: Iya, belajar menjadi orang Indonesia.
1: walaupun kita orang Indonesia.
0: Iya, belajar menjadi orang Indonesia itu sangat penting. Iya.
1: Oke, baik. Baik Ibu Ira, terima kasih untuk waktunya
0: Iya.
1: di wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Silahkan melanjutkan aktivitas Ibu. Selamat pagi,
0: Baik,
1: sukses.
0: selamat pagi Kupang. Semoga kita sehat selalu. Salam
1: Amin.
0: Pancasila.
1: Salam Pancasila.
2: Kupang Pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ketahanan ekonomi keluarga melalui peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bijak, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Pelt. Menurutnya, kegiatan pelatihan literasi finansial memiliki pesan penting dalam membekali keluarga supaya mampu mengelola keuangan secara bijak, terencana, dan bertanggung jawab. Dengan perkembangan zaman yang semakin mudahnya akses transaksi, juga tingginya gaya hidup konsumtif, menuntut setiap keluarga untuk semakin cermat dalam mengelola keuangan. Karena itu, diperlukan kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, serta memprioritaskan penggunaan pendapatan keluarga. Dan pentingnya juga ya, membangun kebiasaan menabung ya, untuk memenuhi kebutuhan masa depan, khususnya pendidikan anak dan juga kesehatan keluarga. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi ya melengkapi informasi-informasi dalam majalah udara kita untuk edisi hari ini, kami hadirkan untuk Anda perakiraan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung ya bersama dengan Kak Natalia di BMKG Altari Kupang. Halo Kak Natalia, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi, dengan Lida di Pro 1 RR Kupang. Kak Natalia, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini Kak, seperti apa?
1: Iya, baik, terima kasih Kak Linda. Selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG NTT. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Selasa 29 September 2026. Pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, siang hingga malam hari cerah hingga berawan, dini hari cerah hingga berawan tebal. Berpotensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan juga Ruteng. Suhu udara rata-rata di NTT berkisar di antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, sedikit berbeda dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah Timur Tengah Selatan yang berkisar di antara 14 sampai dengan 26 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan sampai dengan 35 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan peringatan dini, yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai dengan tingkat kelurahan atau desa, Bapak, Mama, Kakak, Ade dapat mengaksesnya di website kami cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kak Natalia, boleh tanya sedikit, Kak? Jadi,
1: ya, silakan, Kak.
0: Kemarin itu terlihat mendung yang cukup tebal juga, Kak. Dan sempat ada rintik gerimis juga. Dan saya rasa mungkin di tempat lain agak ada hal yang sama. Ini apa yang terjadi? Angin kencangkah yang membawa awan-awan mendung ini atau seperti apa begitu? Jadi berpikir, ini kayaknya musim panas atau ada sedikit apa ini? Perubahan-perubahan. Silakan, Kak.
1: Untuk angin kencangnya sekarang sudah tidak signifikan lagi. Maksudnya sudah tidak kencang seperti yang lalu-lalu.
0: Kemarin-kemarin, iya.
1: Tapi untuk kenapa bisa terjadi awan tebal dan juga bisa terjadi hujan? Saat ini kan sudah musim musim peralihan, jadi otomatis terjadi perubahan-perubahan kondisi cuaca yang terkadang walaupun paginya itu dia panas sekali, siangnya itu dia bisa berawan, bahkan bisa rintik.
0: Itu yang terjadi kemarin ya. Memang awannya begitu cukup tebal, terlihat memang hitam pekat juga begitu ya, dan akhirnya ada rintik-rintik juga walaupun memang cuma sesaat gitu. Jadi pertanyaan juga ya, ini kan di musim panas ya menurut kita masyarakat awam gitu. Baik Kak Natalia, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi, sukses.
1: Ya, selamat pagi, sukses selalu.
2: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

0: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi di saat ini berkaitan dengan majalah udara yang dihadirkan untuk Anda, kita tuntaskan ya informasi perakiran cuaca, menuntaskan rangkaian Kupang Pagi dengan majalah udara untuk edisi hari ini. Di pukul 8 pagi kami mengajak Anda, kita mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Ada Maria Anjola, bye.
1: The number you're calling is busy. Please never

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto.